0: Akan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau bisnisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus.
9: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
10: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar. Nanti
11: Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
9: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
12: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
9: Yeah.
12: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
9: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
13: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
13: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
14: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
17: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya. Yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Bapeda Sumatera Selatan mengoptimalkan program pemutihan pajak pada 1 hingga 31 Oktober 2026 untuk mengejar target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kini masih sekitar 51%. Hal ini disampaikan Kepala Bapenda Sumsel Ahmad Rizwan. Menurutnya, untuk terus meningkatkan penerimaan daerah dari pajak tersebut, pihaknya menghimbau kepada pemilik kendaraan bermotor roda 2 dan 4 yang kini memiliki tunggakan agar melunasi pajak kendaraannya. Melalui program pemutihan ini, masyarakat cukup membayar pokok 2 tahun, yakni tunggakan dan kewajiban pajak tahun berjalan, bebas denda PKB, dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Kemudian melalui program pemutihan tersebut, pihaknya menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB2. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan motor atas nama orang lain dari luar wilayah Sumsel untuk segera memanfaatkan program tersebut melakukan balik nama. Dengan dilakukan balik nama, ketika dilakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor, maka dananya masuk ke kas daerah. Dan dana dari pajak kendaraan bermotor sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk menunjang kegiatan perbaikan dan juga pembangunan jalan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

90.4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Ya pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor di sepanjang bulan Oktober 2026. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak seluruh pemilik kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan ini demi menyelesaikan kewajiban sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah pendengar, tema yang kami hadirkan dalam Palembang Menyapa ya untuk kesempatan pagi hari ini seputar efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber kami di Studio Pro 1 RRI Palembang, akan bersama dengan Bapak Marendra Oka Wijaya SAMSI yang merupakan Kabid Patda Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, juga nanti akan bersama dengan Kompol Amalia Kartika SIK, kasih STNK di Telantas Polda Sumatera Selatan, dan juga akan bersama dengan Bapak Rizal Effendi SIMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, tentunya di hari Senin ya, 5 Oktober 2026. Saya Esi dan rekan Hairullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, di program Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya, tentunya kami akan menghadirkan satu topik mengenai efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu sumber penerimaan dan daerah ya, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan juga pelayanan publik. Karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan ini menjadi salah satu hal yang perlu terus ditingkatkan. Nah, pendengar, untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak, pemerintah memberikan berbagai kemudahan melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung 1 Oktober hingga 31 Oktober 2026. Program ini umumnya memberikan keringanan berupa penghapusan atau pembebasan denda sehingga masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban dengan beban yang lebih ringan. Nah, bagaimana capaian program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan ini, seberapa besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah, lalu bagaimana proses administrasi dan penertiban kendaraan dilakukan? Kami akan membahasnya dalam dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dan saat ini juga sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini ada Bapak Marendra Oka Wijaya SA MSI yang merupakan Kabid Patda Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja sih sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Oka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: Pagi.
1: Terima kasih untuk waktunya bisa hadir langsung ya, menemani pendengar di pagi hari ini. Dan selanjutnya, kami juga sudah bersama dengan narasumber kami, pendengar. Ada Kompol Amalia Kartika S.E.S.I.K. merupakan Kasih STNK di Telantas Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, kami juga saat ini sudah tersambung juga ya dengan Bapak Rizal Effendi S.E.M.S.I., dosen Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Tridinanti Palembang. Selamat pagi, Pak Rizal. Baik, kita masih menantikan koneksi ya via Zoom ini bersama dengan Pak Rizal di line Zoom kami tentunya di kesempatan pagi hari ini.
3: Selamat pagi, Ma.
1: Ya, selamat pagi, Ma. Terima kasih waktunya, Pak Rizal.
3: Ya, sama-sama.
1: Baik, pastinya kita akan bersama dengan pendengar di program Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya. Dan nanti kami juga undang peran serta pendengar untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Baik, nih langsung saja sebagai informasi untuk pendengar kita nih, Pak Oka, boleh disampaikan mengenai latar belakang tentunya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini seperti apa nih, Pak?
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar dan pecinta dari RRI Pro Palembang. Kami terima kasih atas undangan untuk memberikan sosialisasi terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Ini merupakan program dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diberikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Haji Herman Deru, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Ci Ujang, untuk memberikan keringanan dan meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Ini ada 4 program unggulan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat. Yang pertama ini adalah memberikan keringanan ataupun bebas sanksi administratif dari tunggakan-tunggakan sebelumnya. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berapa tahun pun membayar ataupun menunggak pajak kendaraan bermotor, ini cukup membayarnya 2 tahun saja, tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Kemudian juga program yang kedua yang menjadi unggulan kita adalah mengapresiasi kepada wajib pajak yang taat. Ini diberikan diskon sebesar 5% sebelum tanggal jatuh tempo kendaraan itu tersebut. Jadi pada saat membayar tunggakan sebelum jatuh tempo, tanggal jatuh tempo, ini sudah bisa membayarnya selama 3 bulan. Jadi kita memberikan diskon sebesar 5%. Kemudian yang program yang ketiga, ini kita juga memberikan diskon sebesar 50% terhadap pajak kendaraan bermotor yang di luar plat nopolnya Provinsi Sumatera Selatan, non-BG gitu, untuk mutasi BBNKB ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi diberikan diskon sebesar 50% untuk pajak kendaraan bermotornya apabila plat itu masuk ataupun mutasi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga program yang keempat, ini pembebasan SWD KLLJ, santunan dari Jasara Harja, tunggakan-tunggakan sebelumnya, dan tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Ini adalah program yang diberikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk warga masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kendaraannya khusus untuk plat BG dan non BG yang mutasi masuk. Pemutihan ini, yang lebih familiar kita kenal dengan pemutihan ini, hanya berlangsung 1 bulan saja. 1 bulan saja terhitung dari 1 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026. Dan juga kami juga memberikan jam pelayanan operasional kesamsatan untuk di kantor-kantor samsat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kami membuka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16.30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin demikian.
1: Baik. Ya, yang pasti tujuan utama dari program pemutihan pajak ini lebih diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meringankan dan atau juga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak nih.
0: Betul.
1: Oke ya.
0: Betul.
1: Oke. Pastinya untuk pendengar ingin ikut bergabung di line telepon 0711-369977 ya, atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 ya. Oke, kalau dilihat ya dari sisi administrasi kendaraan nih, tentu ada manfaat dari pelaksanaan pemutihan pajak ini bagi masyarakat dan juga status kendaraannya ya. Boleh disampaikan nih untuk Kompol Amalia seperti apa nih?
2: Baik, yang pasti bagi dampak administrasi kendaraannya, yang jelas legalitas dari kendaraan tersebut ya. Legalitas yang dimana masyarakat yang telat membayar pajak, yang masih banyak tunggakan-tunggakan, dengan adanya program ini, jadi legalitas dari kendaraan tersebut bisa yang terancam tidak aktif atau mati berlakunya akibat tunggakan bisa aktif kembali. Bagi masyarakat, program pemutihan mempermudah proses pembuatan atau pemberharuan dokumen registrasi, baik itu kendaraan tanpa terbebani, denda, keterlambatan, sehingga status administrasi kendaraan kembali valid dan sah untuk di database kepolisian, khususnya di Samsat.
1: Oke, jadi seperti itu ya yang bisa dimanfaatkan pemutihan ini untuk masyarakat ya. Nah, ini kita juga saat ini pendengar sudah tersambung bersama dengan narasumber kami lainnya, ada Bapak Rizal Effendi SMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang. Nah, ini kalau dari perspektif ekonomi nih, Pak Rizal, kita juga pengen tahu ya bagaimana melihat kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini seperti apa nih, Pak?
3: Halo, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Bisa didengar, Mbak? Halo,
1: ya.
3: Mbak.
1: Iya, Pak Rizal?
3: Iya, bisa didengar suara saya, Mbak?
1: Bisa, Pak Rizal. Silakan.
3: Oke, Mbak. Ya, terima kasih atas ya diundangnya saya sebagai narasumber di sini. Bahwa perlu kita ketahui secara undang-undang bahwa pajak kendaraan bermotor ini itu masuk kelompok pajak daerah yang wewenangnya dikelola oleh daerah. Jadi dari segi pemerintah daerah, adanya pemutihan ini jelas akan meningkatkan cash flow dari kas daerah. Nah, otomatis kalau ada peningkatan cash flow walaupun itu tidak signifikan, akan meningkatkan PAD. Dan perlu kita ketahui bahwa sejarah data secara nasional, kontribusi pajak kendaraan bermotor itu se-Indonesia untuk provinsi itu menyumbangkan sekitar 30% dari masing-masing PAD, 30% sampai 45%. Jadi cukup besar. Tetapi di sini ada kendala, walaupun ini sifatnya jangka pendek, bahwa ada pembebasan denda. Nah, denda ini akan jelas mengurangi cash flow yang masuk. Tapi secara umum itu akan menambah dari pendapatan PAD Sumatera Selatan. Itu dari segi pemerintah. Dari segi masyarakat, bahwa masyarakat ini terbagi berbagai macam desil, Mbak, ya sekarang ini. ada desi 4 ke bawah, desi 3, 2, dan 1, memang kemampuan daya beli mereka itu sangat berkurang. Apalagi sekarang harga-harga barang primer itu naik, kemudian gaji atau upah real itu yang stagnan. Jadi keperluan untuk membayar pajak itu bagi mereka dialihkan dulu kebutuhan primer. Apalagi sekarang ini bulan September, Oktober, kalau di perguruan tinggi itu masa-masa registrasi. Kadang-kadang mereka, orang tua, itu mengutamakan dulu kepentingan UKT atau SPP anak-anaknya untuk sekolah. Dengan adanya pemutihan ini, jelas itu ada keringanan yang signifikan bagi perekonomian masyarakat desil 4 ke bawah itu, Mbak. Ya kan? Dan itu akan berpotensi untuk menggairahkan kembali perekonomian secara umum, walaupun itu tidak signifikan. Nah, untuk yang desil 5, 6, 7, 8, 9, 10, barangkali kendalanya bukan karena tidak mampu, tapi sekarang ini masing-masing rumah, beda dengan tahun 70-an, 80-an, rumah-rumah sekarang ini walaupun di perumahan atau di manapun berada, itu pasti ada yang namanya kendaraan bermotor. Nah, ini kadang-kadang meningkatkan potensi kelupaan untuk membayar. Kelupaan, bukan ada unsur kesengajaan. Kelupaan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Apalagi kendaraan bermotor yang roda dua itu didominasi oleh anak-anak muda, mahasiswa, yang itu rentan sekali untuk membayar, kelupaan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pemutihan ini, dan ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Itu ya, terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Rizal, Pak Oka, juga Kompol Amalia. Kita ke penelpon ya, saat ini kami sudah tersambung dengan penelpon kita. Pro 1, selamat pagi. Sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0711369977, atau juga bisa bergabung tentunya melalui WA di 0821792790. Baik, kasih sapa kembali. Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Esi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Sama Wati di Indralaya.
1: Mbak Wati di Indralaya. Silakan, ada pertanyaan apa nih, Mbak Wati?
4: Mau tanya nih, Mbak Esi, ya. Kan pemutihan pajak ini nih, di satu sisi bisa meringankan biaya tunggakan atau denda. Tapi di sisi lain juga takut bikin warga yang taat bayar pajak nih malah menunggak bayar pajak kendaraan gitu. Karena mereka pikir kalau bisa nunggu pemutihan pajak kan bisa dilakukan setiap tahun gitu. Gimana nih menurut narasumber, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Wati. Ya, silakan nih Pak Oka, boleh dijawab pertanyaan dari Mbak Wati ya di Indralaya.
0: Baik, terima kasih Mbak Wati dari Indralaya atas pertanyaannya. Jadi disampaikan oleh Mbak Wati ini adalah benar. Kita saat ini lagi ada program pemutihan untuk tujuannya adalah untuk meringankan dari masyarakat kita di wilayah Sumatera Selatan. Di satu sisi juga yang untuk taat membayar pajak, ini kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Sumatera Selatan yang telah taat membayar pajak. Di program pemutihan ini salah satu unggulannya juga kami juga mengapresiasi kepada masyarakat wajib pajak yang taat. Ini dengan pemberian keringanan ataupun diskon sebesar 5% sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera di dalam STNK di kendaraannya itu. Jadi sebelum 3 bulan itu sudah bisa membayar pajak kendaraan bermotor, dan kita berikan diskon ini sebesar 5%. Begitu jadi Bu Wati.
1: Oke, baik, kita ke Pak Rizal ya. Pak Rizal, bagaimana nih? Mungkin ada tanggapannya apa yang ditanyakan Mbak Wati tadi ya?
3: Ya, memang masyarakat kita ini ya, khususnya Kota Palembang, kalau ada diskon itu, wah itu sangat anu sekali, sangat antusias sekali. Kalau belanja ada diskon itu sampai ujung-ujung dikejar itu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Samsat Kota Palembang, dengan adanya diskon 5% untuk wajib pajak bayar tepat waktu, itu sangat bagus sekali. Kemudian di samping itu, Pak ya, mungkin Mbak yang penanya dari Indralaya tadi, itu kualitas pelayanan tidak kalah pentingnya. Sekarang ini saya baca di medsos itu sudah ada pembayaran secara online melalui aplikasi Signal apa itu ya. Nah, itu belum terpublikasi secara sepenuhnya. untuk pembayaran online, Pak, ini masukan bagi apa itu bagi Samsat Palembang, bahwa tidak seluruh masyarakat itu familiar dengan pembayaran online. Ada masyarakat tertentu yang alergi dengan online. Nah, yang memang berkepentingan terhadap online ini biasanya anak-anak muda, mahasiswa, atau orang-orang kantoran. Nah, maka saya menyarankan kepada Samsat Palembang untuk mempublikasikan atau bahasa ekonominya mempromosikan layanan online ini ke kampus-kampus atau universitas, ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor yang ini memang tempatnya orang-orang yang berkepentingan untuk membayar secara online. Jadi online itu harus digalakkan. Yang selama ini barangkali tidak semua masyarakat mengenal itu. Kemudian untuk ada pemangkasan apa itu birokrasi di Samsat juga, saya kira sudah bagus sekarang. Kalau dulu kita bayar pajak itu cuma satu tempat. Sekarang nanti kalau ke arah tempat saya ini ada di arah ke KM12, itu sangat membantu sekali dan pelayanan sangat cepat. Dan itu barangkali untuk bulan Oktober ini ada penumpukan pembayaran, ada antrian yang sangat panjang. Nah, itu kalau bisa birokrasinya agak dipercepat. Itu aja, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rizal, Pak Oka dan juga Kompol Amalia, mungkin boleh menyampaikan untuk pembayaran online tadi ya, sempat disinggung Pak Rizal, seperti apa nih update informasinya?
0: Ya, terima kasih Pak Rizal. Jadi benar yang disampaikan Pak Rizal, kami sudah terus berupaya untuk meningkatkan pemelayanan ini baik secara tatap muka maupun secara online. Kami untuk di khusus di Kota Palembang dan juga di kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan, kita ada beberapa titik layanan seperti Samling, Samsat Keliling secara mobile ini berpindah-pindah di tempat-tempat keramaian. Kemudian juga kita ada Samsat Corner seperti ada di Talang Jambe, ini sudah ada Samsat Corner. Kemudian juga ada di mall, kita sudah membuka pelayanan itu semua. Dan khusus untuk di program pemutihan ini, kita membuka sampai dengan pukul 16.30 sore untuk pelayanan di kantor-kantor Samsat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk pembayaran online ini, betul ini Pak Rizal, dan juga pembayaran online ini menggunakan aplikasi Signal. Ini bisa di-download di Android HP masing-masing untuk pembayaran secara online. Ini juga untuk mempermudah akses pelayanan yang bukan untuk melakukan tatap muka. Jadi kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami bersama-sama dari tim pembina Samsat, baik dari Ditlantas Polda Sumatera Selatan dan juga dari Kanwil Jasara Harja Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin demikian.
1: Komal Amalia, ada tambahan? Tadi Pak Rizal juga sudah menyampaikan kalau pelayannya sekarang udah banyak gitu ya, yeah. Tidak hanya satu tempat dan juga responnya juga sudah cepat ya.
2: Yeah. Banyak tempat-tempat yang sudah dipermudah dari kami tim pembina Samsat, baik itu di Samsat maupun di corner, di mall. Jadi mungkin sudah tidak ada alasan lagi untuk
1: menunda-nunda gitu ya.
2: Okay. Apalagi untuk Samling itu bisa bayar request ya, yeah. Pak Oka, jika memang di suatu tempat itu banyak masyarakat yang ingin membayar pajak, kami bisa stay ke tempat yang tempat masyarakat yang banyak tersebut untuk menaruh standby mobil Samlingnya di sana. Nah, untuk Samsat kita sendiri khususnya di Kota Palembang, kita mempunyai 4 Samsat. Itu sudah tersebar di baik itu di Jakabaring, baik itu di dekat kota maupun di dekat KM12 di depan Citra Green City.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik, selanjutnya kita beralih ke pesan WhatsApp yang disampaikan oleh pendengar. Ini ada Pak Zupri ya. Selamat pagi, mohon pencerahannya mengenai pajak absen, karena kami selaku masyarakat kurang paham apa itu pajak absen yang membuat pajak naik cukup lumayan, yang entah berapa persen dari sebelum dikenakan. Silakan nih, Pak Oka.
0: Terima kasih pertanyaannya Pak Zupri. Kami akan menjawab dari pertanyaan ini. Jadi opsen ini adalah tambahan daripada pajak pokok terhutang, yang mana kalau sebelumnya ini ada kenaikan sebesar 66% yang diterima oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, untuk itu sekali lagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimulai tahun 2025 Bapak Gubernur telah memberikan suatu insentif fiskal juga nih. Suatu insentif fiskal kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan bahwa ini ada kebijakan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan insentif fiskal berupa ekuivalen. Jadi kalau kita membayar pajak di tahun sebelum tahun 2025, membayar pajaknya juga sama di tahun 2025 ini setelah berlakunya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jadi kami sangat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memikirkan bagaimana untuk masyarakat ini dalam hal pajak kendaraan bermotor ini tidak terlalu dibebankan. Jadi Bapak Gubernur memberikan suatu insentif fiskal berupa ekuivalen.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Terima kasih penjelasannya Pak Oka. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya di line telepon 0711-369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090 atau juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita ke pertanyaan lainnya dari pendengar. Ada Bapak Mahmudi ya. Ini mohon penjelasannya. Kendaraan saya mobil plat B dan kemarin sudah menunggak 2 tahun. Saat ini KTP saya berubah dari KTP Jakarta ke KTP Palembang. Bagaimana caranya saya mutasi kendaraan ke Palembang dan bayar pajaknya nih Pak? Kompol Amalia ya.
2: Baik, bagaimana tadi Bu?
1: Ya ini ada pendengar kita ya, Pak Mahmudi.
2: Iya.
1: Ini kendaraan dari, mobilnya dia, plat B ya.
2: Plat B.
1: Dia dari Jakarta. Sudah menunggak 2 tahun. Saat ini KTP-nya sudah berubah dari KTP Jakarta ke KTP Palembang. Bagaimana caranya mutasi kendaraan saya ke Palembang dan bayar pajaknya?
2: Baik.

0: Sí.
1: Ada, kemudian juga sudah masyarakat sudah banyak yang datang ke kantor Samsat. Makanya kami juga membuka pelayanan sampai dengan sore hari. Dan untuk dari sisi penerimaan juga karena ini masih berlangsung, dibandingkan dengan sebelum program pemutihan, ini sudah ada peningkatan juga untuk penerimaan dari sisi pajak kendaraan bermotor dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor.
2: Baik, ya kami sudah tersambung kembali bersama dengan pengamat ekonomi Pak Rizal ya. Pak Rizal, ya Pak Rizal, ini kalau kita lihat ya dari kacamata ekonomi, program pemutihan efektifkah ini sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek? Bapak melihatnya ya, seperti apa?
3: Ya, terima kasih Mbak ya. Kita harus menghindari apa yang dikatakan oleh beliau Gubernur Tinggi itu, ada yang namanya moral hazard. Mm-hmm. Ya, moral hazard. Ya, kita harus menghindari itu, moral hazard. Bahwa ada kebiasaan di masyarakat itu, kalau ada pemutihan sekarang, mereka akan juga berhayal gitu ya, berhayal ada kemungkinan untuk tahun-tahun depan, sehingga itu akan memberikan dampak kepada masyarakat ya, untuk biar nggak usah bayar pajak, padahal kan bayar pajak kendaraan itu wajib hukumnya bagi yang punya kendaraan. Jadi untuk menghilangkan moral hazard ini, tidak lain caranya adalah pemerintah harus menyederhanakan pelayanan tadi, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan termasuklah tadi diskon-diskon. Dan untuk BBNKB yang kedua dan seterusnya, itu ada diskon 50% itu tadi. Dan itu kalau dulu memang kendalanya kalau ada pembelian kendaraan yang second, itu harus KTP asli yang pemilik lama dipakai. Sekarang ini mungkin sudah diperbarui. Dan itu salah satu faktor penghambat orang malas pajak untuk kendaraan yang tidak dibeli secara baru gitu Mbak ya. Maka ada pembaruan dari pelayanan itu akan meningkatkan atau akan menghilangkan moral hazard dari masyarakat kita. Itu aja Mbak, terima kasih Mbak.
2: Baik, terima kasih penjelasannya ya Pak Rizal. Nah ini kalau kita lihat ya, untuk masyarakat ini mungkin boleh juga disampaikan kepada pendengar ya, seperti apa sih untuk masyarakat ini

0: apakah masih banyak ditemukan kendaraan yang pajaknya menunggak atau administrasinya tidak aktif di lapangan seperti itu nih, Kompol Amalia, kalau berdasarkan kondisi-kondisi yang sudah terjadi gitu di lapangan
1: masih
0: ya.
1: Masih sangat banyak.
0: Masih sangat banyak ya.
1: Masih sangat banyak okay. sekali ditemukan kendaraan-kendaraan yang mati pajak. Mm-hmm. Padahal kita dari pemerintah khususnya sudah banyak sekali melakukan kemudahan-kemudahan ya pada bagi masyarakat. Masih banyak ditemukan kendaraan yang mati pajak itu berbagai faktor. Pemicunya bervariasi, baik itu dari kelalaian atau kelupaan, kealpaan daripada pemilik kendaraan, maupun pemilik kendaraan yang lama telah menjual kepada pemilik yang baru dan tidak melakukan BBN atau balik nama. Jadi itu juga salah satu faktor pemicu. Yang selanjutnya mungkin lebih agak sensitif lagi kendala dari finansial. Seperti itu.
0: Oke, baik, ini kembali bertanya nih ada pendengar kita Pak Mahmudi ya, yang plat B tadi ya. Mm-mm. Saya mutasi dulu atau bayar pajak dulu di Jakarta, kendaraannya atas nama saya sendiri.
1: Nanti dilakukan mutasi terlebih dahulu. Mm-hmm. Nanti proses di Jakartanya, nanti di situ bayar pajak tidak full. Bayar pajak tidak full. Nanti setelah diurus di Jakarta, baru melaksanakan mutasi masuk ke Palembang. Seperti itu.
0: Oke, ini juga ada Mbak Puput di Talang Kelapa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, saya punya kendaraan bermotor dari Muba. Kalau saya mau mutasi ke Palembang, apa saja persyaratannya?
1: Oh, baik. Persyaratannya yang pasti KTP ya. Mm-hmm. KTP, berkas-berkas dari kendaraannya itu sendiri, yaitu BPKB, dan juga cek fisik. Cek fisik dari kendaraannya bisa mendatangi Polres setempat dan nanti akan dibantu dari pihak Polres untuk melakukan mutasi.
0: Baik, ini pertanyaan lainnya ada Andi di Pusri. Mm-hmm. Selain pemutihan pajak, apakah ada keringanan atau pembebasan terhadap denda administrasi, biaya balik nama kendaraan bermotor atau biaya lainnya? Silakan nih Pak Oka.
2: Ya, terima kasih Pak Andi dari Pusri. Kita juga memberikan keringanan kepada wajib pajak yang taat. Jadi sebelum tanggal jatuh tempo, ini kita berikan diskon sebesar 5%. Jadi kalau misalnya di tanggal 30 Desember, ini kita 3 bulan sudah bisa membayar pajak. Dan itu kita memberikan diskon sebesar 5% di dalam program pemutihan ini. Dan juga untuk sanksi-sanksi juga sudah kita bebaskan. Jadi tanpa ada sanksi lagi, tanpa ada sanksi, yang juga BBN kedua ini gratis. BBN kedua, ketiga itu gratis. PKB juga kita berikan diskon juga. PKB kita berikan diskon juga untuk pajak tahunannya ini sebesar 50%. Jadi begitu Pak Andi, jadi kita tetap memberikan stimulus untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Oka. Ini juga ditanyakan oleh Pak Andi tadi untuk Kompol Amalia, bagaimana Samsat menjamin tidak ada calo nih? Bagaimana Samsat menjamin tidak ada calo ya?
1: Oh,
0: oke, gimana nih?
1: Yang pastinya tidak ada. Mm-hmm. Kalau seandainya memang ada atau ada kenakalan-kenakalan dari oknum kami, bisa segera dilaporkan kepada kami. Yang okay. pasti kami bebas pungli. Jika ada yang ini, bisa langsung segera dilaporkan ke Polresnya masing-masing atau bisa langsung ke kami ke Ditlantas Polda Sumatera Selatan.
0: Baik, ini kita sudah di penghujung waktu karena kita juga akan menyimak siaran langsung ya, peringatan HUT TNI ke-81. Ada pesan-pesan atau himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar nih dari Kompol Amalia terlebih dahulu, boleh?
1: Baik, yang pastinya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap patuh dan taat terhadap pajak kepemilikan kendaraannya masing-masing. Selain juga itu untuk legalitas kita dalam berkendara, juga itu sebagai kepatuhan kita kepada negara. Dan juga pastinya ke depan dari kami pihak kepolisian dan saat ini pun yang sedang dilaksanakan itu ada Samsat menyapa. Nah, Samsat menyapa itu sedang dilaksanakan dan tempatnya berpindah-pindah itu untuk mengecek dari legalitas kendaraan maupun pajak masyarakat masih aktif atau tidak. Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas, menggunakan helm, selalu taat pada peraturan lalu lintas. Mungkin itu sedikit titip pesan dari saya.
0: Baik, Pak Rizal, silakan ada pesan atau ya. Himbauannya.
3: Ya, pesan saya kepada masyarakat bahwa seperti yang dikatakan oleh ibu dari kepolisian tadi, bahwa bayar pajak itu wajib hukumnya. Jadi kalau sudah bayar pajak, bawa kendaraan itu tenang. Kita tidak berusaha menghindari ada razia-razia. Nah, itu keuntungannya seperti itu. Jadi bawa kendaraan tenang, otomatis akan mengurangi kecelakaan di jalan. Kemudian ini himbauan boleh kepada Samsat Palembang, kepada Bapak Oka ya Pak ya.
2: Iya Pak.
3: Ya begini Pak ya, saya tertarik seperti yang dilakukan oleh Telkomsel Pak ya, bahwa sebelum jatuh tempo, misalnya pulsa kita habis, itu Telkomsel sudah memberikan warning kepada kita sebagai pengguna jasa, itu ada jatuh tempo Anda 2 hari lagi berakhir begitu kan ya. Barangkali ini bisa ditiru oleh Samsat, trik-trik seperti ini, walaupun itu barangkali cost-nya tidak rendah dan memakan tenaga kerja, tapi itu pola yang baik, pola pikir yang baik. Jadi untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak ini bisa dilakukan seperti itu Pak. Jadi tadi kan sudah kata Bapak juga dari pihak kepolisian bahwa sekarang sudah tertata dengan baik. Administrasi kendaraan sudah tertata dengan baik, database-nya sudah bagus. Nah, dari database itu bisa kita lacakkan siapa pemilik kendaraan ini sekarang, dan kita kasih yang kayak Telkomsel itu 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan sebelumnya bahwa pajak Anda itu sudah jatuh tempo. Seperti yang saya katakan pertama kali tadi Pak, bahwa kita ini kan untuk desil 5 ke atas itu orang-orang yang sudah punya kendaraan semua itu. Kadang-kadang satu rumah itu ada kendaraan roda 4, ada kendaraan roda 2 itu sesuai dengan anak-anaknya, anaknya 3, kendaraannya 3. Nah, itu potensi kealpaan, kelupaan membayar pajak itu besar sekali, tinggi sekali Pak. Itu sering saya alami itu Pak. Nah, jadi untuk mengurangi yang hal seperti itu, ya, itu tadi Pak, kita bisa tiru gaya-gaya seperti itu Pak, model-model seperti ini. Masukan untuk Bapak Oka, mau Pak ya.
0: Baik.
3: Walaupun itu memerlukan kerja atau pos yang tidak kecil ya Pak ya.
0: Baik.
3: Terima kasih Pak. Makasih.
0: Terima kasih ya. Pak Rizal. Pak Oka gimana, ada notification gitu ya, notif ya?
2: Ya, terima kasih Pak Rizal. Jadi sebelum yang seperti dicontohkan Pak Rizal tadi, kita sudah ada Pak namanya Pak. Jadi WA Blast kita dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan terhadap wajib pajak untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan kepada wajib masyarakat, wajib pajaknya ini untuk membayar sebelum jatuh tempo. Okay. Jadi ada Pak, ada notifikasi yang diterima, tapi dengan catatan WA-nya itu yang aktif. WA-nya yang aktif. Kemudian juga kita ada program juga namanya Si Guntang. Aplikasi Si Guntang yang mana teman-teman kami di UPTB di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini juga menelusuri kendaraan-kendaraan di tempat-tempat keramaian untuk mengecek apakah ini sudah mati pajaknya atau belum. Kalaupun mati

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kami juga saat ini masih menantikan ya siaran langsung dari Program 3 RRI yang akan menghadirkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Teman.

0: Ya pendengar, segera saja kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dari program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Peringatan parade upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan, bahkan

0: acara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuala.

0: Tahap pertama dan tahap kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang

0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan para Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat. Gerak.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami telah lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: tangkap senjata. Gerak.
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan babak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Dimohon berdiri. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Slow say. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bungkam.
4: Hormat. Senjata

0: تقوم سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Kebesaran tutur.
0: Hormat. Sajalah.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan tanda memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Dan kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memerintahkan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa

Kodam Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Hah? Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasé pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang

insan yang bertakwa. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan,

saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus.

tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi
sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan Palembang siang ini untuk Anda. Dan hari ini di hari Senin pendengar 5 Oktober 2026, baru saja kita simak ya, bersama-sama kita dengarkan siaran langsung peringatan upacara peringatan hari ulang tahun TNI pendengar di hari ini. Dan kembali lagi kami lanjutkan acara di sepanjang Palembang siang ini untuk Anda, dan sesaat lagi kami akan hadirkan pengarus utamaan gender.
2: Waktunya kita membuka wawasan untuk mendorong kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender.
3: Dialog pengarus utamaan gender.
2: Segera Anda dengarkan dialog pengarus utamaan gender.
1: Pendengar, berbicara tentang gender dan inklusi itu bukan hanya berbicara tentang perempuan ataupun laki-laki saja. Lebih dari itu, kita berbicara tentang bagaimana setiap orang mendapatkan kesempatan, penghargaan, akses dan juga ruang yang setara untuk berkontribusi dan juga berkembang. Di tengah masyarakat yang terus berubah, tentu masih ada tantangan yang kita hadapi, mulai dari stereotip gender, keterbatasan kesempatan, hingga bagaimana menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif bagi semua. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama kedua narasumber. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pengaruh utamaan gender ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana juga perempuan bisa semakin berdaya dan mengambil peran, serta bagaimana kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di kesempatan siang hari ini, saya sapa terlebih dahulu, ada Ketua Rumah Cinta Alpin, Mbak Fiona S.H. AMF CBMT CHTCH. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Selanjutnya juga ada Mbak Dina Tanjung, ini Ketua Divisi Organisasi Alpin Sumsel. Selamat siang Mbak Dina.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar semua yang berada dimanapun Anda berada, hari ini spesial sekali ya Mbak Tata ya, karena kita mengangkat satu topik yang ini keren banget nih. Satu hati, satu kekuatan sepanjang masa. Masya Allah.
1: Satu hati, satu kekuatan sepanjang masa ya. Oke, dan nanti pendengar silakan aja bergabung bersama kami di line telepon 0711-3699-77, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung ya ke Mbak Fiona dan juga Mbak Dina Tanjung di kesempatan siang hari ini. Nah, Mbak Dina dan juga Mbak Fiona, jadi judulnya ini, kenapa kita menentukan judul Satu Hati Satu Kekuatan Sepanjang Masa? Ini pasti Mbak Fiona yang punya ide. Silakan.
4: Ya, kita kan kemarin lagi memperingati kebangkitan Pancasila ya.
5: Kesaktian Pancasila. Pancasila,
4: kebangkitan dan kesaktian Pancasila. Yeah. Jadi di antar Pancasila ini ya, kita pengennya kita tetap menjadi satu kesatuan ya, satu hati, satu kekuatan juga Pancasilanya ya, dan sepanjang masa ya. Selama Pancasila itu masih dipakai insyaallah selama-lamanya ya sama, sama Indonesia, maka wanita Indonesia akan memegang teguh Pancasila itu sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, seperti itu.
5: Setuju, dan tidak dipungkiri lagi, kita menginginkan Pancasila itu bukan hanya sekedar tulisan saja ya Vi ya, tidak hanya sebagai lambang negara saja, atau hanya yang terbaca lima sila saja, tapi lebih dari itu. Pancasila itu adalah nafas kehidupan dan juga pedoman dan sekaligus sumber kekuatan untuk kita membangun negara ini untuk semakin bermartabat.
4: Betul.
5: Nah, kaitannya dengan perempuan nih. Nah, kita di perempuan, di Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, sebelum kita lebih dalam lagi ngobrolnya, kita mengucapkan Dirgahayu TNI dulu nih 5 ya, Oktober
4: betul,
5: hari
4: betul,
5: ini
4: betul,
5: ya.
4: 5 Oktober hari
5: betul
4: ini.
5: Betul enggak,
1: Ta? Iya.
5: 5 Oktober hari TNI, Dirgahayu TNI ku, teruslah bersama rakyat
4: betul.
5: Ya. Karena TNI lah penopang-penopang yang sangat utama untuk membuat rakyat ini nyaman,
4: betul.
5: Aman, damai
4: bersama begitu. Rakyat.
5: Mm-hmm. Ya. Dan sekaligus juga ini adalah Hari Guru Sedunia loh.
4: Oh iya, iya betul. Hari ini Hari Guru Sedunia. Mm-hmm. Majulah iya. Guru-guru Indonesia.
5: Iya. Majulah ibu-ibu guruku. Iya.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, apa sih maksudnya gini ya? Satu hati satu kekuatan sepanjang masa. Nah, kalau di Alpin sendiri ini sebenarnya ada program kah yang biasanya memang direncanakan ya, maksudnya yang dijalankan sesuai dengan apa yang kita bicarakan di siang hari ini.
5: Iya. Sebelum kita masuk ke program-program apa sajakah yang memang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, kita semua tahu bahwa Pancasila ada lima sila yang sudah kita ketahui ketuhanan yang Maha Esa. Dimana di dalam sila pertama ini, Yevi dan juga saudara pendengar yang tengah mendengar kita saat ini bermakna bahwa mendidik anak, beribadah dan juga menjaga kesucian diri dan juga keluarga ini terangkum dalam satu sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa tadi. Nah, di sini peran wanita, peran perempuan sangat penting, karena kita kalau di Islam kan madrasah pertama adalah ibu, ya. Nah, maka dari itu memang kita perempuan memegang peranan penting untuk menciptakan sebuah kondisi di mana berkat Tuhan yang Maha Esa itu memang kita jalani di dalam keluarga kecil kita, ya. Keluarga kecil adalah salah satu miniatur sebuah negara, betul kan? Nah, untuk di sila keduanya itu, Mbak Tata, itu kan ada kemanusiaan dan beradab. Nah, ini kita diajarkan lewat sila ini untuk menyayangi tanpa membeda-bedakan, dan juga bisa melindungi yang lemah, bersikap sopan, santun, penuh kasih sayang. Nah, ini maknanya dari sila kedua. Dan ini kembali lagi, ibu adalah tangan pertama untuk mencetak itu.
4: Betul.
5: Nah, untuk yang ketiga.
4: Ya, yang ketiga untuk persatuan Indonesia itu kita menjaga kerukunan, menyatukan perbedaan, menjadikan rumah tangga sebagai tempat tumbuh cinta tanah air. Jadi rasa cinta itu dipupuk dari mulai kecil ya. Mm-hmm. Bahwa seperti apa kita mengenal negara, mengenal lambang negara, Pancasila dan lain-lain. Nah, itu kita dari kecil kita sudah mulai mendengarkan, memberikan arahan seperti apa cinta tanah air itu. Kemudian di sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu menjadi pendengar yang baik lah. Kita pendengar yang baik, yang bijak, menasehati dengan cara yang baik.
5: Mm-hmm. Yeah.
4: Untuk menjadikan, berperan untuk menjadi sebuah keputusan dalam masyarakat dan keluarga ya.
5: Yeah,
4: jadi
5: yeah.
4: Kita masyarakat itu maupun keluarga itu musyawarah untuk mufakat lebih didahulukan.
5: Mm-hmm.
4: Jadi tidak ada intervensi.
5: Betul.
4: Pressure yang terlalu tinggi. Mm-hmm. Atau otorisasi yang terlalu seperti kolonial zaman dulu ya.
5: Nah, dan kalau di dalam rumah tangga biasanya dominan ibu yang sangat berperan untuk melakukan dialog dan juga musyawarah gitu ya.
4: Karena waktu ya. Karena waktu mungkin ayah-ayah waktunya kurang. Ibu-ibu tidak menutup kemungkinan juga zaman sekarang ibu-ibu banyak yang bekerja. Jadi merupakan suatu inilah ya untuk zaman sekarang ini PR juga ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak, karena sama-sama bekerja saat ini kan. Untuk lebih berkualitas, bukan hanya kuantitas ya. Jadi lebih berkualitas untuk komunikasi terhadap anak. Apalagi sekarang kan gadget dan lain-lain, mungkin anaknya jauh, ada yang pesantren, ada yang sekolahnya
5: di luar kota,
4: kota
5: gitu ya.
4: Atau ya seperti itu. Jadi waktu sangat-sangat dimanfaatkan dengan baik lah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya ini, berbagi rezeki, peduli sesama, memastikan keadilan dalam keluarga dan lingkungan hidup. Nah, di kegiatan Alpin sendiri kita sudah sering mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, baik itu amal, dari mulai PAUD dan lain-lain ya. Alhamdulillah sudah kita jalani, dan insya Allah ke depan lebih banyak giat-giat yang bisa kita lakukan.
5: Iya. Dari kelima sila yang tentu saja memiliki makna dan arti yang berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita ya. Di sini Aliansi Perempuan Peduli Indonesia alhamdulillah apa yang sudah termaktub di dalam Pancasila ini secara sadar atau tidak kita sudah menjalankannya.
4: Betul.
5: Nah, tinggal bagaimana program-program ini istiqomah tetap ada,
4: betul,
5: begitu.
4: Betul.
5: Jadi Alpin masyarakat luas perlu tahu bahwa kita sudah melakukan mungkin tidak banyak ya dan juga tidak besar, tetapi ya, langkah-langkah kecil yang dilakukan Alpin salah satunya saja mengunjungi beberapa PAUD yang memang layak kita kunjungi untuk memberikan edukasi dan juga sedikit buah tangan untuk mereka,
4: betul,
5: sebagai
4: betul,
5: salah satu bentuk kasih dan juga sayang perhatian ya, karena yang kita kunjungi ini bukan PAUD-PAUD yang dalam tanda kutip
4: ya,
5: yang mewah gitu ya, tapi memang mereka yang
4: kebutuhan
5: anak-anak yang memang layak
1: dibantu,
5: kita bantu,
4: dibantu,
5: harus
4: betul,
5: wajib, bukan hanya layak lagi. Selain itu juga kita ada kegiatan yang menyentuh ke para manula,
4: betul,
5: ya, para manula duafa, terus kepada perempuan-perempuan yang kita menginginkan mengangkat derajat dan martabat mereka dengan memberikan pendidikan, dengan memberikan kursus-kursus singkat yang kemungkinan ini bisa menjadi penopang ekonomi mereka. Kita sudah lakukan itu ya,
4: menambah literasi,
5: menambah literasi. Dan hal-hal baik lainnya yang mungkin dilakukan secara spontanitas terus kita lakukan.
4: Ya, kami juga menghimbau tolong supportnya ya terhadap Alpin. Semoga kita masih bisa konsisten ya terhadap hal-hal yang baik yang sudah pernah kita lakukan.
1: Oke ya. Jadi kalau misalkan mau bergabung ke Alpin boleh banget ya, Mbak.
4: Boleh
1: ya?
4: Banget.
5: Boleh banget.
6: Perempuan ya.
4: Islam.
1: Oke. Okay. Oh iya. Jadi agamanya harus Islam ya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay.
1: Iya. Sejauh ini memang teman-teman Muslim semua begitu.
4: Betul.
1: Ya?
5: Iya. Dan itu memang sudah ketentuan dari pusat ya. Karena Alpin ini bukan organisasi wilayah tertentu, tetapi organisasi nasional yang berpusat di Jakarta.
4: Iya, betul.
5: Dan sudah ada di 33 provinsi.
4: Okay.
5: Dan di ADART-nya memang sudah menyebutkan salah satu persyaratan
4: utama
5: wajib
4: perempuan dan Islam.
5: Perempuan dan Islam. Bukan penyempuan ya, tapi perempuan.
1: Oke, baik. Yeah. Ditegaskan ya.
5: Ditegaskan. Iya, yeah. Sekarang harus tegas-tegas loh, Mbak.
1: Oh, gitu.
5: Karena kalau abu-abu susah nanti, ya. Yeah.
4: Betul.
1: Oke, okay, wanita dan Pancasila, satu hati, satu kekuatan sepanjang masa. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sila
5: nilai-nilai Pancasila ya di hati
1: ada
5: wanita.
1: Di apa yang relate lah yang sama wanita juga kayak gitu ya. Nah, terus kita wanita itu kan pasti punya peran sepanjang masa ya. Nah, nilai menjadikan wanita itu adalah satu kekuatan. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa tuh, Mbak?
5: Silakan Mbak Vi.
4: Ya, wanita sepanjang masa itu kita mulai dari rumah, wanita adalah jantungnya keluarga ya. Mendidik anak-anak di generasi, menjadi generasi yang akhlakul karimah, ya, mencintai bangsa dan tanah air dan menjaga persatuan. Jadi akhlak itu memang dimulai dari rumah, ya, madrasah pertama tadi kata Medina kan. Jadi ibaratnya jantung ya, semuanya terpusat di situ ya. Pemompaan dan lain-lain, sirkulasi dan lain-lain di situ. Jadi diharapkan wanita-wanita Indonesia mampu menjadi jantungnya negara juga, jantungnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi apalagi di sekarang ini kan ada bullying ya, yang lagi marak. Nah, ini diharapkan bisa meredakan hal tersebut. Jadi kalau anak-anak ngerti bahwa hak dan kewajibannya, insya Allah bullying itu sudah tidak perlu ada lagi lah di sekolah-sekolah maupun pesantren ya. Agak ngeri saya dengarnya. Ya. Terus kalau di masyarakat, wanita menyatukan tetangga, merawat kebersamaan, menjaga kedamaian antar warga dan tidak membiarkan perpecahan tumbuh. Jadi gosip, gosip kalau nggak digosok nggak sip katanya ya. Ya kan? Ya. Jadi pendengar yang baik itu betul, tapi gak usah ember juga gitu kan. Tidak usah menyampaikan sesuatu yang diketahui yang gak penting juga gitu kan. Cukup jadi pendengar yang baik udah selesai gitu kan. Dan tidak perlu juga membuat status itu di DP sosial ya. Apa-apa ngadunya sama medsos ya.
5: Sama Mbak Google gitu ya.
4: Sama Mbak Google. ChatGPT.
5: Betul.
4: Jadi ya yang seperti itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu mungkin kita perlu mendekatkan ke mungkin ke agama masing-masing ya. Jadi ngobrolnya sama Tuhan aja deh. ya, ngadunya sama Tuhan aja atau sama suami, sama keluarga, nggak usah terlalu seperti apa, karena kadang-kadang sudut pandang kita berbeda, ya kan? Orang melihat sudut pandangnya di kiri, kita di kanan, ya kan? Ada yang lihat dari atas, kita lihat dari bawah, ya kan? Jadi susah kan, beda beda sudut pandang. Jadi kadang-kadang yang kita maksud A, jadinya nanti keluarnya Z. Gitu kan. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik melihat sesuatu itu jauh lebih dekat, katanya kan. Lihatlah sesuatu lebih dekat, maka kau akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Nah, seperti itu.
1: Jangan lihat luarnya dari
4: ya, jangan dari covernya aja.
1: Covernya aja gitu ya, Mbak ya. Nanti yang ada judging ya, aja ya,
4: betul,
1: orang.
4: Nah, terus di masa depan wanita Indonesia ya, kini kan kita berkarya di mana-mana ya. Ada yang jadi guru, dokter, dosen, pemimpin dan sebagainya. Jadi tetap kita memegang apa ya, nilai-nilai keluhuran bangsa ya. Karena nilai-nilai keluhuran bangsa ini mulai memudar kalau kata saya sekarang. Adab, dan kalau dulu kan PMP ya, jauh kita ya, pelajaran kita ya, itu benar-benar streng banget ya guru-guru kita dulu ya, kalau itu nilainya nggak bagus nggak ini. Terus zaman dulu kalau kita ngelihat guru aja
1: takut,
4: bisa
1: ya,
4: mau muter kalau perlu ya, nggak usah ketemu. Kalau sekarang guru bisa dibantah loh. Kalau dikasih PR banyak dikit, protes, bisa protes anak-anak zaman sekarang. Ini guru enak banget, ngasih kerjaan banyak banget, PR banyak banget. Saya pikir ini beda ya ke zaman dulu kita ya. Kalau kita dulu nerimo, gitu kan. Kalau zaman sekarang komunikasi dari guru kepada anak itu berbeda banget. Jadi harus bisa friendly, harus bisa tahu oh anak-anak nih seperti apa gitu kan. Apalagi sekarang nih di ASEP ini PJJ lagi kan, daring lagi anak-anak kan.
1: Iya.
4: Nah, itu banyak yang protes, mentang-mentang daring banyak banget tugasnya. Mereka sampai ngomong kayak gini, guru enak, kalau guru IPA cuma belajar IPA, lah kita semua mata pelajaran. Nah, jadi seperti itu, kita pintar-pintar menempatkan diri ke anak-anak di gen alpha sekarang, gen-gen strawberry sekarang, karena mereka memang indah di luar, tapi agak rapuh ya, agak mudah mudi. Jadi suasana hatinya agak sulit dibaca.
5: Bukan mudi ke bukan?
4: Bukan. Jadi mood-moodan. Kalau moodnya lagi bagus, dikerjain cepet. Tapi moodnya lagi gak bagus, tarsok. Nah, seperti itu. Seperti itu, Mbak Tara. Okay.
5: Tapi emang tantangannya memang di situ, betul, Fiona, betul, ya. Jadi betul, kita sebagai perempuan, calon ibu, bahkan yang sudah jadi ibu, ya, entah itu profesinya apapun, selagi Anda perempuan, bergender perempuan dan berstatus ibu, ya memang kita harus lebih dari yang lain gitu.
4: Betul.
5: Maksudnya lebih bisa berinovasi, lebih bisa beradaptasi. Betul. Itu memang kuncinya di kita ya, di perempuan.
4: Harus
5: ya,
4: jadi bunglon.
5: Dan pada saat nilai-nilai di Pancasila ini kita fahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kelar hidup loh gitu.
4: Iya.
5: Iya kan? Nah, tapi yang jadi masalahnya itu kadang-kadang kita ini mampu meresapi saja, tetapi pada saat di lapangan mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah kegiatan yang positif itu kadang-kadang sulit ya, sulit yeah. Dan juga tidak semua perempuan loh mau dan bisa seperti itu.
4: Nah, itu. Makanya perempuan di Indonesia, ayo kita belajar. Nah, belajar itu
5: melalui
4: kan
5: Alpin bisa.
4: Betul, bisa. Bisa ayo sekali. Ayo. Mau gabung ke Alpin, ayo bisa dihubungin ya kita ya. Nanti bisa ada Instagram kita juga ada, betul, Facebook kita juga ada.
5: Semua kegiatan kita share
4: semua
5: di situ.
4: Semua kegiatan sudah kita share di situ, boleh dilihat-lihat dulu biar kenal. Katanya enggak kenal maka tak sayang.
5: Tak sayang maka tak kawin. Gitu. Oh, bukan, tak cinta.
4: Jadi tak kenal maka kenalan dong.
5: Kenalan dong, ya. Jadi kita men-share semua kegiatan-kegiatan Alpin, entah itu skala kecil ataupun skala besar, itu bukan untuk sombong-sombongan ya, bukan untuk ingin dilihat seperti ini, ingin bukan, tetapi ini syiar ya, syiar mungkin dengan share yang bernuansa positif seperti ini, maka akan ada hati-hati yang terketuk, maka akan ada hati-hati yang mau membersamai, sehingga kekuatan yang tadinya kecil itu akan lebih besar dan berdampak kepada masyarakat. Inilah yang ingin dilakukan sama Alpin. Meskipun langkahnya kecil, tetapi insya Allah kalau ini dilakukan terus-menerus, dibersamai oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang para dermawan, para pemikir-pemikir positif, untuk melihat bangsa ini semakin bertumbuh, semakin bermartabat, maka bukan tidak mungkin Indonesia makin sehat nih.
4: Amin.
5: Ya.
4: Ya, ini salah satu bentuk jihad kita para perempuan Muslim. Ya, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Nah, jadi kalau misalkan sepanjang masanya itu sepanjang masa yang seperti apa nih, Kak?
5: Sepanjang masa selagi hayat masih dikandung badan, maka tidak ada kata tidak atau stop untuk melakukan hal-hal baik. Mm-hmm. Nah, jadi masa yang kita lalui dan akan kita tinggali ini, nah para perempuan, apa yang akan kita tinggalkan? Apakah kita akan meninggalkan sejarah kelam saja, atau kita meninggalkan sejarah baik yang bisa memotivasi anak-anak kita, para generasi kita yang mendatang? Nah, ini Pancasila ini kan adalah warisan dari para pejuang kita, dan kita jaga sampai hari ini.
4: Betul.
5: Kita jaga, kita kembangkan, kita istiqomahkan untuk terus hidup di nadi kita. Nah, tetapi setelah kita apa yang jangan-jangan nanti 5 sampai 10 tahun ke depan anak-anak kita tidak tahu Pancasila.
4: Nah, makanya, ini jadi kita harus mewariskan Pancasila ini dengan nilai yang bersih, kuat terhadap anak cucu nantinya, insya Allah.
5: Betul. Jadi kalau jadi perempuan, jangan terus mikirin merek skincare ya. Skincare atau skincare ya.
4: Skincare.
5: Ya. Kalau kecantikan, itu mungkin hanya untuk kita sendiri. Kebaikan hanya untuk kita sendiri. Tetapi pada saat kita menurunkan sebuah warisan yang terjaga sepanjang masa, nah ini akan menjadi amal jariah untuk kita ya.
1: Okay.
5: Seperti itu sepanjang masanya, Mbak Tata.
1: Jadi satu kekuatan peran wanita sepanjang masa, mulai dari di rumah, di masyarakat, di masa depan, itu yang bagaimana?
4: Betul. Seperti itu.
1: Wanita mulai dari keluarga, mendidik anak, menjadi generasi yang berakhlak, lalu di masyarakat dan di masa depan ya. Berarti ibu, istri, sahabat, pemimpin yang satu hati, satu tujuan, satu kekuatan tadi ya. Nah, kalau sepanjang masa Pancasila itu kan nggak pernah pudar.
5: Betul. Tidak akan pernah pudar, sudah dibuktikan ya. Dengan kejadian G30 SPK kemarin, 1 Oktober menjadi hari kebangkitan kesaktian Pancasila, itu sudah dibuktikan. Dan kita tidak menginginkan akan ada sejarah kelam lagi nantinya. Nah, maka dari itu anak-anakku yang ada di luar sana, para ibu, para calon ibu, rekatkanlah dengan kuat nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini ya. Sesederhana mungkin, kita tidak usah berpikir panjang kali lebar ya, global nggak usah.
4: Mulai dari diri sendiri,
5: mulai dari langkah-langkah kecil, mulai dari mendengungkan selalu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Dan yang paling penting, contoh di lapangannya, Vi.
4: Ya,
5: contoh di lapangannya
4: dan tahu apa maksud dari sila-sila.
5: Generasi sekarang kan agak susah mau baca-baca itu.
4: Betul.
5: Tapi kalau diperlihatkan dalam sebuah bentuk kelakuan,
4: Perilaku
5: yang nyata, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, itu lebih mengena biasanya.
4: Ya, bisa menjadi contoh. Ya, makanya diharapkan ya orang tua bisa menjadi role model ya untuk para anak-anaknya, dan guru-guru juga bisa menjadi role model juga. Gitu kan.
5: Penyiar juga bisa jadi role model.
4: Bisa.
5: Role model untuk para pendengarnya gitu ya. Pada saat yang didengar itu memang menyentuh hati mereka, maka bukan tidak mungkin mereka akan aplikasikan itu.
1: Oke, baiklah. Pendengar silakan aja ya untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792790 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali.
5: Jangan kita diskusi lagi.
1: Masih di PUG hari ini.
7: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
8: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
7: Aku pikir bisa balik modal tuh.
8: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
9: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
7: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
8: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
9: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.
10: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di pengaruh utamaan gender dan juga inklusi. Satu hati satu kekuatan sepanjang masa, berbincang-bincang bersama rekan-rekan dari
4: Aliansi Perempuan
3: Peduli Indonesia dan Mbak Fiona dan juga ada Mbak Dina di sini ya. Satu hati satu kekuatan sepanjang masa. Nah, kalau berbicara soal di zaman now begitu ya Mbak ya, di era sekarang nih, menurut Mbak-mbak sekalian ini bagaimana perempuan itu harus tetap saling dukung ya, harus saling satu hati, satu kekuatan. Dan seperti judul kita ini kan sepanjang masa, berarti mau zaman dulu, sekarang, zaman now maupun zaman nanti juga masih harus saling rangkul.
4: Betul,
3: begitu kan.
4: Benang ya. Merahnya tetap sama gitu.
3: Ya, gimana tuh Mbak?
4: Ya, kalau memang menyatukan satu hati dengan hati lainnya tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Tetapi kembali lagi kita harus satu goal dulu. Kita mau perempuan seperti apa nih? Kita ingin menjadi perempuan yang bagaimana untuk supaya keluarga, lingkungan dan juga negara ini makin baik. Nah, kita satuin dulu tuh. Pada saat kita sudah mempunyai satu tujuan yang sama, satu frekuensi yang sama, maka penyatuan hati dari manapun itu, dari 4-7 penjuru mata angin, itu insya Allah bisa bersatu padu. Tapi memang tidak ada gading yang tak retak ya. Dan pastinya ada kerikil-kerikil tajam. Tapi kita tidak akan fokus kepada kerikilnya, kita tidak akan fokus kepada gading yang retak tadi, tidak. Tetapi kita fokus kepada satu hal yang membuat kita bisa bahagia bersama, bisa sejahtera bersama. Nah, ini para perempuan, apa yang bisa kita lakukan? Kegiatan-kegiatan seperti apa yang sederhana yang bisa kita lakukan di keseharian kita, di lingkungan kita? Sebenarnya sudah kita lakukan, Vi. Sudah kita lakukan, Tata. Seperti apa? Majelis taklim, ya, menghadiri acara-acara yang bisa membangkitkan semangat dan juga mempererat silaturahmi. Itu sebenarnya sudah kita lakukan. Dalam rangka itu tadi, untuk menuju ke sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Nah, itu bisa. Yang keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu mengajarkan kita untuk, ayo dong kita berkumpul nih. Kita, kalau kita berkumpul, maka kekuatan kita akan menjadi besar dan kita bisa mencapai tujuan itu. Nah, itu kan makna yang pada sila keempat. Maka dari itu, perempuan-perempuan hebat di luar sana, jangan malu, jangan takut, jangan rendah diri. Rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan ya. Rendah hati boleh, harus tawadu memang. Karena semakin beras ya, apa, buliran padi yang bagus itu semakin lama semakin merunduk, begitu kan?
5: Semakin berisi. Semakin
4: menunduk. Nah, itu. Nah, kita menginginkan kita, kamu, saya, semua yang statusnya perempuan bisa menjadi seperti itu ya. Jadi semakin tinggi ilmu, semakin banyak yang dilihat, pasti semakin cerdas seseorang ya. Semakin bisa menimbang yang mana baik, buruk, setengah-setengah, semakin bisa seperti itu. Maka dari itu, kita jangan pernah berhenti mengupgrade diri. Mengupgrade yang paling sederhana itu tadi, keluar dan bisa menerima perkembangan apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi. Karena di dalam hidup kita ini pasti itu hanya perubahan, dan perkembangan.
5: Tidak ada yang tidak berubah kecuali kata perubahan tersebut.
3: Jadi harus mengikuti zamannya.
5: Jadi
3: upgrade, harus update begitu ya.
4: Karena pada saat kita sudah banyak melihat, banyak mendengar, banyak membaca, banyak juga menimbang, kadang-kadang kita ini ya apa namanya happy di situ. Kita happy menjalaninya, menjalani sesuatu itu. Apalagi bersama-sama nih dengan teman-teman satu frekuensi. Nah itu kita ingin seperti itu, Alvin.
5: Jadi perbanyak circle-circle yang positif.
4: Positif. Walaupun banyak juga tuh yang negatif-negatif di luar
5: ya. Kan siapa dirimu? Dirimu ada lima di antara circle-mu.
4: Iya. Kalau di radio ada ini seperti ini tagline-nya. You are what you listen. Jadi apa yang Anda dengar itulah Anda.
3: Oke, baiklah. Kita ke
4: ada yang bergabung
3: dulu ya. Baiklah. Sudah ada. Ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Kaka.
3: Sama Bapak siapa di mana?
6: Pak
3: Azhari
6: di
3: Sekayu. Pak
4: Azhari di Sekayu.
3: Mau nanya apa, Pak?
5: Pak Azhari ini aktif banget ya.
3: Saya
6: Pak, ini Mbak, saya mau tanya kan, kenapa wanita itu sering disebut orang wanita itu sebagai tiang negara?
3: Oh, wanita sebagai tiang negara. Oh,
4: mengapa wanita disebutkan sebagai tiang negara?
3: Oke, itu aja, Pak.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Silakan nih, Mbak.
4: Terima kasih, Pak Azhari. Aduh, pertanyaan Pak Azhari ini mencambuk saya nih. Mencambuk dan sekaligus memotivasi perempuan-perempuan yang saat ini tengah mendengarkan ya. Mengapa wanita itu disebutkan tiang negara? Karena begini, Pak. Sebuah negara ini akan tegak, akan kokoh itu memang dari perempuannya. Ya, dan di Islam pun kita juga mengenal
5: itu di madrasah pertama.
4: Madrasah kan? Pertama. Artinya ini memang betul-betul menjadi tiang-tiang kecil dulu nih. Tiang-tiang kecil dulu di rumah tangga mereka. Setelah pada saat rumah tangga ini menjadi sebuah kekuatan kecil yang bisa besar, maka akan kokoh sebuah negara. Betul. Jadi memang dimulai dari keluarga dan itu dimulai dari tangan seorang perempuan.
5: Ya, karena mau jadi apa anak tersebut yang melukis dan mengukirnya seperti kertas putih, ya orang tuanya, terutama ibu. Makanya ibu disebut tiang negara wanita itu. Karena kalau ibunya baik, insya Allah generasi berikutnya baik, dan sebaliknya.
4: Dan ada ungkapan dari seorang musuh. Musuh kan mengatakan seperti ini. Musuh negara atau musuh siapapun lah, kalau ingin negara itu hancur, kalau ingin rumah tangga itu hancur, hancurkan perempuannya. Nah itulah makanya perempuan harus bisa menjadi tiang negara. Dan memang secara takdir dan kodrat pada saat perempuan dilahirkan, dia sudah menjadi tiang. Betul. Untuk dirinya sendiri. Betul. Untuk keluarganya dan untuk negaranya. Seperti itu mungkin Pak Azhari.
5: Karena memang pada dasarnya wanita itu, maaf ya Pak, sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki. Ya, karena kalau melahirkan, kalau soal melahirkan itu berapa kekuatan? Itu kalau diibaratkan melahirkan itu 12 tulang rusuk patah bersamaan. Nah, tapi masih ada yang mau melahirkan lagi yang kedua, yang ketiga. Hebat ya.
4: Hebat.
5: Bapak-bapak mana mau disunat dua kali.
4: Pak Azhari, ambil yang positifnya Pak Azhari.
3: Oke.
4: Ini obrolan segar kita aja sebenarnya.
5: Intermezzo aja ya, Pak.
4: Tidak ada maksud menggurui. Karena kita yakin sekelas Pak Azhari ini sebenarnya beliau sudah tahu.
5: Sudah banyak pengalaman.
4: Pertanyaan dan jawabannya seperti apa. Dan semua kita memang sudah pada dasarnya sudah tahu jawabannya, tetapi ingin mendengar secara lisan dari kita berdua mungkin ya. Semoga terwakili para perempuan-perempuan di luar sana bahwa perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah tiang rumah tangga, dan perempuan adalah pilar utama untuk generasi berikutnya.
3: Oke, sudah dijawab ya Pak Azhari pertanyaannya. Lanjut, saya mau bacain dulu WA yang masuk di 0821-7927-9090. Pertanyaannya ini dari 0821-7958 sekian-sekian, tidak sebutkan namanya. Cara gabung di Alvin sendiri bagaimana ya, Mbak ya? Oke, silakan dijawab, Mbak.
5: Silakan, Mbak Vi. Cara gabung di Alvin bisa di Instagram kita, Alvin Sumsel, atau bisa ke nomor telepon saya, nggak apa-apa, di 0812-7311971, atau di Ibu Eni Gusita, sebentar saya cari nomor teleponnya, bisa.
3: Ya.
5: Di langsung ke ketua kita di 0811-7104-165 nanti.
4: Silakan di WA ya, dan tinggalkan nomor telepon Anda. Kita juga di Alpin ini ada pertemuan bulanan, ada juga pertemuan per 3 bulanan, dan dalam 1 bulan itu kita ada paling tidak ada atau 2-3 kegiatan yang kita lakukan.
5: Iya. Kita sudah punya jurnal kegiatan ya, dalam 1 tahun itu apa gitu. Dan itu nasional sifatnya, sama semua. Jadi kita berpusat jatah, kita ada rakernas. Nah di rakernas itu sudah kita bicarakan setahun ke depan kita mau ngapain aja.
3: Okay. Nah,
5: jadi juklaknya sudah jelas gitu.
3: Sudah jelas ya. Okay. Kapan ada rakernas lagi nih Mbak?
5: Tahun depan nih. Tahun depan. Tahun ini udah soalnya.
3: Tiap tahun ada.
4: Okay. 1 tahun sekali dan 4 tahun sekali.
3: Oh, 1 tahun sekali.
4: Kalau pertemuannya nasional ya, secara nasional. Jadi 33 provinsi mengirimkan perwakilannya.
3: Terakhir kemarin di kota mana?
4: Jakarta. Di Jakarta kita.
3: Oh, selalu di Jakarta terus ya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Bagaimana menurut Mbak-mbak sendiri ini kalau melihat generasi muda sekarang khususnya perempuan ya? Kan ini rame banget nih kasus bullying segala macam dan ternyata yang dilakukan oleh anak perempuan ya. Nah, itu bagaimana nih Mbak menurut pandangan Mbak-mbak sendiri?
4: Silakan. Ya, miris juga ya Fiona ya. Beberapa kita lihat kasus ternyata yang melakukan bullying itu, tindakan kekerasan itu adalah perempuan. Betul. Kepada anak perempuan juga. Aduh, ini miss-nya di mana ini ya? Kita tidak mengatakan ini salah orang tuanya, tidak menjas langsung seperti itu, tidak. Tapi ini akan menjadi PR besar kita loh. Jadi ibu-ibuku di luar sana yang memiliki anak perempuan ataupun laki-laki lah ya, kita sebagai ibu juga harus tegas gitu ya, harus tegas memberikan tidak hanya apa ya, memberikan punishment yang positif untuk putra-putri kita, bahwa ini hal tidak baik loh dilakukan, ini hal boleh dilakukan.
5: Do and done.
4: Nah, itu memang harus kita yang memberikan penegasan pertama kepada putra-putri kita. Dan jika itu sudah terjadi, maka jangan dibiarkan, jangan berlindung pada itu kan anak-anak, biasalah. Tidak ada normalisasi untuk hal-hal yang seperti itu. Malah kita memang dari usia golden age seperti inilah kita harus menekankan, menumbuhkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini yang beradabnya itu. Nah ini sekali lagi, pada saat kita sudah melakukan makna-makna yang tersirat di dalam Pancasila, sebenarnya kelar hidup kita. Tapi memang tidak semudah itu. Maka dari itu perempuan, ibu-ibu, jangan pernah bosen ya, jangan pernah abaikan ya, hal-hal kecil yang nanti berdampak besar. Hal-hal kecil yang dilakukan anak-anakmu, entah itu mengganggu temennya, entah itu mengambil barang temennya. Anda pikir itu hal kecil yang sederhana? Oh tidak. Ya, justru hal-hal sekecil seperti ini Anda jangan malu, ibu-ibu jangan malu. Kalau memang anak Anda salah, maka katakan salah. Kalau anak Anda benar, maka katakan benar. Kalau tidak boleh, maka katakan tidak boleh. Nah, jadi sikap-sikap permisif ya, kalau di apa psikolog ya, psikologi permisif kepada anak-anak itu harus pada tempatnya ibu ya, bapak ibu harus pada tempatnya. Jadi jangan dimanja, jangan diabaikan, jangan diremehkan. Okay. Jadi mulailah dari sekarang untuk mengatakan hal yang benar itu benar.
5: Nah mungkin saya tambahkan sedikit. Ya. Mungkin ada baiknya orang tua lebih mendekatkan diri kepada anak-anaknya. Kita mau tahu apa sih yang sebenarnya why yang terjadi. Sehingga mereka melakukan pembulian tersebut. Kalau di psikologis ada yang namanya tangki cinta.
3: Okay.
5: Nah, tangki cinta ini perempuan dan laki-laki kan beda. Nah, tangki cinta ini kan macam-macam ya. Ada yang disentuh, ada dengan kalimat, ada dengan quality time, dan lain-lain, ada dengan hadiah. Nah, kalau tangki cinta ini tidak bisa diisi ulang dengan penuh, maka dia akan mencari perhatian di luar. Nah, mungkin salah satu cara dia untuk mencari perhatian itu adalah dengan bullying. Dengan seperti itu dia mendapatkan perhatian dari gurunya, dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi, maka kenalilah anakmu lebih dekat. Kenali dan itu dari waktu. Jadi jangan cuma hadir secara fisik, tapi jiwanya tidak tersentuh. Apalagi anak perempuan ya. Anak perempuan ini kan agak beda ya, cara pendekatannya berbeda. Kalau anak laki-laki kan kalimat cuma sebentar aja udah selesai gitu kan. Mereka cuma punya 5.000 sampai 7.000 kata. Tapi kalau perempuan tuh kan 20.000 kata yang harus keluar tiap hari. Yeah. Dan itu kalau ibunya males bercerita, maka anaknya tidak akan bercerita. Nah, jadi yang seperti itu gunakanlah kalimat-kalimat terbuka kalau

0: hubungi Rumah Cinta Alpin,
1: Rumah Cinta Alpin di nomor 0812-731-1971 sama saya. Iya.
0: Nah, okay, untuk pendengar semua juga bisa ya. Kita di Rumah Cinta Alpin itu ada satu nomor yang bisa Anda pakai, entah itu untuk melakukan konsultasi. Betul. Ya, untuk apa lagi nih, sharing-sharing ya, apa sharing-sharing, begitu boleh ya.
1: Kalau mau curhat tanpa tanpa dibocorin, saya bersedia menyimpan rahasia. Ya.
0: Baik. Alpin itu insya Allah syarat dengan solusi. Insya Allah. Ya.
2: Baik Mbak Dina dan juga Mbak Vivian.
0: Udah selesai nih?
2: Udah jam 11 pas.
0: Baru on ini.
2: Yeah. Oke. Okay. Terima kasih banyak ya waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sehat selalu. Pokoknya jaga kesehatan. Insya Allah kita bertemu lagi di perbincangan berikutnya. Mungkin dengan pembahasan yang berbeda. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian pengarus utama gender untuk hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi lewat berita olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.

Sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka.

0: memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
1: Especial em termos daquilo que
0: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
1: Convocável.
0: Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
1: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
0: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah Portigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also in Grunde haben wir den Weg schon gefunden, jetzt müssen wir noch einschlagen, konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin. The race pace as I won and
0: achieve the 25 points. Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7

0: Sementara itu, Jaitses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Tim cetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi'i diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: The excited goblins began to discuss their plans to snatch the rainbow. "We'll eat the colors while the rainbow is still fresh and juicy," they said. But some roots, hanging loosely from the ceiling of the cave, listened carefully while the goblins schemed below.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Denny kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?

masih dengerin Pro 1 Palembang, channel informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini pukul 11:53 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu ya untuk mendengarkan lagu-lagu yang udah diputerin dan masih ada juga di playlistnya Tata di kesempatan siang hari ini. Tapi pendengar, kita harus dengarkan terlebih dahulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 11:53 waktu Indonesia Barat.

حي على الصلاة.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

92,4 FM, Rere Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dari miliknya Glenn Fredly, pendengar orang biasa udah ngebawa kita ke pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Berasa gak sih hari ini tuh mata kita tuh jadi kayak pedih banget itu pendengar ya. Dan kayaknya emang gak bisa buka masker deh ya. Untuk yang mungkin punya kacamata, ada baiknya dipakai aja kacamatanya. Karena jujur dalam studio aja kayaknya rasanya mata ini pedih dan berair ya. Masker dipakai nanti takutnya hidung kalian malah jadi sakit. Dan juga jangan lupa ya untuk perhatiin juga untuk kebersihan hidung pendengar. Kan banyak dari kita ini kan menghirup partikel-partikel yang tidak sehat. Jadi saya ingatkan juga, cuci hidung juga menjadi bagian yang penting ya untuk membersihkan rongga hidung dari debu, polusi, kotoran dan mikroorganisme seperti bakteri ataupun virus yang terhirup setiap hari. Apalagi ini kita dalam keadaan yang dimana setiap harinya hampir menghirup udara yang tidak sehat, bahkan juga menunjukkan kualitas udara yang sangat berbahaya. Jadi cuci hidung ini adalah perawatan untuk melegakan pernapasan yang mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Selain melegakan pernapasan, cuci hidung juga perlu dilakukan untuk membersihkan kotoran yang masuk ke dalam hidung. Jadi hidup di negara dengan tingkat polusi udara yang tinggi ini membuat kita mau nggak mau ya, apalagi di saat ini kabut asap yang sedang melanda kota Palembang ini, kita menghirup udara yang terkontaminasi setiap harinya. Jadi bakteri, virus, debu, jamur, dan kotoran itu adalah beberapa polutan yang bisa terhirup dan menyebabkan gangguan pernapasan. Untuk mengatasi gangguan pernapasan atau mencegahnya terjadi, kita bisa lakukan perawatan mandiri di rumah melakukan cuci hidung ini. Jadi tindakan ini juga bisa dilakukan untuk meredakan gejala alergi, flu, dan juga sinusitis ya. Manfaatnya ya seperti apa yang saya spill di awal tadi, mengatasi hidung tersumbat, mengurangi lendir yang menetes ke belakang tenggorokan, mengurangi nyeri atau rasa tertekan pada wajah misalnya akibat sinusitis ya, mengatasi penciuman yang menurun, bahkan mengatasi bau mulut juga bisa, dan mengatasi infeksi saluran pernapasan atas, bahkan meningkatkan kemampuan indera penciuman dan pengecap. Jadi untuk mendapatkan manfaatnya, kita bisa melakukan ini tuh setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Cuci hidung itu masih aman dilakukan 2 kali sehari ketika kita sedang mengalami gejala-gejala yang baru saja saya sebutkan. Tapi tidak disarankan melakukan cuci hidung kalau misalnya kita mempunyai infeksi telinga atau memiliki tekanan pada salah satu atau kedua telinga, memiliki lubang hidung yang benar-benar tersumbat, dan pernah menjalani operasi telinga atau operasi sinusitis ya. Jadi jangan lupa nih pendengar ya, kalau untuk tutorialnya mungkin bisa nanti kita lihat di YouTube, bahkan bisa konsultasi ke dokter juga, nanti dikasih tahu seperti apa. Itu udah lumrah banget ya. Dan ya itulah yang bisa kita lakukan ya. Jadi harus benar-benar menjaga kesehatan, apalagi di saat-saat sekarang ini.

0: baik itu fire spotnya maupun hot spotnya di wilayah Sumatera.
1: Bukti nanti kita cabut. Inilah kelebihan dan kekurangan kita sebagai wilayah yang punya gambut tidak tanggung-tanggung 1,4 juta hektare ini harus bersama-sama menjaganya.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengancam untuk mencabut izin usaha korporasi yang terbukti lalai atau terlibat dalam pembiaran karhutla di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Tata Edins.

0: Pendengar, kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik.
1: Kualitas udara di kota Palembang hingga saat ini pada level berbahaya berdasarkan stasiun pemantau BMKG konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas normal. Kondisi ini langsung dirasakan oleh warga dalam bentuk bau bakaran yang menyengat, sesak napas hingga mata perih saat beraktivitas di luar ruangan. Bahkan intensitas asap yang pekat dilaporkan mampu menembus ke dalam rumah pada malam hari, mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Penebalan kabut asap di kota Palembang ini mayoritas berasal dari kebakaran lahan gambut dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI. Tercatat ada sebanyak 1.654 titik panas di wilayah tersebut yang membakar kawasan kecamatan Pangkalan Lampam, Pulau Geronggang, Cengal, Mesuji, Telung Selapan hingga Sungai. Menanggapi lonjakan titik panas yang signifikan tersebut, Kalaksa BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengambil langkah tegas dengan menambah kekuatan di lapangan. Satgas memastikan akan segera melakukan penebalan personil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2: Kita akan melakukan penebalan personil untuk di wilayah OKI, karena memang wilayah OKI ini merupakan salah satu daerah yang menurut kita mengalami kenaikan signifikan untuk kejadian baik itu fire squadnya maupun hotspotnya di wilayah Sumsel.
1: Sementara itu, tim Manggala Agni, Kementerian LHK yang telah berjimbaku melakukan pemadaman darat selama 3 bulan terakhir mengaku terus menghadapi berbagai tantangan berat mulai dari sergapan asap pekat hingga kemunculan kembali titik-titik api baru. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengancam mencabut izin usaha korporasi yang terbukti lalai atau terlibat dalam pembiaran karhutla di wilayahnya.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan tidak akan segan mencabut izin usaha korporasi yang terbukti mengabaikan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sanksi tegas ini disiapkan menyusul langkah kepolisian yang telah menetapkan sejumlah individu dan korporasi sebagai tersangka dalam kasus pembakaran lahan di wilayah Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan proses penindakan akan disesuaikan dengan ranah kewenangan pemerintah daerah hingga pusat. Menurut Deru, pola pemadaman konvensional tak lagi efektif membendung kepungan kabut asap. Strategi pengendalian harus digeser drastis, tidak sekedar memburu titik api yang membara, tetapi mengunci dan melumpuhkan langsung sumber asapnya. Di sisi lain, bentang alam Sumatera Selatan yang didominasi hamparan gambut seluas 1,4 juta hektar menghadirkan tantangan tersendiri. Deru menyoroti adanya anomali di lapangan ketika kawasan terbuka yang jauh dari permukiman tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap pekat sebelum api tampak di permukaan.
4: Bahkan di kepolisian sudah beberapa yang tersangka baik perorangan maupun korporasi. Nah, setelah terbuka

0: ini nanti kita cabut
1: izinnya kalau memang itu di kewenangan provinsi. Kalau pusat kita usulkan untuk dicabut kalau izinnya di pusat. Tapi kalau izinnya di kabupaten kota, saya akan instruksikan bupati wali kotanya untuk mencabut izin-izin usaha yang tidak care terhadap karbut lain.
2: Menghadapi situasi krisis tersebut, Gubernur menjadwalkan kunjungan langsung ke wilayah-wilayah dengan tingkat kebakaran terparah pada akhir pekan. Ia akan mengonsolidasikan seluruh lini pemerintahan desa guna memperkuat fondasi pertahanan relawan yang telah berbulan-bulan berjibaku di baris depan. Pola penanganan luar biasa kini menjadi tumpuan utama agar ancaman asap yang mengganggu kesehatan dan perekonomian warga dapat segera diredam. Riana Pridani melaporkan.
3: Pendengar, BPBD Banyuasin memanfaatkan dana bantuan Presiden sebesar 15 miliar rupiah untuk insentif bagi personel Satgas Darat serta melengkapi sarana dan perlengkapan pemadaman.
4: Bantuan Presiden atau Banpres senilai 15 miliar rupiah untuk penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mulai diarahkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. BPBD Banyuasin memanfaatkan alokasi tersebut untuk dua kebutuhan utama, yakni memberikan insentif bagi personel Satgas Darat serta melengkapi sarana dan perlengkapan pemadaman. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, menjelaskan Banpres 15 miliar rupiah diberikan untuk mendukung 4 organisasi perangkat daerah. Keempatnya adalah BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial.
5: Bantuan Presiden dalam rangka penanggulangan dan pencegahan karhutla senilai 15 miliar untuk Kabupaten Banyuasin diperuntukkan kepada 4 dinas atau 4 badan yang melaksanakan penanggulangan karhutla itu sendiri. Antara lain BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial.
4: Untuk BPBD, salah satu alokasi diarahkan kepada tim Satgas Darat yang bertugas menangani kebakaran di wilayah Banyuasin. Personelnya berasal dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, hingga relawan. Jumlahnya sekitar 300 orang. Masing-masing mendapatkan insentif sebesar Rp150.000 per hari selama menjalankan tugas penanganan kebakaran. Selain dukungan bagi personel, anggaran juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Peralatan tersebut disiapkan untuk mempermudah petugas saat melakukan pemadaman sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi titik api di berbagai wilayah.
5: Untuk kegiatan kedua, kami fokus pada pengadaan baik peralatan maupun perlengkapan guna menunjang pelaksanaan penanganan karhutla itu sendiri, misalnya kait pengadaan mesin pompa untuk pemadam, kemudian selang, kemudian alat pelindung diri dan lain sebagainya terkait dalam rangka untuk anggota dalam mempermudah melaksanakan tugas pemadaman penanggulangan karhutla di Kabupaten Banyuasin.
4: BPBD Banyuasin berharap dukungan anggaran dan sarana dapat memperkuat koordinasi Satgas Karhutla. Penanganan di lapangan juga diharapkan berlangsung lebih cepat ketika laporan kebakaran diterima. Dengan dukungan personel, perlengkapan, serta kerjasama lintas instansi, pemerintah daerah berupaya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan topografi Palembang yang rendah menjadi penyebab buruknya kualitas udara saat kota diselimuti kabut asap karhutla.
6: Sejak satu pekan terakhir, kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyelimuti Palembang terasa semakin pekat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut kabut asap yang menyelimuti wilayah Palembang berasal dari kiriman asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Oki, serta Banyuasin. Menurutnya, posisi Palembang yang berada di wilayah dataran rendah membuat asap dari daerah sekitar mudah masuk dan terakumulasi di kota. Ratu Dewa mengatakan persoalan kabut asap tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah Kota Palembang. Penanganan karhutla membutuhkan sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar sumber kebakaran di wilayah sekitar dapat ditangani secara bersama.
0: spot yang cukup tinggi di bagian tenggara, timur dan selatan tadi, katakanlah kabupaten kota yang hotspotnya cukup tinggi yang sampai ribuan itu masuk kalau ke Palembang karena kita dataran rendah. Maka daripada itu ini butuh kesatuan terpadu untuk penanggulangan karhutla di beberapa kabupaten kota. Selagi itu belum, maka ini terus akan asapnya balik ke Palembang.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Palembang menyiagakan 6 puskesmas selama 24 jam untuk melayani masyarakat yang mengalami gejala ISPA. Puskesmas Pembina, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Seis Linca, Basuki Rahmat, dan Sematang Borang. Masyarakat yang mengalami gejala ISPA diimbau segera mendapatkan pelayanan di puskesmas tersebut. Untuk penanganan karhutla di dalam kota, pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan pusko di 17 kecamatan dan melibatkan Damkar, BPBD, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan juga mengerahkan 30 armada setiap hari untuk mendukung penanganan kebakaran di lapangan.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Pendengar, realisasi APBD Kota Palembang hingga akhir September 2026 baru mencapai 65%. Pemerintah kota mendorong seluruh OPD mempercepat penyerapan anggaran memasuki triwulan keempat.
6: Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Palembang hingga akhir September 2026 masih berada di bawah 70%. Pendapatan daerah tercatat sekitar 65% atau Rp3,74 triliun. Dari target Rp4,671 triliun. Sementara itu, belanja daerah baru mencapai 59,26% atau sekitar Rp2,820 triliun dari total anggaran Rp4,758 triliun. Penyerapan terbesar masih berasal dari belanja pegawai dan operasional yang bersifat rutin dan wajib. Kepala BPKAD Kota Palembang, Ahmad Nasir, meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan capaian serapan anggaran, baik pada APBD berjalan maupun APBD perubahan, serta mendorong untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.
8: Kita mengharapkan seluruh perangkat daerah di Kota Palembang untuk melakukan percepatan, yaitu untuk meningkatkan capaian serapan anggaran, baik di APBD induk maupun nantinya yaitu di APBD perubahan.
6: Di tingkat OPD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat menjadi perangkat daerah dengan serapan belanja tertinggi, yakni 80,96%. Sebaliknya, serapan terendah tercatat pada Dinas Perkintan dengan realisasi 23,97%. Pemerintah daerah berharap percepatan pelaksanaan kegiatan dapat meningkatkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Esi Armisi melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat 2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengancam mencabut izin usaha korporasi yang terbukti lalai atau terlibat dalam pembiaran karhutla di wilayahnya. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini. Pendengar, buat yang pengen banget dengerin lagu favoritnya kamu, boleh aja di 0711-369977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung chat kami di aplikasi RRI Digital. Untuk di Indonesia banget yang mau WA silahkan, nanti buat telpon itu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Pendengar, ratusan mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus yang ada di Sumatera Selatan menggelar aksi di kantor Gubernur Sumsel berkaitan dengan kabut asap. Dalam aksinya ada 3 poin tuntutan yang disampaikan massa. Aksi ini diinisiasi oleh BEM UNSRI, maksudnya BEM Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, yang berlangsung di kantor Gubernur Sumsel pada Senin 5 Oktober 2026, dan juga BEM Universitas Sriwijaya maksudnya, yang tadi bersama-sama ya hadir di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Jadi tuntutan yang disampaikan pendengar oleh mahasiswa tersebut, mereka mendesak Ketua Satgas Karhutla di Sumsel untuk membuka transparansi kinerja operasional penanggulang karhutla secara terukur dan juga akuntabel, serta mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak karhutla. Kemudian meminta untuk menyelamatkan hak pendidikan anak di Sumatera Selatan.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker si Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita mengajak Anda semua untuk berpartisipasi di Indonesia Banget siang hari ini, kita ke Pas Jam dulu. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pas Jam Pro 1.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. BPBD Muara Enim memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah di Desa Muara Lawai dan Tanjung Jati pada minggu kemarin, kebakaran pertama terjadi pukul 11.18 waktu Indonesia Barat di Muara Lawai, sedangkan Tanjung Jati terbakar pukul 14.08 waktu Indonesia Barat. Lahan terbakar di Muara Lawai berukuran sekitar 15 x 20 meter, sementara Tanjung Jati mencapai 1.800 meter persegi. Pemadaman melibatkan BPBD, damkar, perangkat desa, serta masyarakat menggunakan mobil tangki berkapasitas 4.000 liter. Kalaksa BPBD Muara Enim Abdul Rozik mengatakan kedua lokasi berhasil dipadamkan melalui kolaborasi petugas dan masyarakat. Pemilik lahan dan penyebab kebakaran belum diketahui, sementara warga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pendengar Danrem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Habib Mahfud memantau titik api karhutla di Tanjung Api-Api Banyuasin minggu kemarin. Patroli ini dilakukan menyusul peningkatan signifikan hotspot selama sepekan terakhir di Oki, Banyuasin, dan Muba. Habib mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kondisi wilayah tetap terkendali dan kesiapsiagaan personil. Ia menyebut tren peningkatan titik api terlihat setiap Sabtu dan Minggu selama sebulan terakhir. Danrem menekankan pengawasan intensif, respon cepat, serta koordinasi antara Satgas Darat dan Udara untuk mencegah kebakaran meluas. Korem 044 Garuda Dempo terus memperkuat patroli terpadu bersama instansi terkait untuk menangani karhutla di Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Indonesia banget, pendengar, kami hadirkan untuk Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Bareng Tata silakan aja di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900 untuk Anda yang bergabung bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Silakan saja pendengar, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu Indonesia favorit Anda, bergabung bersama kami. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Selamat siapa, di mana?
1: Robi di Ramakasi, Pak Tata.
0: Robi di Ramakasi. Mau dengerin lagu apa, Robi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oh. Mau dengerin lagu apa, Robi?
1: Lagu apa lah, Pak Tata?
0: Bebas.
1: Lagu ini, Jamrud.
0: Jamrud yang mana?

0: Yang Ningrat.
1: Hah?
0: Ningrat. Kok tahu?
1: Enggak, enggak. Peninggalan aku tadi meninggal, astagfirullah. Yang Ningrat ya?
0: Oh.
1: Oke deh, ditunggu lagunya ya.
0: Ada,
1: ya? Ada dong. Oke deh.
0: Kirim ya.
1: Oke.
0: Buat ini, buat Eli, buat Anggi, buat Andra, buat Aldo, buat Aris Kayu, Hari Bali, Iwan, terus Bang Erdian, terus Haris di Lubuk Linggau, terus Bang Api, Pak Jakaria, Pak Azari, dan semuanya aja, buat Tata.
1: Oke.
0: Okay. Ucapannya selamat siang aja, buat Tata.
1: Oke, okay, baik.
0: Makanya selamat tugas, Pak Tata ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar, silakan aja di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Halo? Halo?
2: Indonesia banget.
1: Sama siapa, di mana?
2: Sama siapa Mbak Tata ya?
1: Oma ya?
2: Ya benar.
1: Oke, okay, baik. Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
1: Disehat-sehatin sekarang ini pokoknya.
2: Ya, pokoknya kayaknya udah langsing dikit ya.
1: Wow.
2: Dari jauh kelihatannya.
1: Iya. Mau kabut asap nih emang kelihatan langsing semua kayaknya. Mau dengerin lagu apa, Oma?
2: Yang judul yang Oma WA tadi.
1: Oh, lagu WA ya?
2: Iya. Takdir tak pernah ku pilih. Tuh, siapa penyanyi itu, Mbak?
1: Takdir tak pernah ku pilih.
2: Iya, kalau enggak ada.
1: Sebentar.
2: Baru itu Mbak Tata lagunya, perasaan.
1: Baru ya?
2: Iya.
1: Masa sih?
2: Coba lihat.
1: Lagunya Rondo Alus ya?
2: Mungkin, gak tahu penyanyinya Mbak
1: Mungkin.
2: Tata.
1: Mungkin. Yang lain aja Oma ya.
2: Yang lain?
1: Iya. Nah,
2: ini aja deh, kalau gak ada lagu ini aja deh dari Ari Peter Pan aja.
1: Hari udah tadi.
2: Oh sudah.
1: Iya.
2: Sudah kalau sudah lagu dari BCL yang duet dengan Ari Lasso.
1: Oh BCL Ari Lasso. Apa iya. Judulnya tuh?
2: Aku dan Dirimu apa ya?
1: Oke, ditunggu lagunya iya. Ya.
2: Dikirim ya Mbak Tata.
1: Boleh.
2: Buat yang sudah masuk tadi Bang Robi ya. Ya, untuk Bang Robi, untuk Oma Ana di Prabu Mulia, apa kabar ya? Mudah sehat selalu. Untuk Ibu Ali di Pamekasan, untuk Bu Utri yang ada di Merauke bersama ini Pak Predi ya. Untuk Pak Darmawan ada di Bukit, buat ini juga Pak Gandhi yang ada di Pelaju, Bu Asma, Bang Kiwai, Pak Anwar juga di Bukit, untuk semuanya aja deh. Mbak Tata, sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Kita di Kepung Asap ya.
1: Iya.
2: Semoga selalu dijaga kesehatannya.
1: Amin.
2: Tunggu Mbak Tata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Sama siapa di mana?
3: Alis di Lubuk Linggau.
1: Pak Alis di Lubuk Linggau.
3: Ya, Alis.
1: Oh, Alis. Oke. Musim apa di Lubuk Linggau, Pak?
3: Musim panas, hari ini.
1: Panas ya? Tapi kabut asap nggak di sana?
3: Nggak, pagi yang ada mendung.
1: Oh gitu. Oke deh. Mau dengerin lagu apa nih, Pak?
3: Dari Kangen Ben.
1: Kangen Ben?
3: Cinta Sampai Mati.
1: Cinta Sampai Mati, Kangen Ben ya?
3: Iya, iya.
1: Cinta Sampai Mati, oke deh. Lagunya ditunggu, Pak.
3: Salamnya buat Bang Lobi yang baru naik, Ibu Basito, Kak Doni Pari, Kamu Andara, Anggita,
1: okay.
3: Bang Simon, Mbak Eli, Mbak Nadia, dan salam untuk semuanya di Jari Bangsa.
1: Udah disebut dari A sampai Z, ujungnya salam untuk semuanya ya. Oke.
3: Terima kasih, Mbak Tata.
1: Oke deh. Terima kasih. Kita ke lagu dulu ya. Nanti Tata balik lagi buat terima telepon.
4: Jauh beda dengan main ludruk. Pakai nanya silsilah.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Kita lanjut lagi buat terima telepon di 0711369977. Silakan pendengar di siang hari ini untuk yang mau dengerin lagu Indonesia favoritnya. Halo.
1: Halo, selamat siang Mbak Tata.
0: Selamat siang Pak siapa nih?
1: Pak Azhari.
0: Iya, Pak Azhari mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya yang disukain Tinggal Seribu.
0: Apa Pak?
1: Lagunya Tinggal Seribu.
0: Tinggal Seribu?
1: Iya, saya lupa penyanyi siapa.
0: Oh, Bapak lupa yang nyanyi siapa?
1: Iya.
0: Oke, Tinggal Seribu kita carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Gua lihat ya yang nyanyi.
1: Oh iya iya iya.
0: Oke, mau dengerin lagu itu ya?
1: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya, Pak?
1: Buat Bang Romi. Bang Romi kan di sama kasih sih.
0: Iya.
1: Ya, Bang Romi, Bang itu siapa namanya? Bang Aldo. Bang Ari Diskayu, Bang Zakaria. Dengan ucapan selamat siang dan selamat beristirahat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan. Halo.
2: Pak, Indonesia banget.
0: Sama Dian di Sudirman ya. Oke, mau dengerin lagu apa ya?
2: Hipnotis.
0: Hipnotis.
2: Iya.
0: Oke, dari?
2: IDP.
0: IDP. Oke deh, lagunya ditunggu buat siapa lagunya?
2: Buat aku.
0: Nah, terputus. Dicoba lagi aja nanti ya, atau nggak bisa WA aja ya, mau lagunya buat siapa ya Dian ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Indonesia banget.
0: Sama siapa, di mana?
3: Sama Anggita Mbak.
0: Sama siapa?
3: Sama Anggita.
0: Anggita di mana?
3: Di Palembang.
0: Oh, di Palembang. Oke. Okay. Mau dengerin lagu apa nih?
3: Lagunya dari ini aja. Yuk Kita Jadian dari Melly Goeslaw.
0: Oh, ada yang udah nembak kamu ya?
3: Nembak.
0: Kok ketawa sih? Yuk Kita Jadiannya nggak ada tapi hari ini. Gimana dong?
3: Nggak ada. Itu ada yang Melly Goeslaw ada apa?
0: Pusing langsungnya. Bukan, Melly Goeslaw. Iya, yang mana jadinya?
3: Kalau nggak ada, ini aja.
0: Kita Jatuh Cinta, mau nggak, Malik?
3: Ah, itu aja, Malik.
0: Oke deh. Baiklah, kalau begitu.
3: Itu aja ya, Mbak. Aku lali ya, siapa nih, Mbak?
0: Tata.
3: Oh iya, Mbak Tata ya.
0: Iya.
3: Kirimin untuk semua aja.
0: Oke.
3: Buat Bang Andra, semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
3: Oke, sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

0: Halo, selamat siang. Oke deh, baiklah. Dicoba lagi pendengar di 0711-369977. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini, di mana?
1: Sama Sisi di Pelaju, Mbak.
0: Sisi di Pelaju. Kamu apa kabar, Sisi?
1: Alhamdulillah, baik. Udah lama gak denger dirimu siaran.
0: Maaf, Fafi.
1: Hari pagi ya, kayaknya.
0: Oh, dengerin lagu apa, Shay?
1: Lagu Wali sudah belum?
0: Wali yang mana?
1: Jamin Rasaku.
0: Jamin Rasaku. Ada garansinya nggak? Oke deh, lagunya ditunggu ya.
1: Siap, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julid orang di samping saya ini ya. Dicoba lagi pendengar di line telepon 0711-369977. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana?
2: Akbar di Rantau Bayu.
0: Siapa?
2: Akbar.
0: Akbar
2: di Rantau Bayur.
0: Di Rantau Bayur.
2: Iya, apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah baik.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya Kembali Pulang, Mbak.
0: Kembali pulang itu bukan. Iya.
2: Bukan. Pacarku yang hilang.
0: Gimana kembali pulang pacarku yang hilang?
2: Iya, lihat itu liriknya tuh.
0: Liriknya apa?
2: Iya, Kembali Pulang dari apa?
0: Ya, judul lagunya apa?
2: Kembali Pulang.
0: Iya, Kembali Pulang. Kembali Pulang siapa yang nyanyi? Ini adanya Geisha.
2: Itu bukan.
0: Ayo, nah.
2: Aku ada
0: Nah.
2: Kembali Pulang.
0: Itu. Nih kau.
2: Tahu judul dan tahu penyanyi.
0: Gak ada yang lainnya. Kalau Kangen Band udah diputerin tadi.
2: Oh, Kangen Band itu apa tuh? Sudah
0: benci. Sudah bocor ini. Apa?
2: Cinta benci bilang cinta dong.
0: Benci bilang cinta.
2: Iya.
0: Oke, Raja ya.
2: Iya.
0: Oke deh, ditunggu ya, lagunya.
2: Itu aja, Mbak ya.
0: Sama siapa tadi di mana?
2: Akbar di Rantau Bayu.
0: Oke, Akbar, thank you.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, lanjut lagi. Halo. Terputus. Dicoba lagi pendengar. Halo.
3: Iya, halo Indonesia banget.
0: Sama siapa di mana?
3: Bang Napi, Jaga Raja Ogan Ilir.
0: Oke. OI gimana? Parah kabut asap di sana ya?
3: Kalau OI pagi tadi kayak bersinar mataharinya. Kabutnya tak ada, tapi sore Kak kembali.
0: Oke, baiklah. Mau dengerin lagu apa?
3: Jangan Paksa Rindu, eh.
0: Jangan Paksa Rindu.
3: Iya. Yeah.
0: Jalan Pasar Rindu dari Seventeen ya.
3: Seventeen.
0: Event Seventeen. Oke, ditunggu buat lagunya ya.
3: Iya, buat semuanya ya.
0: Oke deh.
3: Mendengarkan.
0: Baik, terima kasih. Well, pendengar udah 3 telepon terakhir ya. Thank you juga buat yang udah ikutan telepon di Indonesia banget siang hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Palembang Sore ini bersama rekan saya Nadiar, sekaligus juga nanti akan ada UMKM Bicara. Tetap pamit dari ruang darah Anda semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz.

0: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.
1: Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Seperti biasa di hari Senin sore di Palembang sore ini, kita awali acara UMKM Bicara. Narasumber kita hari ini sudah berkenan hadir dengan tema

Enta di kanal YouTube, juga bisa di WA Pro 1 0821 7927 9090, atau juga di RRI Digital dan line telepon kita di 0711 369 9977. Baik, kita ke narasumber dulu

0: ikan salai, ada akar kelapa, juga ada telur gabus,
1: telur gabus.
0: Nah, ini semuanya olahan dari ikan.
1: Dari ikan. Oke, nanti kita bicara lagi tentang olahan ikannya dan kita beri dulu ke narasumber yang sebelah kanan ya Mbak. Jadi ada Windy Larasari ya.
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Mbak Windy?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Ceria sekali dengan kostumnya biru muda.
2: Kostum ikan belida ini.
1: Oh, sekaligus promosi juga ya. Ini dari Kilang Pertamina juga ya.
2: Iya, sponsor.
1: UMKM Jasmine Sugar.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama Mbak Windy?
2: Kalau kami itu dari 2023.
1: 2023. Jasmine Sugar. Menarik sekali namanya Jasmine Sugar. Boleh diterangkan dikit nih, kenapa nih dikasih nama Jasmine? Sugarnya apa gitu?
2: Jasmine itu memang melati. Kalau sugar itu bukan gula tapi sungai gerong.
1: Sungai gerong. Wow.
2: Ini titipan nama dari ibu kades kita.
1: Ibu kades, tapi saya nggak hadir ibu kadesnya ya. Mudah-mudahan dia monitor ya. Sama sore ibu kades gitu. Mbak Windy Larasari. Oke, kita ke Mbak Windy nih. Ini UMKM-nya sejak 2023 sudah usahanya dari olahan ikan atau sebelumnya usaha apa?
2: Kalau kita ibu-ibunya nih nggak ada usaha tuh. Ibu rumah tangga.
1: Awalnya.
2: Awalnya yang usaha ini kan bapak-bapaknya.
1: Bapak-bapaknya punya usaha apa waktu itu?
2: Tambak ikan. Ya dibantu oleh CSR kan. Nah, bapak-bapaknya ini kan ada nih ikan-ikan patin atau ikan lele yang besar-besar kayak gitu yang memang nggak layak dijual lagi. Jadi bingung mau diapain, kalau dimakan sendiri kan banyak.
1: Ukurannya besar ya ikannya.
2: Iya, yang 1 kilo kayak gitu. Jadi diinovasi gimana
1: bisa dimakan gitu.
2: Bisa dimakan, diolah lagi mana. Dibantu oleh CSR Pertamina, oh ada nih kita buat. Dibantu pelatihan, dibantu ini, nggak taunya bisa.
1: Bisa.
2: Daging, jadi, tulang itu
1: bisa diolah semua.
2: Bisa diolah, yang biasanya kita tulang yang dibuang. Nah, kalau isi ikannya itu ya untuk kembali lagi untuk bapak-bapak.
1: Jadi, isi ikan ya, untuk makan juga.
2: Untuk makan ikan, terus tuh kan ada yang diolah jadi pelet. Dagingnya kita olah. Kalau yang biasa-biasa kan daging kita olah yang jadi pempek, yang jadi fillet, biasa tulang dibuang. Tapi karena pelatihan dari ini semuanya bisa diolah.
1: Bisa diolah. Jadi awalnya itu belum terpikir akan menjadi kerupuk,
2: belum.
1: Akan menjadi akar ini ya, jadi crispy atau sale gitu. Jadi awalnya ikan itu banyak. Akhirnya punya inisiatif itu awalnya dari ibu-ibu juga.
2: Bapak sih awal.
1: Bapak-bapak inisiatifnya.
2: Karena bapak-bapak itu kan nih ikannya besar nih kemanain. Biasanya ibu kan ya sudah masak. Masak seperti biasa nih, di fillet kan kalau kita nih. Terus tuh jadi pempek atau yang ikan daging-dagingnya. Terus dibuang lah tulangnya.
1: Kelompok UMKM ini Mbak Windy berapa orang ibu-ibunya?
2: 15
1: termasuk Mbak Windy?
2: Iya.
1: Nah terbentuk 15 orang itu dari tahun 2023? Sudah awalnya?
2: Iya. Kalau terbentuknya itu kan yang dari bapak-bapak dulu kan.
1: Bapak-bapak dulu.
2: Ngajak ibu-ibunya
1: akhirnya
2: nih.
1: Ngajaknya ibu-ibu. Jadi bentuk UMKM itu.
2: Ada yang mau enggak ibu-ibu dari bapak ini, ada yang kesibukan lain. Ternyata kita ajak tetangga-tetangga yang
1: pada mau.
2: Pada mau kayak gitu. Terbentuklah 15 orang tadi.
1: 5.

0: Mereka nih yang buat ini, ibu-ibu coba kita buat ini. Mereka dulu mungkin yang inovasi ini kayak gini. Pas dibuat, ternyata bisa enak. Jadi lanjut pertama itu sekali itu nugget dagingnya.
1: Nugget yang pertama.
0: Mungkin karena mulut Palembang
1: nggak biasa.
0: Nugget ikan ini masih kayak pempek. Jadi kurang minat.
1: Kurang minat. Beralih ke kerupuk.
0: Kerupuknya masih tulang. Jadi dagingnya itu kita olah nih di akar kelapa sama telur gabusnya itu ditambahin daging ikan pati.
1: Oh, itu coba diangkat juga Mbak Pati. Itu akar kelapa dari bahan ikan juga?
0: Kayak biasa nih bahannya, dari tepung ketan biasa, tapi ditambahi dengan daging
1: bahan ikan.
0: Daging ikan patin tadi ditambahin sedikit. Jadi yang anak-anak yang
1: enggak suka ikan, makan ikan,
0: jadi ada kandungan ikan di dalam.
1: Jadi inovasinya sticknya memang luar biasa ya Mbak Jati ya. Jadi anak-anak, orang tua yang enggak suka makan ikan, jadi bisa dialihkan ke kudapan atau cemilan seperti ini.
2: Cemilan. Betul. Jadi selain enak rasanya juga gizinya juga bagus, Bu.
1: Sudah bagus. Jadi ini ada olahan juga dan ada inisiatif dari para tenaga pendidik katakanlah dosen ya.
2: Iya, kebetulan kami memang ada kerjasama di tahun itu dengan Universitas PGRI untuk pengembangan produk perikanan kami.
1: Produk perikanan. Ya. Akhirnya jadilah seperti ini. Terus Mas Kali itu ada sali ya?
0: Iya, itu. Nah,
1: itu gimana ceritanya Mbak Windy, ada juga sali? Usaha UMKM juga?
0: Jadi setiap tahun tuh kita ada inovasi-inovasi ikan yang lain kan, diapain lagi nih ikan nih, diapain. Nah, kemarin itu tahun 2025.
1: Baru berarti ya?
0: 2025 dicoba ikan sale. Itu ada dua macam, ada yang
1: ada dua warna ya?
0: Iya, dua warna. Ada hitam, ada kuning dikit.
1: Nah, itu yang hitam itu menggunakan?
0: Itu dari
1: dibakar ya?

0: Kalau dari kami biasanya bukan kendala sih Bu, kami yeah. menyebutnya adalah peluang.
1: Peluang ya.
0: Kalau ibu-ibu bilangnya, Mbak kok misalnya memakai ikan ini kok jadinya keras. Gimana kalau kita ganti bahan yang lain saja ibu-ibu?

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: Masih bersama Anda,

0: Pendengar masih bersama UMKM Bicara dengan tema kita naik kelas dengan olahan ikan, cerita UMKM Jasmine Sugar. Narasumber kita Mbak Jati dan juga Mbak Windy yang ingin bergabung, silahkan kita buka juga line telepon di 369977 dan kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita ke Mbak Jati lagi. Mbak Jati, untuk pemasaran sendiri tadi sudah disebutkan wilayahnya untuk Palembang dan sekitarnya. Kemudian juga untuk wilayah di luar, daerah mana saja sudah pernah mesan?
1: Di luar kita pernah juga dari Jogja, Bu.
0: Jogja ya? Tapi ditahan dulu ya, ada pendengar kita yang mau bergabung sepertinya. Kita coba terima. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Iya, putus. Dicoba kembali.

0: Bali di 369977. Lanjut Mbak Jati tadi?
1: Dari Jogja, mm-hmm. juga ada dari Bandung, dari Jakarta juga.
0: Dari Bandung, dari Jakarta, dari Jogja, ya. Tiga kota. Mereka memesan, apa yang dipesan? Sali, apakah yang lain produknya?
1: Biasanya sih mereka pale, bu, karena penasaran kan. Ini pale. Rasa kerupuk, tulang tuh seperti apa.
0: Tulangnya bisa diolah jadi kerupuk. Mbak Windy, selama 3 tahun dari 2023, apa yang dirasakan setelah ikut gabung di UMKM ini?
2: Yang pastinya kan dari yang biasa di rumah, jadi ibu rumah tangga, jadi ada kesibukan lain, kumpul sama ibu-ibu yang lain, bermanfaat.
0: Bermanfaat ya. Selain bermanfaat juga menghasilkan ya pastinya. Oke. Kemudian kalau untuk bahan-bahan baku pembuatan kerupuk itu apa aja yang dibutuhkan ini Mbak Windy?
2: Kalau kerupuk biasa ikan sama tepung tapioka.
0: Ikan dan tepung tapioka.
2: Ikan tadi kan dari tulangnya, tepung tapioka.
0: Berapa banyak misalkan 1 kilo dia diambil tulangnya? Bahan-bahannya apa aja yang bisa diolah itu? Berapa
2: itu dari 1 kilo ikan. 1 kilo ikan tuh kita buat renyah itu dikasih tepung beras.
0: Tepung beras dicampur.
2: Dicampur ke dengan ikan tadi, terus dikasih tepung tapioka itu mengikutin. Harus jadi keras kan adonan tadi. Ya. Adonan seperti pempek, seperti biasa.
0: Seperti kita bikin pempek ya.
2: Tapi harus keras kayak gitu. Soalnya mau ngirisnya tuh harus kalau lembut jadi gak bisa diiris.
0: Ini kalau menggunakan sinar matahari juga gak?
2: Iya.
0: Nah gimana?
2: Berjemurannya
0: berapa lama itu?
2: Kalau panas 2 hari.
0: Dua hari?
2: Pokoknya kalau proses kerupuk tulang ini emang prosesnya lebih lama.
0: Lebih lama ya?
2: Hampir 5 hari lah. Soalnya dari pembuatan. Nah terus kalau pembuatan besoknya baru diiris. Lebih enak kan, soalnya kalau masih dingin abis direbus kan nggak bagus, jadi mau disimpan
0: didiamkan dulu.
2: Didiamkan dulu atau disimpan di dalam kulkas atau di luar kayak gitu kan biar keras kan si pempek tadi. Baru besoknya kita iris.
0: Penggorengannya menggunakan minyak.
2: Minyak seperti biasa.
0: Oke, menggunakan minyak itu sesuai dengan kebutuhan lah ya, atau memang dia ada takarannya tersendiri?
2: Biasa, kayak ruang biasa aja.
0: Hasil olahannya nanti kering nggak itu? Apa minyak ini nggak ikut juga ya?
2: Di spinner
0: ada penyaringan
2: kita.
0: Ya? Oh ada ya, ada alat khusus.
2: Di spinner dulu kan, biar lebih awet terus nggak bau. Tengik nanti kalau kelamaan.
0: Iya, karena kan dia kalau nggak prosesnya seperti yang tadi disebutkan, nanti dia lama-lama kan berbau ya.
2: Mungkin kalau misalnya kadang pesanan sedikit, ya enggak lah kan. Karena spinannya besar kan, harus besok dimakan, enggak apa-apa. Tapi kalau jangka panjang atau ini simpen atau untuk bazar kan lama biasanya. Jadi kita spinner tuh wajib.
0: Baik. Mbak Jati, tadi disebutin ada alat juga ya untuk pengeringan kerupuk tadi ya. Ya itu ada namanya alat tadi apa?
2: Spinner.
0: Oh iya, itu bantuan juga dari. Iya,
1: betul. Kami dari seperangkat misalnya spinner-nya, pisau, spinner.
0: Itu udah dikasih semua.
1: Sudah.
0: Mereka sudah pada ahli sampai sekarang menggunakannya. Ya?
1: Sudah.
0: Wah, mantap udah. Banget.
1: Kalau kita pesan hari ini kalau kerupuk ya, 3 hari kemudian udah ready. Kadang kalau misalnya
0: nah, kalau pesanan itu harus seperti itu. Hamin satu.
1: Sebenarnya tidak juga, Bu.
2: Tapi kalau ada stok.
1: Iya, kalau ada stok.
2: Biasanya memang kita nyetok mentah, Ibu.
0: Jadi nyetok kalau, mentah ya.
2: Jadi kan kalau misalnya besoknya udah kita iniin. Takutnya tadi kalau kita nyimpennya
0: kelamaan.
2: Atau kita juga kan sering nitip-nitip nih. Nah, tadi karena kelamaan tadi jadi tengik tadi kan. Yeah. Jadi kita itu PO-PO aja. Kalau PO kan langsung fresh dia.
0: Mbak Yati, yang dibungkus kemasan itu udah dipasarkan ke ini enggak? Ke mal-mal atau di supermarket atau seperti apa?
1: Kita sedang coba proses ke situ, Bu, karena kita juga sudah ada halal,
0: label halalnya,
2: sudah
1: PRT, jadi kita memang kalau masuk ke supermarket begitu memang prosesnya agak lama ya. Jadi
0: lama.
1: Kita antri dulu.
0: Jadi sementara ya. Belum ini ya, belum masuk ya?
1: Belum, sementara kita masih di warung-warung toko-toko biasa.
0: Toko-toko biasa. Ya. Karena sayang packagingnya udah bagus ya. Label halalnya juga sudah, kemudian SNI lagi, IRT sudah, PRT juga, kemasannya sudah oke banget, jadi tinggal pemasaran aja ya ke sana. inovasi terus yang dilakukan ini Mbak Jati untuk ibu-ibunya, sudah ada rencana untuk inovasi yang lain atau cukup yang ini aja?
1: Di tahun ini kita juga ada produk baru Bu sebenarnya,
0: Taiwan Instan. Taiwan Instan bahannya ikan?
1: Iya betul, kita coba kan patin itu kita bikin Taiwan Bu, meskipun agak kurang biasa ya, ternyata tetap ada peminatnya Bu. Kalau
0: sudah pernah dicoba?
1: Sudah pernah. Memang rasanya agak sedikit beda lah kalau kita dari tekwan yang gabus, yang apa namanya, yang dari ikan-ikan yang biasa tenggiri yang bisa jadi tekwan, tapi kita coba pakai patin dan ternyata tetap ada yang suka walaupun rasanya agak unik gitu.
0: Agak unik. Tuh. Belum pernah dipasarkan tapi untuk intern saja ya?
1: Iya, rencananya bulan-bulan ini sih mau kita pasarkan karena kita kemarin sudah uji coba di internal dan ada yang suka.
0: Ada yang suka. Bumbunya udah ada nanti di kemasan.
1: Ada, sudah. Jadi tinggal ya tinggal instan.
2: Cemplung.
0: Oh, ya, sama kayak ini ikan sale. Ya. Ya, baik. Jadi memang harus perlu inovasi semua ya.
1: Betul.
0: Nah, Mbak Yati, ini kan kita tema kita naik kelas dengan olahan ikan. Kalau menurut Mbak Yati sendiri, UMKM sekarang kan sudah banyak sekali ya di mana-mana, dan memang UMKM ini menjadi meningkatnya ekonomi kita dari UMKM juga. Kalau melihatnya Mbak Yati sendiri, apakah UMKM sekarang ini udah memang naik kelas atau memang butuh inovasi yang lebih lagi?
1: Kalau untuk inovasi memang UMKM tuh harus terus berinovasi seiring dengan mereka juga mau untuk terus belajar ya Bu ya. Dari kami, dari perusahaan memberikan pendampingan, kelompok juga harus mau didampingi juga. Misalnya kami arahkan begini, kita coba inovasi ini, apakah bisa, kelompoknya bisa sejauh ini. Memang kalau UMKM ingin naik kelas juga harus mengikuti pasar. Pasar ini sedang suka apa. Jadi kami coba masuk ke situ. Selama ini kan seperti inovasi beberapa ikan ini yang ada di sale, ada jadi kerupuk. Nah, kami coba ke tekwan juga karena ternyata ikan patin bisa dibikin tekwan begitu Bu, meskipun rasanya unik begitu.
0: Rasanya jadi unik ya.
1: Setiap tahun kami mencoba ada inovasi baru dan itu kami lakukan supaya ibu-ibunya juga semangat. Wah, kita ada produk baru nih, berarti kita semangat produksi, semangat untuk pemasarannya juga begitu Bu.
0: Kemudian Mbak Windy, Mbak Windy kan pasti ketemu ibu-ibu terus ya tiap hari gitu. Nah, gimana Mbak Windy memberikan motivasi kepada mereka gitu agar jangan cuma duduk-duduk aja tapi punya hasil minimal untuk ekonomi keluarga. Gimana Mbak Windy?
2: Ya, yang pastinya kan kita lakukan pemasaran tadi biar cuannya masuk. Kalau nggak diam duduk nggak dapat hasil. Terus juga daripada kita kumpul nggak ada hasil, ada produk ini kita olah. Berarti tiap minggu itu kita harus kasih waktu buat mau buat apa nih, stok yang mana yang habis. Jadi itu yang buat kayak mentah-mentah. Kerupuk tulang ini kan ada yang kerasnya kayak gitu kan, jadi harus ada stok. Jadi ada pesanan, pesanan banyak, kita sudah ada stok. Jangan, karena kerupuk tulang ini lama prosesnya, satu mingguan kan. Jadi kalau misalnya stoknya besok mau ini, gak sempat pastinya. Jadi kayak gitu, jadi setiap minggu itu
0: harus ada.
2: Harus ada kegiatan.
0: Ada juga yang mesen yang mentah ya?
2: Yang mentah aja. Kalau mau dibawa kan daripada ini kan mentah aja, tinggal goreng di sana.
0: Tinggal goreng aja. Termasuk yang kode apa namanya, cemilan-cemilan itu Mbak Windy, itu juga ada stoknya?
2: Kalau ini langsung jadi kan mudah, soalnya satu hari udah sembuat. Kalau misalkan harus hamin satu sih misalnya besok, tapi besok harus ready kayak gitu.
0: Selama ini pesanan yang paling banyak itu pernah?
2: Nah, itu yang pastinya dari
0: CSR. Dari CSR-nya.
2: Kalau sekarang lagi ininya lagi yang sale nih.
0: Yang sale yang sekarang banyak
2: sekarang
0: ya.
2: Sekarang lagi banyak. Mungkin karena rasanya beda tadi. Pokoknya kemasan udah banyak. Setiap bulan tuh sebulan dua kali.
0: Ya.
2: Sebulan dua kali udah kita nyali tuh pasti.
0: Pasti ya. Mbak Jati, itu packagingnya memang seperti itu ya kalau Jati itu. Ini kalau apa namanya sale pisangnya Mbak Jati.
1: Enggak.
0: Sale ikan ya, seperti itu ya. Tidak ada packaging yang lain atau misalkan lebih menarik
2: lagi,
0: gitu.
2: Lagi di inovasi.
0: Oh, lagi inovasi ya. Ya, memang ada rencananya ke sana ya. Berbentuk apa packaging?
1: Sebenarnya ini frozen Bu.
0: Oh, di frozen.
1: Ini memang dibawa ke sini biar langsung makan. Sebenarnya kalau frozen kita ada kemasan lain.
0: Seperti pempek itu ya.
1: Betul.
0: Ada alatnya juga.
1: Ada.
0: Kita sudah disiapkan.
1: Sudah.
0: Udah siap berarti. Tinggal ibu-ibunya aja nih harus semangat ya.
2: Kalau alat vakum kan dari dulu yang pas nugget kemarin.
0: Ada nugget. Oh, waktu itu nuggetnya. Jadi nggak lagi nugget, jadi pakai untuk sale.
2: Ya nugget ini pesanan aja. Kalau dia pesan, oh nugget kayak gitu.
0: Sampai sekarang masih ada yang pesan nuggetnya?
2: Paling kayak posyandu.
0: Posyandu ya, alhamdulillah masih ada, Mbak Arti. Kemudian juga kalau untuk labelnya baru halal, hakinya belum ada nih Mbak Jati ya?
1: Kalau untuk sale memang kita sedang proses Bu juga. Karena ini rencananya mau masuk ke toko-toko frozen, jadi kita butuh
0: perizinan yang lebih ya.
1: Tapi saat ini sedang kami proses Bu, karena itu juga butuh antrian juga di
2: soalnya susah ya. Kalau BPOM kan, kalau buat harus BPOM kalau ini
0: salenya
1: produk ikan Bu, karena produk ikan frozen.
2: Soalnya kalau dia masuk IRT itu nggak masuk
0: ya,
2: soalnya kan
0: BPOM-nya sudah belum ya,
2: baru halal
0: ya. Nanti mungkin akan lebih kedepannya ya,
1: sedang kami ya ajukan juga Bu, karena untuk produk ikan itu kan ada kriteria khususnya
0: yang harus disiapkan. Betul. Ya pasti kita klien telepon dulu, mudah-mudahan tidak salah alamat ya. Selamat sore. Iya kok putus ya. Silakan, mudah-mudahan tidak salah. Ini UMKM bicara kita di 369977. Jadi untuk BPOM itu butuh syarat-syarat khusus. Itu akan disiapkan juga ke depannya Mbak Jati ya.
1: Iya, karena kami juga menyiapkan UMKM ini selain naik kelas juga harus bisa mandiri Bu. Karena program kami kan ada batas waktunya, ada waktu exitnya. Jadi tidak selamanya
0: ya.
1: Tidak selamanya kami harus mendampingi UMKM. Jadi kami harapkan dengan pendampingan ini mereka bisa mandiri. Sudah kami bekali ilmu, pelatihan, peralatan, bahkan perizinan kami bantu uruskan begitu Bu. Jadi harapannya setelah program kami
0: ada
1: exit
0: pendampingan ya, ini. Ibu, kapan berakhirnya nih pendampingannya?
1: Sebenarnya tahun ini Bu, tahun terakhir kami.
0: Tahun terakhir. Ya. Nah, setelah dilepas ini Mbak Windy, udah siap enggak?
2: Siap.
0: Harus
2: dari,
0: siap ya.
2: Kemarin-kemarin kan udah siap. Tanpa misalnya harus siap tanpa bantuan Pertamina, ini kita
0: udah bisa mandiri. Jadi itu memang diharapkan ya Mbak Jati ya.
1: Betul. Sebetulnya bukan melepas secara lepas ya Bu, karena kita juga ada program
0: masih tetap
1: lain
0: pemantauan.
1: Ya, ada platform Pelaju Berdaya di CSR Pertamina, itu fokusnya juga untuk UMKM. Jadi kalau dia exit dari program, dia bisa masuk ke platform kami yang namanya Pelaju Berdaya nanti.
0: Pelaju Berdaya. Ya, itu beda lagi ya.
1: Itu khusus UMKM
0: khusus
1: ya
0: UMKM-nya
1: Bu ya.
0: Aja.
1: Ini sebenarnya UMKM dari program Belida Muslestari, namun setelah program ini exit akan kami dampingi lagi di Pelaju Berdaya.
0: Pelaju Berdaya.
1: Namun pendampingannya mungkin tidak seintensif di dalam program. Kalau di Pelaju Berdaya ini lebih ke pemasaran begitu Bu. Maksudnya tetap didampingi namun porsinya tidak sebesar sewaktu di program Belida Muslestari begitu.
0: Balik-balik ke wilayah, ini kan kilangnya memang ada di Pelaju ya.
1: Iya.
0: Daerah-daerah lain belum ini ya untuk dilakukan pendampingan juga.
1: Sebetulnya program kami itu fokusnya hanya di ring satu perusahaan.
0: Hanya di situ, ya, jadi seputaran wilayah ya.
1: Iya, kami di Kecamatan Banyuasin 1. Sungai Gerong ini masuk di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin dan Kecamatan Pelaju. Kami fokusnya di dua wilayah itu saja.
0: Dua wilayah itu saja untuk saat ini ya.
1: Itu sesuai dengan operasional kilang kami juga di dua wilayah tersebut.
0: Ini bisa jadi contoh juga buat daerah lain ya. Mudah-mudahan menjadi contoh yang baik untuk UMKM-nya. Mbak Windy, kita ke kuliner lagi nih. Setelah adanya beberapa macam item ini, Mbak Windy tadi udah ada tekwan juga ya.
2: Ada lagi satu.
0: Apa lagi? Banyak banget inovasinya ya.
2: Kemplang panggangnya lupa.
0: Oh iya, lupa.
2: Kemplang panggang dari ikan patin.
0: Nah,
2: ini inovasi baru lagi kan tahun ini.
0: Ibu-ibunya kreatif ya Mbak Yaji ya.
1: Bahkan kami kadang susah membendung. Mbak bisa nggak kita bikinin? Oh
2: bisa.
1: Coba dulu aja Bu. Gitu.
0: Tapi bukan hanya ide, tapi tetap dilakukan oleh ibu-ibu ya. Jadi kemplang bakar ya?
2: Iya kemplang panggang.
0: Panggang. Gimana ceritanya bisa ada inisiatif kesana?
2: Mungkin karena ini goreng kan, kalau yang lain coba yang biasa yang kita makan di Palembang ini kemplang.
0: Ukurannya besar berarti ya, seperti ikan kemplang bakar ya.
2: Kemarin itu kan masih kecil karena pasti percobaan. Nanti lah nextnya mau dibuat yang
0: lebih besar.
2: Kan karena masih percobaan baru dua kali. Masih lah ada yang gagal-gagal.
0: Udah gagal sekarang udah ada yang bagusnya ya, udah bisa
2: yang
0: ya.
2: Pastinya harus gagal dulu kan, mau maju.
0: Kemasannya nanti udah dipikirkan juga.
2: Kalau kemasan kemarin tuh udah kayak ya kayak plastik ini ada tulisan
1: sudah ada Bu ya.
0: Sudah ada yang transparan tapi ya.
1: Iya transparan.
0: Karena dia mau ngelihat ini ya bentuk ya, ikan kemplangnya ya. Ikan bakarnya, apa namanya, ikan patin, ikan lele. Terus di tambak itu ada ikan-ikan apa aja nih Mbak Jati?
1: Untuk di program Brida Musil Lestari, mm-hmm. kita juga membudidayakan ikan lokal. Itu ada ikan patin, ikan lele, ikan tembakang, dan gurami.
0: Gurami, semuanya sampai sekarang masih aktif?
1: Masih aktif.
0: Masih aktif. Cuaca berpengaruh nggak dengan usaha seperti itu?
1: Sangat Bu, sangat.
0: Jadi sangat berpengaruh.
1: Beberapa kolam itu kering Bu, karena kita kemarau juga mm-hmm. ya.
0: Jadi pada kemana ikannya? Pada mati?
2: Ada kolam ini, kolam terpal kita di
0: atas. Ada kolam terpal dipindahkan.
1: Iya, iya. Kita punya kolam tanah juga kolam yang dialas dengan terpal gitu Bu. Kalau yang kolam tanah ada beberapa memang kolam yang kering karena kita kemarunya panjang ini Bu juga, tapi tetap ada kolam yang produktif.
0: Produktif ya, sampai sekarang tetap.
1: Iya.
0: Baik, kita coba dulu ke line telepon. Halo? Ya kok putus lagi ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Mungkin jangan ragu-ragu nih mau nanya, silakan bisa chat aja di WA Pro 1. Kita cek dulu, biasanya ada yang bertanya lewat via WA ini, ada Mas Theo di Jawa Tengah. Biasanya dia akan menanyakan, nah ini ada nih, kita akan baca dulu ya. Pertanyaannya sama udah dijawab tadi, bagaimana pemasarannya untuk kerupuk dan juga yang lain produk-produk dari usaha ini. Nah bisa diulang lagi nih Mbak Windy, kemana aja ada yang nanya nih Mas Tio di Jawa Tengah, silakan ditanggapi dulu. Ya.
2: Paling tadi kalau pakai platform tadi takutnya kena ini, ada juga kita sudah masuk di Shopee, tapi memang belum
0: commerce ya,
2: commerce kesana ya. Kan. Nah tapi masih bisa pesan lewat pribadi,
1: bisa lewat WhatsApp,
0: WA,
1: bisa
0: lewat Instagram ya.
2: Tapi malah lebih cepat kan langsung.
0: Tapi dia di Jawa Tengah, berarti bisa ya kirim ya.
2: Kalau kerupuk kayak gini kan bisa.
0: Bisa nah, tahan
2: tapi
0: lama
2: kami
0: ya.
2: Ini yang sale yang belum kami bisa. Karena
0: ikan sale.
2: Takutnya proses dijalankan.
0: Okay.
2: Karena sale kami karena nggak pakai pengawet, jadi
0: jadi sampai, asli ya.
2: Nggak jadi sampai nggak sampai satu minggu.
0: Baik.
2: Nah, jadi itu takutnya kalau yang lain kan kerupuk, kalau misalnya kerupuk kayak gini, aduh takut pecah nih. Kalau habis digoreng mentahnya kita ada.
0: Baik, mentahnya juga ada ya. Oke. Nanti Mas Theo bisa dipesan lewat WA-nya apa nomornya berapa nih Mbak Windy, bisa disebutin juga nih. Silakan.
2: 0819 5835 1108.
0: Untuk Instagramnya tadi
2: Pale Jasmine Sugar.
0: Pale Jasmine Sugar. Itu yang Mas Theo bisa nanti dipesan lewat via WA atau juga via Instagram. Bicara soal makanan Mbak Jati juga Mbak Windy, kita kan namanya butuh ada yang expired ya, masa berlaku makanan yang dimakan. Untuk kerupuk berapa lama itu bertahannya? Ikan sale berapa lama? Kemudian untuk cemilan-cemilan yang lain, bisa Mbak Windy atau Mbak Yati?
2: Kalau kemarin tuh pernah dicoba itu 6 bulan tuh bisa Bu.
0: 6 bulan yang mana? Kerupuk?
2: Kerupuk kayak cemilan, tapi karena ketakut kan, jadi kita kurangi aja lah, udahlah 3 bulan.
0: Enggak, jadi standarnya berapa yang ada di
2: 3 bulan.
0: Ditulis enggak di situ di kemasan?
2: Ini setiap ini nanti ditulis.
0: Ada tanggal dan expirednya ya.
2: Sama tanggal produksi kita kan.
0: Sale juga ada.
2: Kalau sale tadi itu pokoknya 5 hari itu enggak ini, harus enggak.
0: Oh, berarti
2: itu
0: harus
2: kalau di suhu ruangan.
1: Suhu ruang.
2: Tapi kalau di freezer itu bisa lama sebulanan,
0: bisa
2: 2
0: lama.
2: Bulan. Bisa.
0: Tidak mengurangi rasanya ya kalau ditaruh di freezer?
2: Enggak.
0: Enggak, sale juga bisa ya?
1: Bisa Bu, sebetulnya kita sudah uji coba deh, kita taruh di freezer. Ini kan kemasannya yang kita bawa ini adalah kemasan yang siap makan Bu. Tapi
0: siap
1: kalau
0: makan,
1: misalnya
0: ya,
1: ada konsumen yang minta untuk di freezer, nanti kita vakum, jadi bisa disimpan di freezer yang bisa tahan 3 bulan.
0: Bisa tahan 3 bulan, oke. Jadi untuk salenya juga tidak masalah ya, tidak mengurangi rasa dan kesehatan juga tetap.
2: Ya, asal di freezer tadi.
0: Asal
2: kalau
0: di freezer.
2: Karena nggak pakai pengawet kan kita.
1: Tambahan juga Bu untuk inovasi alat kami untuk ikan sale ini, dia mengurangi asapnya Bu.
0: Mengurangi asapnya.
1: Jadi dia aman secara produksi juga, ke ikannya tetap terjaga kualitasnya. Jadi kita tidak menambahkan bahan-bahan lain selain memang ikannya saja yang langsung diasap.
0: Tidak menambahkan paling garam ya?
2: Enggak.
0: Enggak juga?
1: Ya, sama sekali. Langsung kita ikannya langsung.
0: Langsung diasapin ya, ikannya.
2: Jadi itulah enggak tahan lama, yeah, kan nggak pakai pengawet.
0: Baik. Untuk proses pembuatan ikan sale itu berapa lama, Mbak Windy?
2: Itu tergantung ikan juga kan.
0: Tergantung ikan.
2: Soalnya kadang dapat ikan yang besar atau kecil itu paling lama itu dengan 10 jam.
0: 10 jam? Menghasilkan berapa banyak?
2: Kalau 40 kilo ikan
0: 40 kilo mentah. Ikan mentah, jadinya berapa ikan salenya?
2: Itu kadang 13 kilo.
0: 13 kilo, berarti ya, nyusutnya banyak ya?
2: Ada 70%. Kalau dapat ikan yang kecil itu lebih banyak lagi nyusutnya.
0: Lebih banyak lagi.
2: Tapi lebih cepat keringnya, jatuhnya 8 jam.
0: 8
2: gitu.
0: Jam.
2: Tergantung kita dapat ikan dari kolam.
0: Dari kolamnya ya, coba kita terima dulu ya. Halo, selamat sore. Lah, kenapa ya? Ini ada jaringannya yang salah. Jadi untuk di antara beberapa item itu yang paling dominan, yang the best seller tuh yang mana tuh, Mbak Windy?
2: Apa ikan asap sama kerupuk tulang?
0: Yang paling best seller. Kalau yang dalam cemilan itu kurang ya?
2: Cemilan ini mungkin karena aku udah biasa nih makan cemilan ini, walaupun kita tambahin si ikan daging, daging patin kan. Tapi kalau kerupuk tulang kan penasarannya itu, oh ini tulang. Baik. Tulang kerup, dari tulang maksudnya. Kalau ikan asap tuh mungkin pertama kemarin tuh coba, terus ada yang mesen lagi, terus mesen lagi gitu.
0: Iya. Oke, jadi yang bestsellernya kerupuk dan sale ikan untuk sekarang ya. Nanti kalau tekwanya udah jadi, siapa tahu itu jadi bestseller juga ya.
2: Dan kayaknya kemplang panggang ini udah
0: kemplang panggang ya, udah banyak yang pesan ya.
2: Iya.
0: Berarti nanti kita bisa juga pesan ya.
2: Boleh. Soalnya kayak kemplang panggang biasa kan, kayak kok ada ikan rasa patinnya
0: enggak ya. Mbak Windy, di sini di daerah atau UMKM ini ada nerima tentang kalau UMKM kan bisa ada reseller gitu, enggak ada? Atau cuma ibu-ibunya aja yang jualan langsung gitu?
2: Ibu-ibu, masih ibu-ibu sih.
0: Masih ibu-ibu, jadi seputar wilayah itu aja.
2: Kalau mungkin ikan asap nih, ada yang mungkin mau jual lagi.
0: Jual kan lagi kita, berbeda harga.
2: Ya, kita beda
1: harga. Nanti ada lagi. Harga khusus.
0: Ada harga khusus untuk
2: reseller. Paling gitu kan, pesannya kan banyak soalnya. Paling itu.
0: Baik. Ke Mbak Jati lagi nih. Mbak Jati, kalau bicara lagi soal pelatihan dan pendampingan, ini berkaitan untuk ibu-ibu ya, apalagi zaman teknologi digital, ini sangat diperlukan yang namanya pengetahuan untuk hal seperti itu. Pelatihan ini terus-menerus dilakukan?
1: Betul Bu, untuk kita berusaha selalu relevan. Jadi kalau misalnya zamannya jualan live, kita juga coba jualan live.
0: Oh, bisa juga. Sudah bisa. Pernah dilakukan?
1: Sudah pernah, tapi memang karena kendalanya di Sungai Gerong juga sinyal ya Bu.
0: Iya, iya. Karena kan cukup
2: kami
0: jauh.
2: Kami pakai masih pakai kuota.
1: Iya. Jadi untuk jualan digital seperti live shopping itu memang kita
0: kendalanya.
1: Memang kurang dimasifkan ke situ karena memang kendala sinyal Bu.
0: Sinyalnya jelek ya, agak tapi, kurang bagus ya di sana.
1: Sebetulnya kalau misalnya kita lagi bazar itu biasanya juga tetap di share Bu kalau lagi ada bazar. Jadi konsumen bisa langsung datang ke lokasi bazar.
0: Ini program yang sangat bagus sekali ya dari Pertamina untuk masyarakat khususnya UMKM. Dan memang lebih fokusnya untuk UMKM ini ke kuliner yang menjadi khas Palembang. Untuk yang kedepannya, rencananya apa nih?
1: Rencananya karena sudah banyak produknya, jadi kami ini diversifikasi produk olahan ikan. Jadi kami lebih mematangkan untuk pemasarannya Bu. Jadi kami bagaimana caranya UMKM ini memiliki mindset kita produksinya sekali saja, capeknya sekali saja, nanti bisa langsung pemasarannya lebih masif Bu. Jadi mereka tidak lelah di proses produksi tapi juga efektif di pemasaran. Jadi kami sedang merancang konsep supaya ibu-ibu ini juga lebih semangat mengejar cuan lewat pemasaran gitu
0: Bu.
1: Jadi
0: lebih
1: tahun
0: fokus
1: ini
0: ya.
1: Kami fokusnya ke marketing yang via digital gitu
0: Bu. Ya, jadi sekali proses banyak tinggal nunggu nanti.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, karena kalau produksinya besar, biaya produksinya kecil sebenarnya.
0: Iya. Karena kalau tiap itu kan produksi biayanya besar ya.
1: Betul.
0: Kita sudah di penghujung ini, udah mau habis. Ada pesan yang mau disampaikan satu-satu Mbak Jati dulu nih, nanti Mbak Windy.
1: Pesannya adalah barangkali untuk UMKM kami.
0: Iya, boleh.
1: Adalah supaya ibu lebih semangat bahwa UMKM itu bisa menjadi besar karena kemauan dari kelompok. Jadi jaga soliditas kelompok. ibu-ibunya juga harus kreatif, harus mau jadi marketing untuk produknya sendiri, jadi tidak asal produksi, jadi bisa jadi resellernya lagi atau cari peluang lain yang suatu saat perusahaan sudah harus mengexit program atau mengurangi porsi pendampingan, jadi ibu-ibunya sudah bisa mandiri. Begitu Bu, harapan kami UMKM-nya bisa lebih semangat, karena kalau semangat penjualan meningkat, akhirnya juga ekonomi keluarga juga terangkat.
0: Meningkat, iya. Terima kasih Mbak Jati. Mbak Windy, apa nih pesannya buat ibu-ibu ya, atau usahanya ke depan?
2: Semoga kan kalau usahanya tuh maju, yang pastinya kalau maju, yang pastinya kalau pemasaran, yang intinya tadi kan, kalau pemasarannya udah luas, produksi kita kan makin banyak.
0: Cuannya makin banyak.
2: Cuannya makin banyak. Yang pasti tadi ibu-ibunya semakin
0: semangat.
2: Semangat.
0: Ya. Mm-mm. Terima kasih ya,
2: yeah.
0: Mbak Windy, Mbak Jati.
1: Terima kasih Bu.
0: Terutama Mbak Jati nih, semoga tetap semangat mendampingi.
1: Doanya saja Bu.
0: Iya, sehat selalu ya Mbak Windy juga, tetap
1: Bu
0: semangat.
1: Bu Nadia juga.
0: Iya, terima kasih. Semoga sukses semuanya.
2: Amin.
0: Dan kami tutup ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di UMKM Bicara dengan dua narasumber kita, ada Mbak Windy dan Mbak Jati, dengan tema kita naik kelas dengan olahan ikan, cerita UMKM Jasmine Sugar. Terima kasih pendengar sudah bergabung, juga yang monitor siaran kita via YouTube dan juga WA dan juga RRI Digital. Semoga akan memberikan manfaatnya buat kita semua. Saya Nadia pamit undur di UMKM Bicara. Terima kasih pendengar. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga terdapat.

0: upaya pencegahan penyakit hewan karena lalu lintas hewan harus diawasi agar tidak membawa penyakit yang dapat mengancam populasi hewan maupun kesehatan masyarakat di wilayah tujuan. Dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyediakan sebanyak 300 dosis vaksin rabies untuk anjing, kucing, dan hewan lainnya yang termasuk hewan penular rabies.
1: Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita melaksanakan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan. Pertama, hari lahirnya Badan Karantina Indonesia, kegiatan vaksinasi ini rabies. Vaksinasi yang pertama adalah World Rabies Day. Nah, World Rabies Day itu hari rabies sedunia. Nah, itu. Nah, jadi kemarin rangkaiannya,
0: Hafli berharap seluruh dosis vaksin yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama membebaskan Bengkulu dari rabies. Ia mengatakan pihaknya telah menyebarkan informasi melalui berbagai saluran termasuk kepada pihak pelayaran dan masyarakat, serta menegaskan status bebas rabies di Pulau Enggano yang telah berlangsung secara historis perlu dijaga bersama melalui pencegahan sejak dari titik keberangkatan agar hewan yang masuk ke Enggano tidak membawa risiko penyakit rabies. Dari Bengkulu, Bisar Syanipar melaporkan.
2: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Walaupun bebas kasus rabies, Kabupaten Bangka mendapat bantuan sebanyak 1.000 vaksin rabies dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah

Imbau kepada para pemilik hewan peliharaan untuk proaktif memanfaatkan layanan vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah demi menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan lingkungan sekitar. Walaupun begitu, di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat

melakukan vaksin rabies ini yang paling murah adalah melakukan vaksinasi rabies pada hewan penularnya. Jadi bukan pada orang. Kalau orang ini penduduk lebih banyak daripada hewan penularnya, maka vaksinasi yang termurah dan terefektif adalah melakukan vaksin.

0: Oke dok, pesan ataupun harapan dokter dok untuk masyarakat untuk mewaspadai rabies dan juga kenali resiko serta pencegahan sejak dini seperti apa dok?
1: Ya, saya kita berharap kepada masyarakat untuk bisa menjadi kader rabies semua ya, ya, untuk bisa menyampaikan informasi-informasi penting untuk supaya apa, supaya keluarga masyarakat di sekitar kita dan negeri kita ini Sumatera Selatan ini bisa terbebas dari rabies dengan cara apa? Satu, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Dua, jangan jangan melepas liarkan hewan peliharaannya karena itu akan bisa tertular ya, tertular dari penyakit yang berbahaya. Yang ketiga, jadilah pemilik hewan yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Dr. Hewan Zaprizal, terima kasih atas informasi dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dari RRI Palembang, kami menuju ke RRI Waikanan.

0: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan terus mengoptimalkan 3 puskeswan untuk melayani belasan kecamatan di wilayah setempat. Pelayanan ini mencakup diagnosa, pengobatan, hingga penanganan gangguan reproduksi hewan secara aktif dan pasif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang diagnosis penyakit hewan, pengobatan, penanganan gangguan reproduksi ternak, serta kesehatan hewan dan ternak, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan atau TPHP Kabupaten Waikanan terus mengoptimalkan peran Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Penyuluh Peternakan Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Yobi, kepada RRI menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Waikanan memiliki 3 puskeswan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi ternak, serta pemeliharaan kesehatan hewan ternak maupun hewan peliharaan. Dirinya mengungkapkan, setiap puskeswan mampu melayani hingga 5 kecamatan. Untuk wilayah pelayanan, puskeswan 1 meliputi kecamatan Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Puskeswan 2 melayani kecamatan Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, dan Rebang Tangkas. Sementara itu, Puskeswan 3 mencakup Kecamatan Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu. Ia menambahkan bahwa pelayanan Puskeswan dilakukan secara aktif dan pasif dengan sasaran hewan ternak milik masyarakat, kelompok peternak, usaha kemitraan atau usaha peternakan, serta hewan peliharaan atau hewan kesayangan.
2: Puskeswan di Waikanan itu ada 3 Puskeswan. Puskeswan 1, Puskeswan 2, dan Puskeswan 3. Setiap Puskeswan itu terbagi dari beberapa kecamatan. Beda seperti UPT Pertanian. Kalau UPT Pertanian itu kan satu UPT Pertanian, dia hanya satu kecamatan. Nah, beda dengan Puskeswan, satu Puskeswan membawai lebih dari 2. Contoh, seperti Puskeswan 1 itu kecamatan yang dibawai Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Untuk Puskeswan 2, Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, Rebang Tangkas. Untuk Puskeswan 3, itu Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu.
1: Lebih lanjut, pelayanan yang paling sering dilakukan adalah pelayanan aktif, yakni pelayanan yang dilakukan di luar gedung puskeswan, baik secara rutin maupun berdasarkan laporan dari masyarakat pemilik hewan ternak. Dalam pelayanan aktif tersebut, petugas juga melakukan pembinaan kepada peternak dan kelompok peternak. Sementara itu, pelayanan pasif dilakukan dengan cara masyarakat membawa hewan ternak atau hewan peliharaannya langsung ke puskeswan untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: terus menggencarkan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di tengah masyarakat. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal terhadap hewan peliharaan yang berpotensi menularkan penyakit rabies. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran rabies sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aris Armen mengatakan, vaksinasi saat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Bukit. Vaksinasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke sejumlah kecamatan lainnya di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan vaksin kepada hewan peliharaan, khususnya anjing dan kucing. Hingga saat ini, sebanyak 134 ekor anjing dan kucing telah mendapatkan vaksinasi anti-rabies.
2: Dilaksanakan hari Selasa itu di Desa Kuto Duo. Itu kami vaksin 4 desa Sungai Liu. Itu kami dapat itu, kami vaksin itu sasaran kami itu sekitar 60 ekor anjing atau hewan peliharaan, hewan penyebar rabies itu cuma kami dapat di situ 58 ekor.
1: Di samping itu, pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penularan rabies dan menjaga keselamatan masyarakat dari penyakit yang dapat berakibat fatal tersebut. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami menuju ke RRI Lampung.

Pendengar, sebanyak 134 ekor anjing dan kucing di Kota Sungai Penuh telah mendapatkan vaksinasi anti rabies. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

0: Pendengar Balai Karantina Lampung bersama mitra terkait melakukan vaksinasi rabies terhadap ratusan hewan peliharaan di Desa Legundi, Lampung Selatan. Vaksinasi dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga guna memperluas dan mempermudah layanan. Berikut laporan Bayu Satria, RRI Bandar Lampung.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Lampung dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan menggelar vaksinasi rabies gratis di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Vaksinasi dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga di desa tersebut. Sebanyak 149 hewan peliharaan berhasil divaksinasi dalam kegiatan tersebut. Hewan yang divaksin terdiri atas 81 ekor anjing dan 68 ekor kucing. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan vaksinasi dilakukan dengan mendatangi langsung pemukiman warga untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan. Pendekatan tersebut dilakukan agar pemilik hewan lebih mudah mendapatkan layanan vaksinasi rabies. Pada kegiatan tersebut, petugas menyusuri 9 dusun untuk memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan milik warga.
2: Nah, jadi sebenarnya setiap Oktober ini sebenarnya kita ada hari rabies sedunia, Nah, termasuk ini kita selenggarakan di Lampung. Mungkin ada beberapa event lah, termasuk di Lampung. Ini makanya juga dikoordinasi oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung, yang ketuanya kemudian juga hadir, bagaimana kita bareng-bareng membantu pemerintah Provinsi Lampung untuk memberantas atau membebaskan Lampung ini dari penyakit rabies. Kita ingin juga nanti ke depan, kalau ada masyarakat yang biasanya beli anjing atau kucing dari luar daerah, kalau boleh sebelum dilepas, divaksin dulu.
1: Lebih lanjut ia mengatakan, vaksinasi rabies menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies. Karena itu, pemilik hewan peliharaan diimbau memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin. Dirinya berharap pelaksanaan vaksinasi secara langsung di pemukiman warga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan peliharaan. Pemilik hewan juga diharapkan aktif memeriksa kondisi hewan dan melaporkan apabila terjadi kasus gigitan atau ditemukan gejala yang tidak biasa. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Lampung, kami menuju ke Belitung.

0: Bangkitlah. Pendengar Kabupaten Belitung Timur hingga kini masih berstatus bebas rabies. Laporan disampaikan reporter Septrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Hari ini kita telah melaksanakan launching untuk Institut Dargantara atau Dharmaga Nesa Nusantara. Ini adalah satu
2: kampus Institut Dargantara atau Dharma Ganesha Nusantara di wilayah Kabupaten Belitung Timur resmi diluncurkan. Pembina Yayasan Dharma Ganesha Nusantara, Tor Dharma Wangsa, menjelaskan bahwa peluncuran Institut Dargantara merupakan bagian dari upaya yayasan untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang dapat diakses masyarakat di Pulau Belitung. Ia pun menyampaikan bahwa Institut Dharma Ganesha Nusantara saat ini telah memperoleh izin dan hadir dengan 4 program studi pada jenjang sarjana atau S1. Kedepan pihak yayasan juga merencanakan pengembangan program studi hingga ke jenjang magister.
1: Harapan kami memang per hari ini kami baru mendirikan 4 prodi ya Pak, baik di tingkat level S1 atau sarjana status 1 di ekonomi, pendidikan dan hukum. Namun kami berencana akan menambahkan prodi kedepannya untuk prodi magister atau S2 di manajemen dan magister hukum seperti itu. Tentunya kenapa kami perlu hadir di sini karena kami ingin memberikan eksistensi di perguruan tinggi pada wilayah Belitung Timur dan Belitung supaya masyarakat mampu mengakses pendidikan tinggi, tidak perlu harus keluar. Mereka tetap bisa di sini sehingga kami mampu mengakomodir mereka, sehingga nanti kami berharap dengan adanya institusi kami yaitu Institut Dharma Ganesha Nusantara ini mampu meningkatkan indeks prestasi masyarakat yang ada di Belitung dan Belitung Timur.
2: Ia pun berharap nantinya para lulusan bisa memiliki kebanggaan terhadap sebagai putra-putri daerah yang mampu menempuh pendidikan di tanah sendiri sekaligus bersaing di dunia profesional. Dari Manggal Belitung Timur, Septrianingsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap tingkat literasi masyarakat akan terus berkembang di tengah era global saat ini. Laporan disampaikan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi bisa berdampak kepada meningkatnya literasi di Kabupaten Kaur, sehingga ke depan literasi ini bisa terus berkembang dan maju. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan nyata melalui penyediaan fasilitas membaca yang memadai di setiap desa. Sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi kunci utama untuk mempercepat pemerataan akses informasi tersebut. Selain itu, para pemuda di Kabupaten Kaur perlu diajak aktif menjadi motor penggerak kampanye membaca di media sosial. Kehadiran mereka sebagai kreator konten digital akan memberikan warna baru yang lebih segar dan menarik bagi generasi muda. Tasman, salah seorang penggiat literasi di Kabupaten Kaur, mengatakan, sekolah-sekolah juga memegang peranan penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia dini melalui program yang menyenangkan. Guru dapat memanfaatkan konten literasi digital yang ada sebagai bahan penunjang pembelajaran di dalam kelas.
2: Kalau untuk peningkatan literasi, tentunya dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi, ya tentu saja mudah-mudahan ya literasi yang ada di kita Kabupaten Kaur tentunya khususnya itu akan semakin meningkat dan semakin berdampak pada masyarakat.
1: Tantangan geografis yang ada di beberapa wilayah luar pusat kota tentu harus disiasati dengan program perpustakaan keliling. Langkah jemput bola ini dinilai sangat efektif untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di pelosok daerah. Melalui kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, ruang-ruang baca publik akan semakin hidup dan ramai dikunjungi warga. Masyarakat tidak lagi memandang literasi sebagai sebuah kewajiban, melainkan kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak positif dari gerakan ini nantinya tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis masyarakat. Kabupaten Kaur pun siap mencetak generasi emas yang cerdas, adaptif, dan mampu bersaing di era global. Demikian Rohil Minata dari Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Pendengar dimana pun Anda berada sore hari ini, masih bersama Pro 1 9,4 MHz menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi pendengar sore hari ini yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Itu informasi yang baru kita terima ini dari wilayah, tepatnya di Pemulutan, yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Kebakaran melanda pemukiman warga yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Dua rumah ludes terbakar dan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah. Dua rumah yang terbakar masing-masing milik Ama dan ibu korban, juga seorang perempuan berusia 60 tahun. Saat kejadian, Ama dikabarkan sedang pergi ke kebun untuk bekerja dan meninggalkan korban di rumah. Nah, pendengar, keterbatasan fisik yang dialami korban juga diduga membuatnya tidak mampu menyelamatkan diri ketika api mulai membesar. Sementara itu, polisi dari Satuan Intelkam Polres Ogan Ilir bersama Polsek Pemulutan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan monitoring dan pengamanan. Berdasarkan analisis awal, kebakaran diduga dipicu api kompor gas yang lupa dimatikan sebelum pemilik rumah pergi ke kebun. Pasca kejadian, unit Inafis Saskren Polres Ogan Ilir melakukan olah TKP lanjutan untuk memastikan penyebab kebakaran.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Peringatan kita ke informasi berikutnya, masih dari KBRN.rri.co.id berkaitan dengan penderita ISPA yang hampir 50 ribu akibat kabut asap. Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan yang sangat tebal hingga tidak hanya membuat sebagian besar masyarakat mengalami ISPA, melainkan perihnya mata hingga berair. Kabut asap yang terjadi saat ini terbilang sangat parah dan mengakibatkan buruknya kesehatan masyarakat. Sementara itu, update kondisi penderita ISPA akibat kabut asap telah mencapai hampir 50 ribu penderita dan diperkirakan terus bertambah. Nah, pendengar, dokter penyakit dalam RSMH Dr. Harun Hudari mengatakan kondisi ini sudah sangat tidak wajar untuk kesehatan dan sepatutnya sudah ada langkah cepat dalam penanganannya terkait kebakaran hutan. Dirinya juga mengatakan masyarakat sebaiknya tidak keluar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sedangkan untuk anak-anak diharapkan tidak bersekolah atau melakukan sekolah daring. Dan diharapkan pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran lahan hingga memberikan efek jera. Kondisi ini juga masyarakat diharapkan bisa cerdas menggunakan pelindung mulut dan hidung hingga mata.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, ini main.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, mir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Pendengar, pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba compressed natural gas. Uji coba ini dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan evaluasi uji coba ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Dikatakan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM, Laude Sulaiman, mengatakan uji coba ini berlangsung di kantin Le Migas untuk masuki minggu ketiga. Data pelaksanaan uji coba dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki. Dan Laude juga mencontohkan aspek distribusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG. Menurutnya, CNG perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka. Dan tahap selanjutnya akan didiskusikan mengenai skemanya. Untuk CNG sendiri nanti seperti apa kelanjutannya, siapa yang akan menjual, siapa yang menyuplai tabung dan gas lainnya, diisi seperti apa kelanjutannya akan segera ditindaklanjuti.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pendengar di acara Lentera Hati. Acara yang kita hadirkan menjelang untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini, kita semua selalu berharap dan berdoa kepada Allah agar kita selalu berikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah. Dan semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini dari pagi hari hingga nanti semuanya ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Lentera Hati hari ini berjudul Abu Dujanah, seorang ayah yang bertanggung jawab dan ikhlas. Pendengar, kisah sahabat Rasul yang jarang sekali diketahui adalah Abu Dujanah. Sahabat Rasul yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tapi juga sebagai seorang ayah yang sangat bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Abu Dujanah mendapati anak-anaknya mengambil kurma yang bukan milik mereka. Lalu Abu Dujanah bahkan memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma yang telah mereka makan. Betapa prinsip kuat Abu Dujanah dalam mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, serta keteguhan Abu Dujanah dalam mendidik anak-anaknya agar tidak mengambil yang bukan haknya. Bahkan pendengar, Rasulullah meneteskan air mata mendengar pengakuan Abu Dujanah. Kisah ini mengajarkan betapa pentingnya pengawasan dan didikan orang tua dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Keteladanan Abu Dujanah ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tua dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan, tetapi juga membimbing mereka, membimbing akhlaknya. Melalui kisah ini juga kita belajar pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Abu Dujanah adalah contoh sempurna dari orang tua yang bertanggung jawab dan takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa Islam menuntut setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang mulia. Pendengar, selain Abu Dujanah, satu kisah sahabat Rasulullah yang penuh kesempurnaan dan juga penuh keberanian yaitu Ukasyah binti Mesan, sahabat Rasul dengan keberanian yang luar biasa. Ukasyah bin Mesan adalah sosok dalam sahabat Rasul yang menunjukkan keberanian luar biasa, cinta yang tulus kepada Rasulullah. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasul mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal itu memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Rasulullah sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini kita belajar bahwa cinta kepada Rasul diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Pelajaran penting lainnya adalah menjaga hubungan yang sehat antar sesama muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Rasulullah dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita belajar cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat Rasul yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Demikianlah pendengar, dua kisah teladan berkata dengan kesetiaan dan keberanian, juga ketulusan keikhlasan dari sahabat Rasulullah. Semoga memberikan manfaat. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan petang hari adalah Surah Al-Mu'minun yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang akan dibacakan oleh Susiana SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, berlaku hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Baik pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

حي على الصلاة.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting.

ke dalam api. Kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Baik pendengar, suara dari Ikke Nurjana menjadi lagu nuansa islami penutup kita di kesempatan petang hari ini. Selanjutnya kita akan hadirkan ragam informasi dan hiburan menjelang warta berita dari Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Pendengar menantikan Warta Berita pukul 19 dari Pro 3 RRI, kita hadirkan dulu satu informasi untuk Anda berkaitan dengan ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar, pendampingan anak berkebutuhan khusus menuntut pendekatan personal yang cermat. Karena setiap anak memiliki keunikan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda. Sehingga pola penanganan tidak bisa disyaratkan secara seragam. Pengelola Pusat Terapi Sekolah Bina Potensi sekaligus pengurus Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kebutuhan Khusus atau Forkesi Sumsel, yaitu Subiarti, menegaskan fase krusial pendampingan ABK berawal dari dalam rumah, yaitu penerimaan jujur dari pihak orang tua. Intervensi sejak dini akan memberikan kesempatan lebih besar untuk belajar secara konsisten, baik di pusat terapi ataupun lingkungan keluarga. Menurut Subiarti, menerima kondisi anak memang bukan perkara mudah bagi sebagian orang tua. Tetapi sikap terbuka menjadi pondasi utama sebelum menentukan metode pendidikan maupun jenis terapi yang tepat. Langkah awal kemandirian bisa dipupuk dan aktivitas harian yang begitu sederhana. Anak dilatih untuk belajar makan sendiri, mengenakan pakaian, mandi, hingga menyelesaikan tugas-tugas ringan sesuai dengan batas kemampuannya. Orang tua diharapkan tidak berhenti terus-menerus berusaha mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Karena dengan penerimaan dan dukungan keluarga yang konsisten, anak akan berkembang sesuai potensinya.
1: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hopim Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam.

0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
3: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
1: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
4: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
5: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
4: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
6: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi

0: Yang pertama datang, rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
1: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
3: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
3: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
4: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
5: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
4: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
7: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
6: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
7: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Pirgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
9: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
7: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
9: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
7: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
10: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri. Untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
11: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
10: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
7: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
13: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
12: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
13: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
14: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
13: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
15: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
16: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
15: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
16: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
17: Saya kira itu aja pembuka dari saya.
15: banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan Pak.
16: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datapun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Baget serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun disaksikan oleh supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi ini mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, serta di Warta Berita dari Pro 3 RRI, selanjutnya kita hadirkan nuansa lagu islami sampai saatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bergabunglah terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Beragam acara pilihan menemani istirahat Anda. Palembang malam ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Pilih Makomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami sudah menyiapkan beragam program unggulan untuk Anda, diantaranya

0: artinya gimana. Eh, budaya udah masuk tuh.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Anak-anak, kalian sudah Ibu kasih tugas belum? Kalau belum, sekarang Ibu akan kasih tugas ke kalian. Nanti nilai tugas kalian di mata kuliah ini kosong. Ibu jadi nggak bisa laporan sama adminnya.
3: Belum deh kayaknya, Bu. Ibu belum memberi tugas ke kami.
0: Iya, Bu. Ibu belum kasih tugas.
1: Oh, gitu. Ya sudah, kalau gitu kalian kerjakan tugas makalah ya, anak-anak ya. Nanti tugas makalah ini dipresentasikan minggu depan di depan kelas per individu. Ada yang ingin ditanyakan?
3: Oh iya, Bu. Aku ingin bertanya, Bu. Materinya tentang apa ya, Bu?
1: Oke, apa? Tentang apa materinya?
3: Iya.
1: Untuk materi, nampaknya kita pilih yang simpel saja ya, anak-anak. Tentang berbagai kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Terus, kalian juga harus cari contoh kebudayaan yang ada di Kota Palembang tersebut. Apa saja? Lalu jangan lupa kalian buat slide PowerPoint-nya untuk presentasi sekaligus bukti wawancara kalian sama narasumber ya. Gimana? Apa sudah jelas?
2: Jelas, Bu.
1: Oke, kalau begitu. Anak-anak, Ibu nampaknya ada rapat hari ini. Jadi kita akhiri kelas pagi ini ya. Selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi, Bu.
3: Bu, kapan kamu mau ngerjain tugas budaya?
0: Kayaknya mulai besok deh aku kerjain. Emang kamu kapan, Di?
3: Udah, tenang aja. Tugasnya mudah kok, aman.
0: Iya juga sih. Cuman aku takut kelupaan. Makanya aku besok ngerjainnya.
3: Oke deh, aku pamit dulu ya. Soalnya temanku ngajak main futsal nih.
0: Jangan lupa tuh, tugasnya dikerjain. Hati-hati di jalan ya.
3: Oke, siap. Kemarin sudah main futsal. Hari ini mau ngapain ya pulang kuliah? Eh, bentar. Itu kayaknya Budi deh. Bud, kamu mau kemana?
0: Eh, Andi, ini aku mau ngewawancarin narasumber untuk tugas budaya minggu depan.
3: Aduh, tenang aja lah, Bud. Gak usah buru-buru banget, kan masih lama juga waktunya pengumpulannya.
0: Iya juga sih, tapi kebetulan jadwal aku hari ini kosong. Jadi pengen cepet-cepet kerjainnya. Takutnya nanti gak sempat. Oh iya, aku pamit dulu ya, Andi. Soalnya buru-buru nih.
3: Oke deh, Bud. Hati-hati ya di jalan.
4: Halo, Di. Kamu di mana?
3: Halo, Nadine. Aku sekarang lagi di kampus nih. Eh, kamu apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu nih.
4: Alhamdulillah, kabar aku baik-baik aja, Di. Oh, iya. Gimana kalau kita ketemuan sekarang?
3: Boleh tuh. Kita ketemu di mana, Nadine?
4: Di kafe dekat rumah aku aja. Mau nggak? Kafe yang itu.
3: Oh, boleh-boleh. Aku kesana ya sekarang.
4: Oke, Di.
3: Enak juga ya kopinya, Nid.
5: Iya, Nid, kopinya enak juga.
3: Eh, bentar, kayaknya itu Budi deh. Bud!
0: Eh, Andi.
3: Kamu udah selesai wawancara, Bud?
0: Sudah dong, ini baru aja aku mau pulang naik ojol. Kamu kapan mau wawancara?
3: Ini narasumbernya aja belum dapet, Bud. Gimana mau wawancara?
0: Andi, makanya tugas itu dikerjain.
5: Itu siapa,
3: Dik? Oh, itu teman kuliah aku, Din. Kenalin nih, Bud. Ini Nadine. Dan ini Budi, Din.
5: Halo, salam kenal, Budi.
0: Halo, salam kenal juga, Nadine. Oh iya, aku pulang dulu ya. Itu ojol udah nunggu.
5: Oke, Bud.
3: Hati-hati jalan ya, Bud. Aduh, capek banget habis main futsal. Sudah jam 10. Eh, kalau nggak salah besok pagi mata kuliah budaya.
0: Di, kamu udah belum ngerjain tugas budaya.
3: Astaga, tugas yang mana, Bud?
0: Yang itu loh, Di, tentang kebudayaan Palembang.
3: Oh, yang itu. Tenang aja, malam ini kelar deh.
0: Oh iya, itu ada wawancara juga loh. Emang kamu sudah wawancara narasumber?
3: Hah, serius? Ya ampun, aku belum wawancara, Bud. Aduh, gimana ya?
0: Nah loh, gimana tuh? Andi, sudah dulu ya. Aku mau tidur, ngantuk. Sampai jumpa besok pagi.
1: Iya, silakan, Andi, giliran kamu untuk presentasi sekarang.

0: Sekian presentasi dari saya, apabila...
1: Bentar, Andi. Hasil wawancaranya mana? Kenapa?
0: Itu, Bu, maaf.
1: Kenapa?
0: Saya kelupaan.
1: Kelupaan? Kamu itu nggak disiplin ya, Andi? Makanya kalau ada tugas itu secepatnya langsung dikerjakan.

0: terus dicek kembali. Kalau ada kekurangan, kan bisa ditanyakan sama teman-temannya. Atau mungkin ke saya untuk bisa memastikan. Anak-anak, ingat ya, kedisiplinan itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam mengatur waktu dan disiplin dalam aturan. Supaya mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi saat ini, yang terjadi pada Andi. Ngerti kalian?
1: Iya, Bu. Maaf.
2: Demikian tadi sandiwara radio berjudul Membuai Diri, persembahan RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Berbunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata, tersembunyi sejuta makna.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-12 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda obrolan malam ini, obrolan komunitas spesial Sanggar Sastra pada edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan ini spesial Hari TNI Indonesia ke-81. Dan sudah hadir mempersamai kita ketiga narasumber yang nantinya akan siap membagikan informasi dan juga akan membacakan puisi untuk kita semua. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda juga, siaran kami kali ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang atau bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, untuk kesempatan kali ini sudah hadir membersamai kita langsung ada dari deklamatris Sanggar Sastra Ibu Nur Aida dan juga deklamator Sanggar Sastra Bapak Maulan Irwadi dan Ibu Eka Armawati, deklamatris Sanggar Sastra. Hari ini kita akan membahas mengenai melalui puisi peringatan Hari TNI membawa semangat prajurit bangsa. Pendengar RRI Palembang, kami sangat bangga Sanggar Sastra bukan hanya tentang rangkaian kata tetapi juga tentang bagaimana sebuah pesan, semangat, dan perjuangan dapat menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Dalam momentum peringatan Hari TNI, semangat perjuangan para prajurit bangsa dapat kita hadirkan melalui lantunan puisi dan seni deklamasi. Melalui kata-kata yang indah, mengenang ke pengabdian, keberanian, serta kecintaan kepada tanah air. Nah, di malam hari ini tentunya kita akan berbincang bersama dengan Sanggar Sastra dengan tema melalui puisi peringatan Hari TNI membawa semangat prajurit bangsa. Kita akan mengenal lebih dekat dengan dunia deklamasi, bagaimana puisi mampu membangkitkan semangat nasionalisme sekaligus melihat peran komunitas sastra dalam menjaga nilai-nilai perjuangan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam.
1: Malam
2: Kak Pili.
0: Oke. Wah, luar biasa sekali, sangat sejuk sekali malam ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita sudah kehadiran ketiga narasumber kita di kesempatan malam hari ini, ada Ibu Nur Aida, Pak Maulan, dan juga Ibu Eka. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah sehat dan juga baik ya. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke sini?
2: Alhamdulillah lancar ya.
0: Lancar ya.
1: Okay. Walaupun cuaca ada asap.
0: Walaupun udara Kota Palembang tidak baik-baik saja, tapi ya kita tetap harus beraktivitas, menjaga diri pokoknya ya.
2: Tapi nuansa perjuangannya dapat ya, ada asap-asap gitu.
0: Wah, iya, tapi kayaknya asap ini agak lain ya.
2: Ini asapnya asap ridho mata ya. Okay, mudah-mudahan cepat berlalu ya.
0: Siap-siap. Oke. Okay. Kita ke Pak Maulan dulu mungkin ya.
2: Boleh.
0: Pak Maulan, boleh kita ceritakan terlebih dahulu apa nih yang melatar belakangi Sanggar Sastra mengangkat tema semangat prajurit bangsa melalui puisi, Pak Maulan?
2: Yang kita tahu ya bahwa ini ada HUT TNI ya ke-81 yang berlangsung. Jadi Sanggar Sastra ini sensitif sekali dengan apa namanya warga kegiatan ini, maka akan menyesuaikan tema dan topiknya dengan kegiatan-kegiatan seperti hari ini ada HUT TNI. TNI untuk yang ke-81 ini mengambil tema khusus ya, yaitu TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Oke.
2: Jadi kita lihat di sini ya, peran TNI memang sangat besar ya, besar, dari zaman dulu, zaman sejarah. Dan mudah-mudahan Sanggar Sastra hari ini bisa mengenang lah ya proses sejarah itu dari perjuangan serdadu-serdadu atau pejuang-pejuang kita zaman dulu sampai dengan sekarang.
0: Oke. Nah, kalau dari Ibu Nur Aida, Bu ya. Oke, kalau menurut Ibu sendiri yang apa nih yang membuat puisi menjadi media yang sangat kuat yang untuk jelas menyampaikan pesan tentang perjuangan dan juga rasa nasionalisme kita, Bu?
1: Yang jelas karena saya punya anak tentara ya.
0: Mantap. Berarti relate lah ya.
1: Iya, jadi sangat semangat ya. Gitu loh. Iya, cuma itu aja.
0: Oke, karena memang ada sosok TNI sendiri,
2: iya, keluarga ya,
0: keluarga.
2: Kebanggaan.
1: Ya, jadi semangat.
2: Oke, kalau saya keponakan.
0: Oke, nah kalau dari Mbak Eka ada yang mau ditambahin mungkin?
3: Kayaknya kita belajar bagaimana caranya menyikapi jiwa dari diri prajurit itu sendiri. Jadi semangat juangnya mungkin itu yang harus kita kayak apa ya, kita beritahukan ke orang-orang ini semangatnya gini loh.
2: Karena yang menjaga kita ya, tanah air kita, TNI ya.
1: Disiplinnya yang utama.
3: Disiplinnya, ya, cara dia menjaganya.
0: Oke, baik. Nah, sebelum kita mendengarkan puisi yang akan langsung dibacakan oleh ketiga narasumber hebat kita ini, boleh pilih tanya dulu ke Pak Maulan, Pak ya?
2: Iya, boleh.
0: Oke. Nah, kira-kira Pak Maulan, apa nih makna makna semangat prajurit, prajurit bangsa yang ingin disampaikan melalui karya-karya puisi yang nantinya akan dibawakan?
2: Oke, tadi dibilangkan prajurit itu ada pertama disiplin ya,
3: disiplin.
2: Kedua itu rela berkorban, mesti ya, karena harus meninggalkan keluarga, ibu-ibu udah punya anak gimana, banyak pengorban-pengorban. Jadi semangat-semangat itulah yang mungkin akan kita sampaikan di puisi ini, salah satunya dari perjuangan, toladannya, pengorbanannya, dan tidak sedikit yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk menjaga negara Indonesia.
0: Wih, jadi gak sabar ya. Seperti apakah puisinya? Boleh langsung aja kita dengarkan bersama. Yang duluan siapa? Yang dulu. Pak Maulan dulu.
2: Lagi dulu boleh. Ya.
0: Jadi ini, jadi bukan ladies first ini ya.
2: Bukan.
0: Jadi memang laki-laki.
1: Laki-laki dulu.
2: Khusus malam ini.
0: Oke, langsung saja kita akan dengarkan puisi yang akan langsung dibacakan oleh Pak Maulan. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: doa serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya, bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan mesiu kembali lagi berbicara. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan, kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua tanganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku.
1: Oke, wow, keren sekali. Boleh kita kasih give applause untuk Pak Maulana.
2: Sebenarnya ini dilematis tentara ya, Bu.
3: Iya.
2: Karena harus membunuh musuh.
4: Semangat-semangat. Ya,
3: benar-benar.
2: Okay. Itu kan membunuh itu kan mungkin dibilang tidak manusiawi, tapi tugas ya.
3: Tugas
2: ya, menjaga. Ya. Kalau dulu menjaga negara Indonesia. Kan juga sekarang enggak menjaga juga, cuma beda lawannya seperti itu. Jadi di sini cerita kalau S. Rendra, bagaimana tentara itu kadang berdoa, dia harus membunuh, harus menusukkan sangkut. Tapi sebenarnya itu bukan niat dia seperti itu, tapi karena tugas.
4: Keterpaksaan.
1: Ya, karena memang harus ada amanah yang diemban ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, kalau menurut Pak Maulana sendiri, ada nggak Pak bedanya dari puisi-puisi yang sering dibacakan dengan puisi yang mengandung apa nih? Kayaknya jiwa nasionalisme ya. Untuk TNI ini kira-kira apa perbedaannya Pak yang dirasakan?
2: Biasanya semangat ya.
1: Semangat.
2: Kemudian dedikasi, cinta dengan tanah air itu. Beda dengan religi ya. Kalau religi itu misalnya yang mungkin kita apa tentang keimanan
3: ya, ketuhanan.
2: Ya ada tema lain lagi mungkin tentang apa? Kemanusiaan. Atau tentang lain-lain, jadi beda-beda seperti itu.
1: Oke, jadi setiap puisi tergantung dari konteks yang dibawakan ya, Pak
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ya. Siap. Wih, keren nih Pak Maulana. Tadi apa judul puisinya, Pak?
2: Doa seorang serdadu.
1: Wih,
2: jadi terkadang membunuh pun harus doa loh.
1: Merinding gak sih tadi?
4: Iya dong. Siapa dulu?
1: Apalagi dibacakan dengan suara yang lantang, lugas dan juga
4: wih, sangat menghayati.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, kita masih akan mendengarkan bersama. Puisi selanjutnya akan langsung dibacakan oleh Bu Nur Aida.
4: Boleh.
1: Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
4: TNI untukmu. Jika aku boleh memilih, aku ingin jadi seperti engkau. Bangun sebelum fajar, tidur paling akhir. Jika aku boleh bermimpi, aku ingin sekuat engkau. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itulah engkau, TNI. Kau ajarkan kami arti setia. Setia pada merah putih, bukan pada penguasa. Kau ajarkan kami arti berani. Berani lawan penjajah. Gaya baru. Selamat ulang tahun tentaraku. Selamat ulang tahun pahlawanku. Doa kami menyertaimu. Jaya selalu di darat, di laut dan di udara. Selamat berjuang demi untuk nusa dan bangsa. Dari Buah Karya, Cece Nuraida. Terima kasih.
2: Wow, ciptaan sendiri ini. Dari hati yang paling dalam. Karena banggakan anak tersayang tadi ya. Jadi tahu persis ya, bukan denger.
1: Iya, langsung ditulis oleh Bu Nur Aida sendiri.
3: Tulisan
1: sendiri. Ini gimana Bu Nur Aida? Boleh cerita sedikit tentang penulisan puisi ini?
4: Yang jelas kita kan sudah tahu bahwa tentara ini penuh dengan kedisiplinan. Iya. Gimana mereka dalam perjuangan mereka waktu mereka sebagai calon tentara tuh. Ya Allah, kita sebagai orang tua tuh sangat khawatir sekali. Apa gimana anak kita? Apakah dia mampu bertahan? Itu. Tapi setelah dia berhasil, kita merasakan sesuatu hal, anak kita bisa mencapai tujuan dengan kedisiplinan dia. Yang tadinya anak-anak tadi tidak seperti biasanya, kan anak-anak ini di rumah kan malas kan, kerjanya cuma main HP gitu kan. Karena adanya disiplin tentara ini, rupanya itulah sosok pahlawan. Generasi itu memang harus disiplin agar menjadi generasi muda yang sangat bermutu untuk nusa dan bangsa.
1: Oke.
4: Itu aja.
1: Siap. Bu Nur Aida bisa dijadikan inspirasi ya.
2: Iya,
1: dengan betul. Cara mendidik anak yang luar biasa.
4: Amin.
1: Jadi ini berdasarkan dengan kisah kehidupan pribadi ya.
2: Iya. Asli nih. Keren. Tidak, bukan melihat, bukan apa ya.
3: Merasakannya langsung.
1: Iya, enggak kalah merinding nih sama Pak Maulan tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan langsung persembahan puisi dari Mbak Eka Armawati.
3: Iya.
1: Selamat mendengarkan.
5: Sajak Peperangan Abimanyu, karya W.S. Rendra. Ketika maut mencegatnya di 8 penjuru, sang kesatria berdiri dengan mata bercahaya. Damai, hatinya damai, di dalam dadanya yang bedah dan berdarah, karena ia telah lunas menjalani kewajiban dan kewajarannya. Setelah ia wafat, apakah petani-petani akan tetap menderita dan para wanita kampung tetap membanjiri rumah pelacuran di kota? Itulah pertanyaan untuk kita yang hidup. Tetapi bukan itu yang terlintas di kepalanya ketika ia tegak dengan tubuh yang penuh luka-luka. Saat itu ia mendengar nyanyian angin dan air yang turun dari gunung. Perjuangan adalah satu pelaksana cita dan rasa. Perjuangan adalah pelunasan kesimpulan penghayatan di saat badan berlumur darah, jiwa duduk di atas teratai. Ketika ibu-ibu meratap dan mengusap rambut mereka dengan debu, roh kesatria bersetubuh dengan cakrawala untuk menanam benih agar nanti terlahir para pembela rakyat tertindas dari zaman ke zaman.

0: Walaupun mikrofonnya mati hidup ya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Iya. Semangatnya.
0: Semangat. Tapi tidak mengurangi nilai dari puisi
1: dari
0: itu tersebut.
1: Puisi tersebut.
0: Iya. Oke. Okay. Boleh diceritakan Mbak Eka, ini puisinya tentang apa nih?
3: Sebenarnya dia ini mengambil dari cerita peperangan Mahabharata ya, karena Abhimanyu kan anaknya
2: Arjuna. Betul, Abhimanyu.
3: Iya. Adalah pembayangan ya, tapi dia digambarkan sebagai seorang kesatria, seorang prajurit yang gagah berani membela
4: kebenaran. Kemudian dia berusaha juga untuk semacam bentuk mewakili jiwa prajurit lah kalau kata saya si Abhimanyu ini. Seorang pahlawan yang sudah berusaha payah memperjuangkan perjuangan untuk negaranya mungkin dimaksud di sini ya. Maka apakah ada perubahan setelah itu pada rakyat-rakyatnya, kepada orang-orang yang kemudian mengharapkan nilai kebaikan dari apa yang ia perjuangkan? Apakah itu kita memperoleh kebaikan dari apa yang sudah mereka perjuangkan itu, ataukah tidak ada perubahan?
0: Oke. Okay.
4: Nah itu.
2: Wow. Dalam maknanya ya.
0: Dalam banget. Tapi memang
2: kata-kata.
0: Tapi memang apa namanya, puisi ini yang membacakan juga harus tahu artinya, Pak.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Harus tahu.
2: Bisa mengekspresikan puisi tersebut.
0: Kata demi katanya juga harus tahu.
2: Biar sampai ya maksud tujuan penulis ya.
0: Biar sampai. Tapi kalau untuk teknik ini sendiri, ada pelajaran khusus nggak kayak teknik apa ya, kayak pelapasannya gitu, intonasi,
5: terutama menghayati.
4: Iya, ada itu.
2: Ada cara apa nih, penguasaan naskah.
4: Penguasaan naskah. Interpretasi isi juga.
2: Iya, isi juga. Jadi.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sebenarnya kalau seni itu sama sih seperti kalau di lagu itu ada namanya dinamika. Puisi juga ada seperti
4: ada,
2: juga. Jadi enggak langsung ref kan. Enggak langsung teriak. Jadi ada ada intro-intro
0: ada intronya
1: seperti melodi,
4: tinggi rendah suara
1: seperti melodi lah.
2: Melodi ya. Okay. Ada iramanya juga. Yeah. Jadi supaya apa? Enak juga sekarang walaupun itu menyampaikan sesuatu tapi yang dengar juga enak.
4: Iya, benar.
2: Nah, seperti itu.
5: Sebab orang yang berpuisi ini jiwanya halus.
2: Oke.
5: Okay. Jadi sama kayak dia berperasaan gitu, mudah sekali.
0: Oke. Okay. Wih, keren.
2: Memang tersulit di puisi itu penguasaan itu ya.
5: Penguasaan ya.
2: Tidak tahu ini ya. Karena kan karena tidak cepat orang pun pelajari sebuah naskah puisi itu ya. Apalagi kalau lomba, kalau jurinya itu yang penulis, bingung kita.
4: Iya.
2: Kan satu kata tuh bisa berubah makna gitu.
4: Benar. Interpretasinya.
5: Okay. Yang enak itu kita bisa menguasai karya sendiri.
2: Nah betul.
4: Benar, kita yang nulis, kita yang baca.
2: Iya. Tadi ya, karangan sendiri pasti sampai.
0: Iya. Karena memang nyawanya di situ.
2: Iya betul.
5: Kalau karya orang kita mesti
4: kita interpretasi dulu.
5: Ya. Seperti Mbak tadi kan.
4: Interpretasi dulu maknanya apa, baru kita ketemu tinggi rendah suara.
2: Benar. Ya, alhamdulillah lah, kemarin itu kita Sanggar Sastra sudah buat buku ya ke Eka.
4: Sudah,
2: ya.
4: Alhamdulillah.
2: Jadi kumpul dari anggota sastra itu kita kumpulkan tulisannya, belum banyak sih tapi alhamdulillah sudah ada ya.
4: Ada sebagian juga. Okay.
2: Jadi yang narasumber kita dan yang suka membaca di Sanggar Sastra ini menyumbangkan naskah-naskahnya.
4: Okay.
2: Kita cetak bukunya kemarin pas peringatan Sanggar Sastra yang ke-60 ya.
4: Iya benar.
0: Jadi kasih kemarin bukan?
2: Iya betul ya.
0: Oh iya.
2: Wow. Itu baru mungkin sebaik baru seperempatnya kali ya, belum separohnya,
4: belum semuanya.
2: Masih banyak lagi sebenarnya udah. Tapi itulah karena waktu juga ya, baru segitu yang bisa kita inventarisasi.
4: Iya, baru segitu yang bisa terkumpulkan.
2: Iya.
0: Karena di tengah kesibukan, ya bukan hanya di Sanggar Sastra, tetapi banyak kesibukan lain.
2: Betul.
0: Saya yakin sekali, apalagi Pak Maulan sangat sibuk ya.
2: Disempat-sempatkan gitu.
0: Jadi memang harus bertemu schedule yang tepat ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kita break, boleh pilih tanya satu lagi. Ini kan di tengah perkembangan zaman nih Pak Maulan.
2: Iya.
0: Ya, dan juga ibu dua lainnya ya. Di tengah perkembangan zaman media sosial dan juga konten digital yang sangat canggih ini, kira-kira dari Sanggar Sastra ada cara tersendiri gak? Cara tersendiri untuk membuat puisi ini tetap disukai oleh generasi muda nih Pak.
5: Iya.
2: Seperti tadi Kak Eka, kita kayak kemarin Kak Eka, maksud Kak Eka nih yang rajin sekali mengumpulkan. Kita ngadakan lomba Kak Eka.
4: Lomba
2: puisi ini kan RRI itu dulu sering ngadain ya. Jadi kemarin waktu HUT Sanggar Sastra yang ke-60 kita ngadakan lomba ya Kak Eka.
4: Lomba ada.
2: Pesertanya ada dari siswa, ada mahasiswa,
4: ya.
2: Dan kita buat dua kategori ya Kak Eka.
4: Dua kategori, siswa
2: Kak Eka
4: dan mahasiswa.
2: Mungkin banyak menjelaskan karena yang turun langsung ini Kak Eka nih.
5: Kayaknya peminatnya agak berkurang saya lihat.
2: Tapi karena, kemarin kita kebanyakan.
4: Tapi banyak juga.
2: Kita batasi waktu, sampai ya.
5: Iya.
2: Mungkin karena udah lama jarang ada kompetisi ya di daerah Lembang ini khususnya. Jadi pesertanya kemarin kita batasi.
5: Memang harus dilestarikan.
4: Memang
5: puisi ini. jangan sampai mati gitu.
4: Okay. Masih banyak bahkan di Palembang pun ya, di Spurpar pun menyelenggarakan talenta seni sastra puisi ada. Yeah. Jadi talenta seninya termasuk ke seni sastra, anak-anak belajar menulis puisi.
2: Betul, wow. Betul.
4: Iya. Menulis cerpen juga, naskah drama juga. Jadi keluar lingkup sastra.
2: Okay. Jadi sekarang kan suka dilombakan kan kayak
4: iya, suka dilombakan
2: di Puspresnas gitu ya. Els apa tuh? 2N itu.
4: PLS 2N, PLS 3N sekarang.
2: 3 malah.
4: 3N aja. Iya.
0: Kalau bisa bisa dijadikan agenda tahunan ya.
2: Insya Allah itu ya, kasih ini ke depan kita juga akan lagi ya.
4: Iya. Itu Sanggar Sastra.
0: Apalagi
2: dan peserta RRI, kan? Peserta juga kita kumpulkan ke EKA. Jadi yang termasuk narasumber kita beberapa waktu yang lalu itu yang juara-juara kita undang untuk mengisi Sanggar Sastra.
4: Atau mereka peserta yang masih berkeinginan untuk membaca juga diikut sertakan.
2: Karena grupnya tidak kita hilangkan.
4: Iya.
2: Oke. Kayak malam ini kita mau on air kita share juga ke flyernya seperti itu. Bener. Sebelum juga kayak misalnya minggu depan ada lagi kita sudah masukin siapa yang mau jadi narasumber.
4: Iya. Yeah.
0: Gitu. Oke. Okay. Yeah. Jadi semuanya dikasih kesempatan ya.
2: Iya. Betul, betul, betul.
0: Siap, siap, siap, siap. Oke. Okay, ngomong-ngomong, kita berhubung tadi Pak Maulin cerita tentang share ya, share ke teman-teman yang lain. Sepertinya sudah banyak nih yang mengisi live chat kolom komentar kita.
4: Ya kan?
0: Wow, luar biasa sekali. Kita bacakan satu ya.
4: Iya, boleh.
0: Dari Mbak Indah Mawarni 7762. Keren Kak Maulan, Kak Eka dan juga Kak Nur Aida. Sehat selalu kakak-kakak semuanya. Walau udara kita lagi tidak baik-baik saja, tapi kita harus terus maju Sanggar Sastra katanya.
4: Amin.
0: Terus satu lagi boleh dari Zamira,
2: Kak Zamira.
4: Kak Zamira.
0: Selamat ulang selamat hari TNI ke-81 tahun. Dirgahayu TNI, jayalah selalu TNI. TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kalau saya dulu, uak saya TNI katanya.
4: Uaknya TNI.
3: Ada
4: uak
2: saya TNI. Keponakan saya.
0: Uak saya TNI. Sepupu saya TNI, adik ipar saya juga TNI.
4: Wah, keluarga TNI.
3: Neneknya juga.
0: Oke lah kalau gitu. Wih, sangat seru sekali ya
4: malam
0: ini. Oke, kita break dulu sebentar. Mbak Maulan, Mbak Eka dan juga Ibu, nanti kita akan balik lagi. Dan jangan lupa siapin puisi kedua ya.
4: Oh iya,
3: siap, okay.
4: siap ada puisi kedua.
0: Oke, pendengar, jangan kemana-mana. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
7: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
6: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
7: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
8: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
9: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-40 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih di obrolan komunitas spesial Sanggar Sastra dengan topik melalui puisi peringatan Hari TNI membawa semangat prajurit bangsa. Masih bersama dengan Ibu Nur Aida, Pak Maulan, dan juga Mbak Eka Armawati. Kita sapa lagi boleh? Oke, masih aman ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Oke, pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami terkait topik, yang mau bertanya atau memberikan atensinya boleh di 0711369977 via telepon, atau boleh juga di WhatsApp 0821-79-27-9090. Dan kembali kami informasikan siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita lanjut lagi untuk sesi kedua. Siapa yang mau duluan baca puisinya?
2: Biar aku aja.
0: Ibu Nur Aida. Oke, lanjut ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nur Aida. Selamat mendengarkan.
3: Anakku seorang prajurit TNI. Karya Cece Nuraida. Anakku, kini kau bukan lagi bocah kecil yang dulu, yang menangis di pangkuanku minta digendong. Kini kau berdiri gagah dalam loreng, dengan baret merah, hijau, dan kebanggaan di dadamu. Anakku seorang prajurit TNI. Kulepas kau bukan untuk mati. Kulepas kau untuk mengerti menjaga negeri. Dari Sabang sampai Merauke, kau jaga janji. Wahai anakku, ingatlah pesan ibumu malam ini. Jangan pernah kau jual sumpah Sapta Marga. Jangan pernah kau takut pada peluru penjajah. Kalau dulu kau kuajari membaca, kini kau kuajari negeri arti berani. Kalau dulu kau kuajari berbagi nasi, kini kau bagi nyawamu untuk Ibu Pertiwi. Pergilah anakku, bawalah doa ayah dan ibumu. Di setiap langkah botmu yang berdebu, ada air mata bangga yang tak pernah layu. Anakku seorang prajurit TNI, pulanglah nak dengan selamat, atau pulanglah sebagai pahlawan. Keduanya sama-sama membuat ibumu bangga. Terima kasih.
4: Wow.
0: Wow, lagi-lagi dibikin merinding ya oleh Bu Nur Aida. Bu Nur Aida boleh sedikit cerita tentang puisi ini?
3: Mungkin ini anak bungsu ya. Anak bungsu ini kita selalu ya gimana kasih sayang gitu ya. Dari dulu masa kecil banyak kita ajari tentang berbagai hal. Sekarang dia sudah besar dan dewasa. Cita-citanya dia bisa mengikuti jejak kakeknya. Kakeknya seorang veteran, angkatan 45. Jadi kita ingin di dalam keluarga kita itu adalah untuk mengikuti jejak kakeknya. Karena ini adalah hari ulang tahunnya tentara. Kita juga bangga menjadi seorang anak, seorang pejuang. Begitupun juga anakku mengikuti jejak kakeknya.
0: Jadi memang harus ada ya penerusan kakek untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme terhadap bangsa dan tanah air. Terima kasih Bu Aida, sangat luar biasa sekali. Lagi-lagi sama-sama. Kita dibikin merinding ya.
2: Iya, Kak Pili.
0: Iya.
2: Ini yang paling dalam.
0: Ini paling dalam sekali. Maaf. Ini bukan hanya sekedar puisi, tetapi memang curahan hati ya.
4: Ungkapan hati seorang.
2: Dan doa seorang
0: ibu.
3: Waduh, waktu dia ngikuti calon tentara itu, kita tidak bisa tidur yang nyenyak. Bahkan kita makan pun jadi pikiran. Gimana anak kita dalam gamblingnya. Memang bagus gamblingnya tentara itu kan.
0: Iya betul.
3: Mendisiplinkan anak kita menjadi seorang yang prajurit.
0: Alhamdulillah dipermudah semua Bu ya.
3: Iya.
0: Hingga lulus dan memang betul-betul menjadi seorang TNI.
3: Amin.
0: Selanjutnya mau Kak Maulan atau Mbak Eka?
2: Saya boleh.
0: Kak Maulan cukup dulu boleh ya.
3: Maaf,
2: ungkapan ya. Ungkapan untuk TNI, ucapan kita untuk TNI.
0: Oke, lanjut kita dengarkan puisi kedua dari
2: boleh,
0: Kak Maulan. Selamat mendengarkan.
5: Delapan dekade pengabdian. Hijau loreng di tubuhmu bukan sekedar warna penyamaran. Ia adalah rajutan keringat dan darah. Tanda setia tanpa lelah pada Ibu Pertiwi. Delapan puluh satu tahun sudah kau melangkah, menembus badai, menepis gelombang, menjadi perisai kokoh di garis depan. Tempat rakyat menaruh harap dan tenang. TNI dan rakyat satu denyut nadi, berjalan seirama merawat Pertiwi. Profesional, kuat, dan tangguh berdiri mengantar Indonesia menuju cahaya abadi. Selamat HUT ke-81 TNI. Jadilah penjaga kedaulatan yang sejati, kebanggaan Nusantara, pelindung buana. Teruslah jaya di bumi Indonesia tercinta.
2: Selamat HUT TNI. 81 tahun.
0: 81 tahun.
2: Umur negara kita ya.
0: Umur negara kita
2: 80.
0: Umur RRI juga.
2: RRI juga ya.
0: Sama usianya 81 tahun. Yang membedakan bulan saja ya. Selanjutnya dari Mbak Eka, langsung akan kita dengarkan bersama kembali.
6: Putra-putra Ibu Pertiwi, karya Mustafa Bisri. bagai wanita yang tak pernah berkab saja, Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya, pahlawan-pahlawan bangsa dan patriot-patriot negara. Bunga-bunga kalian mengenalnya atau hanya mencium semerbaknya? Ada yang gugur gagah dalam gigih perlawanan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Beberapa kuntum dipetik bidadari sambil senyum membawanya ke sorga tinggalkan harum. Ada yang mujur menyaksikan hasil perjuangan tapi malang, tak tahan godaan jadi bajingan. Beberapa kelopak bunga ditenun angin kala berubah jadi duri-duri mala. Bagai wanita yang tak berkabis saja, Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya, pahlawan-pahlawan dan bajingan-bajingan bangsa. Di taman sari, bunga-bunga dan duri-duri sama-sama di asu menteri. Anehnya, yang mati tak takut mati justru abadi, yang hidup senang hidup kehilangan jiwa. Menteri tertawa sedih, memandang pedih duri-duri yang membuat bunga-bunga tersisih.
2: Wah, itu karya Kak Eka.
6: Bukan, ini bukan. Mustafa Misri. Ini,
2: kata-katanya itu Kak Eka.
6: Iya, dalam banget. Itu agak kritik sosial ada.
2: Betul.
6: Artinya
2: lugas ya, lugas.
6: Lugas, iya.
2: Aku tuh dengan kata-kata bagaikan tidak kabin.
6: Iya itu. Itu.
2: Tapi benar ya Kak Billy.
6: Iya, karena
2: Ibu Pertiwi ini kan keluar ini putra-putra terus.
6: Banyak, ya. Jadi iya. Sebenarnya dia melahirkan dengan penuh kesucian.
2: Betul.
6: Tetapi lagi-lagi di tangan menjadi apanya itu seringkali kita mau jadi pahlawan yang mengharumkan nama bangsa, ataukah justru kita memilih jalan hidup yang hitam dan gelap.
2: Itu
6: sebenarnya juga tergantung dari diri kita. Betul, kita mau pilih jalan yang mana? Kita diberikan sebuah jalan yang lurus, yang suci pada saat kita lahir.
2: Iya.
6: Kemudian mau jadi apa kita?
0: Oke. Iya. Jadi seperti kertas putih ya.
6: Iya,
0: tergantung kita mau mengisi nodanya noda apa.
6: Iya,
0: gitu.
6: Itu.
0: Oke. Jadi kalau misalkan salah memilih seperti dua mata pisau yang berbahaya.
6: Iya, berbahaya.
2: Betul, Kak.
6: Jangan salah
2: seperti itu.
6: Jangan sebuah apa ya? Jangan memilih jalan yang hidup yang salah.
2: Iya.
6: Jalan hidup yang salah jangan kita pilih. Nah itu.
2: Aku yang berdoa Ibu Cece tadi. Anakku ketika Bu ya kalau bisa ikut yang kayak kakek tadi.
6: Iya. Itu orang tua mengarahkan jalan yang baik tadi.
2: Iya.
4: Makanya aku memang berusaha nyuruh anak untuk ngikuti jejak kakeknya. Itu kan tugas mulia.
0: Betul. Jadi tetap diarahkan, dituntun sebisa mungkin untuk menjadi seseorang yang berguna tentunya. Oke, baik. Kita ke WhatsApp dulu sepertinya ada yang mau bertanya.
6: Silakan.
0: 0821-792-79-09-09. Sepertinya ada yang tertarik dan berminat dengan topik kita malam hari ini dari Mas Theo di Magelang.
2: Waduh, jauh ya.
6: Jauh sekali.
0: Jauh sekali. Oke, halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang katanya. Mau tanya nih Kak, boleh. Bagaimana sebuah puisi bisa ikut membangun kedekatan emosional dan juga kemanunggalan antara TNI dan masyarakat luas? Mohon dijawab ya Kak, terima kasih. Siapa yang mau jawab?
2: Kayak-kayakan, saya dulu.
6: Kamaulan
2: ya?
0: Boleh.
2: Iya. Kemanunggalan berarti kan bisa sebenarnya terpenuhi jawabannya ya. Jadi puisi ini kan sebenarnya tadi bisa tergantung temanya ya. Jadi kayak misal Kak Cece tadi karena anaknya memang apa seorang TNI, jadi dia bisa menggambarkan TNI itu dengan lugas ya. Karena memang menjalani dari dia ngikuti proses bagaimana dari menjadi seorang TNI dari awal dari tes sampai dia sekarang sampai dia penugasan. Itu juga menjadi satu kesatuan dan juga kita walaupun tidak keluarga TNI itu juga melihat ya apa tuh perjuangan TNI. Dan juga puisi tadi Kak Eka, saya sebelum jadi TNI pun sebenarnya tentara-tentara kita ini sudah berjuang ya, melalui gerilya apa untuk mengorbankan diri mereka itu untuk Ibu Pertiwi tadi. Mm-mm. Nah ini alhamdulillah juga ini banyak penulis-penulis puisi seperti kakak Cece ini kan spontan. Mm-mm. Kayak kan juga penulis juga loh.
6: Mm-hmm. Iya, iya.
2: Jadi banyak sekali kita dari melihat-melihat itu terinspirasi menuangkannya dalam untuk tulisan.
6: Benar.
2: Terus ini nanti akan bisa dibaca atau diekspresikan. Mm-hmm. Seperti hari ini kan kita mengekspresikan ya.
6: Iya. Mm-hmm.
2: Bisa kita baca tapi belum tentu orang itu bisa mengekspresikan.
6: Iya, benar.
2: Nah dari malam ini kita ada yang menulis, mm-hmm. ada yang mengekspresikan, mm-hmm. ada yang mendengar, termasuk mm-hmm. tadi ada yang bertanya. Itulah menjadi kemanunggalan tentang topiknya TNI pada malam hari ini.
0: Okay. Mm-hmm. Gitu, jadi kan semuanya pilih. Komplit ya.
2: Iya, betul.
0: Dengan jobdesk masing-masing.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Wih, kita sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. 5 menit lagi.
6: Tidak terasa.
0: Iya, kalau misalkan seru dan juga happy gitu ya. Kita menjalannya biasanya memang tidak terasa waktu.
2: Betul,
0: begitu
2: betul.
0: Singkat.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Boleh pilih tanya 3 pertanyaan terakhir untuk masing-masing, tapi pertanyaannya sama ya. Pertanyaan sama boleh dijawab dengan versi yang berbeda. Mm-hmm. Ini lebih ke harapan. Harapan dari Sanggar Sastra sendiri terhadap generasi muda agar mereka dapat meneruskan perjuangan dan perjuangan para prajurit bangsa mm-hmm. melalui bidang yang mereka tekuni masing-masing. Mm-hmm. Kalau dari Mbak Eka dulu deh, gimana Mbak Eka?
6: Apa ya kalau sempapanya kalau kita lihat ya perjuangan TNI itu kan memang tidak mudah ya, mereka menjaga sampai ke perbatasan juga harus dikirim-kirim juga ke apa ya ke luar-luar daerah
2: perbatasan
6: itu ya. Kalau saya perhatikan dengan baik ya, pengorbanan mereka itu tidak hanya meninggalkan istri dan anak, keluarga misalnya tidak, tapi memang mengatakan bahwa ibaratkan kita itu seorang tokoh, dia menyatu. Menyatu. Jadi dirinya dengan yang dia dirinya itu dengan negara misalnya itu ya adalah satu kesatuan. Jadi ibaratkan kalau kita bermain teater tuh saya dengan tokoh. Ini tidak, saya dengan negara satu kesatuan. Jadi adalah sesuatu yang menyatu di dalam diri mereka yang harus mereka perankan seumur hidup. Nah, itu. Penjiwaannya sebagai seorang yang menjaga negara itu kuat dan kokoh.
0: Sangat luar biasa ya. Oke, kalau dari Kak Cece Aida, gimana nih harapan untuk Sanggar Sastra terhadap generasi muda agar mereka dapat meneruskan semangat perjuangan para prajurit bangsa melalui bidang yang mereka tekuni masing-masing?
4: Iya, kita berharap ya generasi penerus bangsa hindari dari narkoba.
6: Benar.
2: Betul.
0: Harus di-highlight ya.
2: Itu nggak ada obatnya itu. Nggak ada obatnya.
4: Karena kalau di generasi ini, jika sudah termakan barang haram seperti itu, mereka tidak fokus untuk susah. Menjadi seorang, masa depan mereka jadi hilang.
0: Seperti yang dikatakan Kak Eka tadi ya. Jadi tergantung kita mau pilih sama. Jadi orang berguna atau jadi bajingan tadi.
4: Seperti nah, itu.
6: Itu saya satu lagi mau tambahkan. Mungkin baiknya hati-hati anak-anak, terutama generasi muda sekarang. Kelihatannya bercanda, bermain-main, tapi arahnya ke sudah bullying.
0: Iya.
6: Nah itu semacam bentuk yang sama kerasnya, jangan sampai di kita pakai ya. Jangan pakai narkoba, jangan bullying. Itu,
0: betul,
6: jangan
0: betul.
6: Sekali itu. Itu kita harus seperti jiwa TNI yang menyatu bahwa ini adalah saya dan negara saya, satukan diri kita. Ini menjaga negara. Nah itu termasuk generasi muda, walaupun dia pelajar, walaupun dia mahasiswa, nanti tumbuh besar nanti bekas jadi guru, jadi apa, jadi apa, dengan profesi apa. Kita itu adalah bagian dari negara.
0: Okay,
4: kalau jika generasi kita sudah rusak, semuanya bakal jadi zombie.
2: Iya.
6: Iya, benar.
4: Mau diapakan negara kita?
0: Betul.
4: Jadi apa salahnya kita, tentara ini bagus loh untuk generasi penerus ini. Mereka disiplin, pengabdian mereka di situ. Jadi saya juga melihat anak saya yang tadinya biasanya hobi main HP kan, tapi setelah dia jadi itu dia tahu waktunya. Ini loh tugas aku, ini loh. Mau nelpon orang tua aja nggak bisa. Sampai sekarang dia nggak bisa, belum bisa pulang. Saking cintanya dia, pengabdiannya.
0: Karena kalau misalkan sudah terjun, memang betul-betul sudah menjadi karena ada tanggung jawab yang lebih besar, Bu ya.
4: Iya, betul.
0: Jadi lebih tahu prioritas ya.
4: Kita cuma berharap untuk generasi ke depan hindari narkoba, itu aja.
0: Betul. Iya, benar. Jangan sampai salah langkah.
4: Iya.
6: Jangan melangkah ke bullying juga.
0: Iya, jangan melangkah ke bullying juga. Karena dari yang main-main nanti terjadi betulan nanti susah ya.
6: Iya.
0: Oke. Kita ke Kak Maulan. Kak Maulan boleh
2: Saya simpel saja, ada pepatah, the future is nothing. Jadi masa depan itu enggak ada. The future is now. Jadi apa yang kamu pengen itu bukan nanti tapi sekarang.
6: Iya. Yeah.
2: Pengen makan apa?
4: Bakso.
2: Ya enggak bisa kan kalau tapi harus buat baksonya dulu. Atau kalau pengen panen kan harus nanam dulu. Jadi di masa depan. Jadi kalau pengen jadi TNI ya harus tadi.
4: Berjuang
2: saya
4: dulu.
2: Saya tahu perjuangan berjuang mau lari. Fisik,
0: berproses ya.
2: Ini semental baru bisa jadi TNI. Jadi the future term is nothing kalau the future is now.
4: Tapi disertai dengan doa.
2: Doa. Jadi kalau cita-cita jangan cuma bercita-cita tapi duitnya itu sekarang. Duit dan duit.
0: Seperti itu. Lakukan dan duit ya.
4: Iya. Doa dan duit.
0: Jadi dalam doa ya juga.
2: Oke. Okay.
0: Apa tadi Kak Maulan?
2: The future is nothing.
0: The future is nothing.
2: The future is now.
0: Is now.
2: Ada tambahannya. Jadi masa depan itu harus sekarang sebenarnya.
0: Jadi ibaratnya kata Bang Haji Roma Irama itu berikhtiar dan juga berdoa ya. Jadi berusaha dan juga doa itu harus beriringan.
4: Kompak.
0: Okay. Wah, keren banget. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita bertiga malam hari ini, luar biasa. Di hari spesial HUT TNI ke-81 ini kita sudah dengarkan bersama obrolan komunitas spesial Sanggar Sastra pada malam hari ini. Pendengar, luar biasa sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Dari puisi kita belajar bahwa perjuangan tidak hanya dikenang melalui sejarah, tetapi juga dapat terus hidup melalui kata, karya, dan semangat generasi penerus bangsa. Terima kasih Pilu ucapkan untuk Ibu Nur Aida, Kak Maulan, dan juga Mbak Eka Armawati dari Sanggar Sastra yang telah berbagi cerita, pengalaman, serta inspirasi bersama kita ya. Semoga semangat para perjuangan prajurit bangsa terus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik untuk negeri kita Indonesia.
2: Amin.
0: Semangat
2: TNI, semangat rakyat Indonesia.
0: Baik, kita akhiri dulu kebersamaan kita di dialog spesial malam ini, obrolan komunitas spesial Sanggar Sastra dengan topik melalui puisi peringatan Hari TNI membawa semangat prajurit bangsa. Mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih. Kita insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan.
4: Amin.
0: Dengan puisi-puisi yang gak kalah keren dengan hari ini ya. Ditunggu lagi minggu depan ada apa lagi kira-kira. Yang penasaran jangan sampai ketinggalan juga ya. Karena Sanggar Sastra, obrolan komunitas akan hadir setiap Senin pada pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
1: Sangga Sastra.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjut ya. Lanjut di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kalau tadi sudah kita dengarkan bersama dialog Palembang malam ini ya, Sanggar Sastra di obrolan komunitas spesial HUT TNI ke-81. Lanjut, kita terima kembali kebersamaan Anda, atensi Anda dan juga support Anda di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Silakan saja di 0711369977 atau pendengar boleh meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Oke, kita lanjutkan kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dari Desa Sako, Bang.
2: Dari Desa Sako, Bang Ujuk ya. Oke, Bang. Gimana Bang Ujuk kabarnya hari ini?
3: Harapan, alhamdulillah pendengar-pendengar yang ada di Desa Sako terkhusus untuk Kecamatan Rambutan masih berlimpah ruah rasanya, Bang.
2: Oke, masih berlimpah ruah ya.
3: Ya. Ya itu lagi kemati baik kan. Mudah-mudahan rumah sakit sekarang sedang penuh-penuhnya, Bang.
2: Iya, betul.
3: Dengan pasien-pasien apa tuh ya, karbut lah ini. Dia namanya tuh salur pernapasan tuh kan. Jadi kami baik di masjid itu banyak yang batuk-batuk sudah. Asap ini kan. Ini kemati baik.
2: Oke lah kalau gitu. Mau dengar lagu apa, Bang Uju?
3: Dari Scorpion yang jarang yang diputar.
2: Yang mana? Jarang diputar.
3: Pilihkan saja, ya? Bang. Nah, yang jarang diputar.
2: Scorpion.
3: Dari Queen boleh.
2: Lagu rock ya?
3: Kalau dari Bee Gees juga boleh.
2: Udah terlanjur diketik Scorpion ini.
3: Ya, boleh.
2: Yang mana ya? Always Somewhere mau?
3: Yang suka dari Scorpion, nah itu be.
2: Oh, yang aku yang pilih suka ya?
3: Iya, yang Bang pilih sukai.
2: Oke, The Zero aja. The Zoo aja kali ya, kebun binatang ya.
3: Boleh.
2: The Zoo. Oke, lagunya dikirim buat siapa aja?
3: Yang pasti kita pilih senior-senior kita ya. Pak Darmawan, sehat selalu. Om Mama Sito. Yang lama udah masuk ini, Bang pilih Pak Anwar dengan Bang Tommy yang ada di Lahat ya.
2: Okay.
3: Juga ada Bang Freddy, Mbak Utri juga ya. Yang pasti yang lama lagi ini, Bang pilih pendengar kita, Pak Asnu, Pak Kliwon.
2: Iya. Yeah.
3: Juga ada di situ Bang Boy, Bang Hari, Bang Ferry. Ada juga di situ Bang Haris Betung ya.
2: Oke.
3: Okay. Juga ada Mbak Pipit, Mbak Nadia, Mbak Sisi keluarga besar ya.
2: Siap.
3: Juga ada di situ Pak Leman yang di Lampung, Bang pilih. Lampung juga ada masuk nih. Pak Leman. Dan itu ada lagi di sono tuh Pak Gandhi ya.
2: Pak Gandhi.
3: Juga Mbak Asmawati, Mbak Irma juga, Mbak Yuni dan seluruh pendengar warga-warga Ruang Rindu.
2: Siap.
3: Kita doakan yang pokok sehat ya Bang Yuli ya.
2: Amin.
3: Walaupun kita dikepung oleh kebun asap, yang nyekupan pakai masker ya.
2: Oke.
3: Mudah-mudahan hujan Allah turunkan. Kalau MKG katakannya bulan November. Nah, mudah-mudahan. Toh juga kalau ada hujan tadi tidak jadi bencana untuk kita kan. Nah, itu Bang Pilih.
2: Oke, siap.
3: Mudah-mudahan rahmat Allah terimpa untuk kita semua, Bang Pilih ya.
2: Amin ya Allah.
3: Dilanjut, sampai aktivitas entas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uju di Sako Rambutan ya. Lanjut pendengar 369977. Kami nantikan kembali kehadiran Anda. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Oke, dengan siapa di mana?
4: Belitang menyapa.
2: Belitang menyapa. Belitang 10 apa 9?
4: BK 10 loh, Bang.
2: Oh, BK 10, Mbak Wenti ya.
4: Iya.
2: Suaranya rada-rada mirip sih sama Mbak Yuni. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Wenti?
4: Alhamdulillah, batuknya itu lagi ngalem.
2: Kenapa batuknya lagi apa?
4: Lagi ngalem.
2: Apa tuh ngalem?
4: Iya, ya biasalah. Lagi kumat-kumat.
2: Oh, lagi kumat-kumat. Nah, ngalem ya.
4: Iya.
2: Oke lah kalau gitu. Biar makin semangat malam ini, enggak mikirin batuknya. Mau dengar lagu apa, Mbak Wenty?
4: Coba ke Negeri Jiran dulu, Bang.
2: Boleh, yang mana?
4: Dari Rudiat ya.
2: Rudiat, judulnya apa?
4: Yang aku tuh lupa judulnya apa sih, Bang ya. Itu syairnya tuh dengarlah Tuhanku tuh loh, Bang. Benarkah dia jadi milikku?
2: Gimana? Benar. Oh, apa tadi?
4: Dengarlah Tuhanku tuh loh.
2: Dengarlah Tuhanku.
4: Benarkah dia jadi milikku?
2: Oh, itu ya.
4: Itu loh.
2: Oh, itu judulnya ini. Itu Malaysia ya? Malaysia ya?
4: Iya, kalau setahu aku Rudiat itu dari Malaysia dia.
2: Tapi ini yang nyanyinya bukan Rudiat.
4: Itu siapa tuh yang nyanyi, Bang?
2: Hanya satu, Darmansyah bukan? Rudiat ya?
4: Rudiat loh itu.
2: Dengarlah Tuhanku, benarkah dia jadi milikku ya?
4: Iya.
2: Sebentar.
4: Aku lama aku menunggu itu loh, Bang.
2: Oke.
4: Itu lagu lawas banget itu.
2: Lawas ya. Banget ya.
4: Apa judulnya itu?
2: Judulnya... Oh ini judulnya hanya satu.
4: Oh, mungkin kali.
2: Iya, hanya satu betul lah. Ya, oke, okay, lagunya ada kok aman.
4: Lagunya kalau kayak si Thomas Arya terus Sultan itu bukan Malaysia itu, Bang. Coba cek aja kalau enggak.
2: Masa sih?
4: Ini
2: iya ya.
4: Banyak banget loh orang yang ngiranya Thomas Arya itu Malaysia padahal bukan itu.
2: Padahal dari mana?
4: Indonesia dia itu aslinya.
2: Oh. Indonesia.
4: Aku kalau nggak percaya cari itu profilnya Thomas Arya seperti apa.
2: Oke.
4: Banyak gue yang ngirain dia tuh orang Malaysia, padahal bukan.
2: Padahal bukan ya.
4: Iya, okay kayak lah. Sultan, Thomas, terus Yelse itu bukan dari negeri jiran mereka.
2: Kalau Rudiat adanya yang Malaysia. Ternyata bukan tapi tadi ya.
4: Ternyata terlanjur itu ada juga itu.
2: Tapi yang ini tadi ya apa namanya hanya satu judulnya mau nggak?
4: Boleh kalau syairnya sama dengan yang aku nyanyikan tadi nggak apa-apa.
2: Sama kok sama. Oke lagunya dikirim buat siapa aja Mbak Wenty?
4: Untuk semuanya aja lah.
2: Ucapannya?
4: Kecuali selamat malam selamat. Beraktivitas yang lagi aktivitas yang istirahat juga selamat beristirahat. Yang lagi sakit cepat sembuh lah.
2: Amin ya Allah.
4: Kita kumpul lagi bareng keluarga.
2: Amin.
4: Iya.
2: Oke. Okay.
4: Sehat itu penting Bang nomor satu.
2: Betul. Kalau kita sakit ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya.
4: Iya. Sehat itu mahal.
2: Sehat is number one. Sehat itu mahal.
4: Iya, sakit lebih mahal lagi
2: biayanya ya, berobat.
4: Iya, biaya berobatnya belum ini itu.
2: Iya, betul. Oke, okay. Ada lagi Mbak Wenty.
4: Soalnya udah ngerasain Bang, sakit Bang, gimana rasanya.
2: Iya, pokoknya jadi kali terakhir ya, jangan sakit lagi pokoknya.
4: Iya, mudah-mudahan.
2: Amin.
4: Biaya rumah sakitnya itu loh Bang yang mahal.
2: Betul, belum biaya ongkos, biaya makan, banyak lah pokoknya ya.
4: Berobat ya, nebus obatnya.
2: Nebus lagi. Obat juga, pokoknya komplit. Oke. Yuk.
4: Belakang malah jadi curhat.
2: Biasa kalau Mbak Wenty kan.
4: Sehat-sehat ya Bang ya.
2: Amin ya Allah. Oke, Mbak Wenty dari BK9 ya. Lagunya hanya satu. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Dawat Lagu.
2: Oh. Sabar ya.
5: Apa kabar Opini?
2: Baik, bagaimana Rama Kasih masih aman?
5: Oh, bukan tebel.
2: Biar berarti malam ini belum ngirup cuko, masih ngirup asap.
5: Ngirup asap. Okay. Itu ngirup pempek tuh anggi kalau ngirup pempek.
2: Ngirup cuko. bukan pempek dihirup, pempek dikunyah, bukan dihirup.
5: Cuma itu yang orang pilih, tidak dimakannya. Pempeknya dihirup, cukonya dimakan.
2: Beda dong berarti. Berarti ini eksperimen makan terbaru, makan pempek ya?
5: Iya, versinya Anggita itu.
2: Iya, jadi pempek dihirup, cuko dimakan.
5: Iya,
2: Ah, ngomong apa sih?
5: Timunnya ditegok dia langsung.
2: Tapi kalau pilih pribadi, tim yang gak suka timun.
5: Pakai timun
2: sama ini, sama udang apa, udang yang kering-kering itu ya.
5: Udang kering
2: juga pakai topping, kapal selam ya.
5: Kalau Anggi itu pakai udang, pakai kepiting.
2: Kenapa sih Mbak Anggi terus dari tadi, nanti kena serang balik loh. Oke, Bang Robi mau denger lagu apa?
5: Lagu Rahmat kemarin, cuma Siko itu lah ya mobilnya.
2: Iya, Rahmat kan lagunya banyak yang baru-baru.
5: Lagu apa ini?
2: Lagu apa?
5: Lagu
2: banyak loh, ada Iklim, ada Existing.
5: Setting maksudnya galau.
2: Sudah. Yang ini hanya Aku separuh nyawa itu.
5: Coba Exis.
2: Exis. Ada apa aja Exis? Exis banyak ini mah. Ada banyak. Untukmu Ibu.
5: Sebutin.
2: Mencari Alasan. Terus Bui Jadi Permadani. Terus ada Dalam Kenangan. Di Rantai Digelangi Rindu. Dikala Ku Seorang. Salju Di Danau Rindu. Rindu serindu-rindunya.
5: Dikala ku seorang.
2: Oke, lagunya dikirim buat siapa aja?
5: Ini mau pilih request lagu buat Jazz 11 mau pilih. Request lagu buat Jazz 11.
2: Boleh, lagu apa?
5: Omo Saria.
2: Yang mana?
5: Yang baru ya, yang ini, yang Kecewa Dalam Cinta judulnya.
2: Kecewa Dalam Cinta.
5: Tahun 2019 tak salah.
2: Oke, bungkus. Lanjut, dikirim buat siapa aja lagunya?
5: Dikirim buat ini, buat Eli, buat Anggi, buat Andra, buat Datan Kulok Kuping. Buat ini ya, sama.
2: Siapa lagi?
5: Buat Sisi, buat Ma Akbar, buat Aldo, buat Aris Kayu, Ari Bali, Iwan Kayu, terus yang di Lubulingga tuh sama Halif.
2: Ya.
5: Halif. Yang di Lubulingga ya, terus Bang Idham, Bang Nafi, Pak Jakaria, terus apa lagi? Terus, Bang Boy Sungai Lais.
2: Oke.
5: Terus apa lagi ya? Semuanya aja lah Bang pilih.
2: Oke.
5: Siapa?
2: Oke.
5: Pak Gandhi.
2: Oh, Pak Gandhi.
5: Iya. Rili di Prabumuli.
2: Rili.
5: Pak Wenti tadi ya.
2: Mbak Wenti.
5: Dan semuanya aja Bang Fili ya.
2: Siap.
5: Pendengar Pro 1 nih, selamat menghirup hujan. Menghirup asap.
2: semuanya dibolak-balik ya.
5: Selamat menunggu kedatangan hujan. Entah kapan Bang Fili, katanya bulan 10, bulan 11 katanya.
2: Amin. Semoga ya. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus.
5: Nanya itu Indonesia Thailand siapa menang?
2: Indonesia Thailand, aduh belum ini lagi, belum update lagi, tapi lihat-lihat status orang apa tadi ya? Belum update, bentar. Come on Indonesia, semoga juara. Berarti belum nih, belum berarti. Tunggu aja ya.
5: Belum ya. Belum. Tunggu di update maksudnya.
2: Oke.
5: Coba pilih sama tugas. Semoga selalu Bang Willy.
2: Amin ya Allah.
5: Masker jangan lupa tuh.
2: Siap.
5: Buat lapis. Kacamata jangan lupa.
2: Buat mejeng.
5: Okay. Oh, jangan salah pakai kacamata Bang
2: Willy. Iya, nanti disangka orang mau mijit ya.
5: Iya.
2: Oke, ada lagi Bang Robi?
5: Ya, itu aja Bang Willy ya.
2: Siap.
5: Ya, makasih Bang Pilih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Oke lah, kalau gitu kita lanjut ke WhatsApp 0821 7927 9090. Baru disenggol Bang Robi ya. Ada Bang Rili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Bang Pilih, ini Bang Rili di Prabu Muli. Request lagu Hanya Bayangan dari Ucem. Kirim aja untuk Bang Ari, Bang Aldo, Andra, Eli, Anggi, Robi, dan semuanya. Buat Bang Pilih, selamat tugas. Terima kasih. Sama-sama. Oke lah, kalau gitu nanti Pilih bakal balik lagi di sesi selanjutnya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Boleh kita lanjutkan lagi? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita terima telepon kembali di 0711369977. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oh, oke.
1: Hampir terputus saya.
0: Pok Eli ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong, iya. Hampir terputus.
1: Hanya terlambat beberapa detik lagi.
0: Iya, berarti talinya nggak kuat, hampir terputus. Oh, iya, harusnya iya. Disambung-sambung dulu. Harusnya talinya.
1: Di rantai tadi, biar nggak putus.
0: Oh, di rantai?
1: Iya.
0: Atau dipasung sekalian ya?
1: saya masih waras ya.
0: Enggak, kan bukan bilangin Pak Eli, bukan.
1: Oh, begitu ya.
0: Yang lain kok.
1: Iya. Jangan, nanti yang lain... tersinggung.
0: Iya, yang lain, maksudnya yang nggak ada di muka bumi ini.
1: Oh, dinosaurus kah?
0: Iya, orang-orang ini alien-alien di planet lain gitu kan.
1: Oke lah,
0: aduh, nggak jelas sih Pak Eli dah. Mau lagu apa Pak?
1: Lagunya, nah bingung mulai.
0: Mulai.
1: Yang nyanyi ini tuh dari aja.
0: Apa?
1: Apa sih?
0: Yang mana? Poppy Mercury
1: yang
0: lagi?
1: Ini, bukan, yang ini nah, yang nyanyi Cinta Bandar Tasik Selatan.
0: Ah?
1: Ada bang.
0: Cinta Bandar Tasik?
1: Selatan.
0: Cinta Bandar Tasik Selatan, oh Olan.
1: Nah, dilihatin dong ada lagu apa selain itu.
0: Cuman ada Olan, inilah Cinta Bandar Tasik Selatan, cuman ada itu aja.
1: Yang lain, Olan itu banyak loh bang Cili.
0: Ya tapi yang ada cuman ini. Oh iya bentar, Olan ya.
1: Iya.
0: Oh, judul lain.
1: Iya, aku tuh lupa nama penyanyinya itu siapa.
0: Sebentar ya. Aduh. Banyak nih. Olan itu adanya. Aduh. Kok enggak ketemu ya?
1: Kayaknya banyak.
0: Iya, tapi pas diketik cuman adanya Cinta Bandar Tasik Selatan aja.
1: Enggak ada yang lain apa?
0: Bentar. Olan ya.
1: Ulang
0: bentar ya. Kok enggak ada?
1: Lama
0: ya?
1: Juga enggak apa-apa, saya tunggu.
0: Kok enggak ada maksudnya tuh?
1: Kok enggak ada ya?
0: Ya udah. Ada lagu lain enggak?
1: Ini kalau enggak ada.
0: Tasik Selatan tadi ada.
1: Iya, itu aja.
0: Itu aja.
1: Iya dong.
0: Oke, okay, lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Enggak tahu pilih lagunya kayak mana.
0: Enggak tahu, coba nyanyiin dikit.
1: Oh, itu yang sama yang kayak kata Tasik Malaya itu loh.
0: Oh.
1: Tapi diubah sedikit sih, Bandar Tasik Selatan gitu.
0: Oh, tapi hampir-hampir mirip lagunya.
1: Kota Tasik Malaya.
0: Wow, mantap dong.
1: Bukan lagi itu yang ori itu bang.
0: Iya, memang benar ada satu kok lagunya, pilih gak ngarang. Iya, cuman jelas. Cinta Bandar Tasik Selatan aja. Iya.
1: Kayaknya dulu aku sering dengar lagu Olan dulu ada.
0: Iya, ini sambil tak cari-cari juga kok nggak ketemu. Oke, laginya. Lagunya dikirim buat siapa aja?
1: Dikirim tadi ada Pak Robi sudah masuk ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini ada Anggita juga mau mencet mau masuk.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Bang Aldo di Pali, Bang Ari. Oh iya ada Bang Andra juga lagi tidur Bang Pili. Bangunlah kalau mau masuk sama Bang Pili. Teleponan kok ditinggal tidur.
0: Lanjut.
1: Terus ada siapa? Bang Halis ya di Linggau. Ada Bang Zulkan juga di Empat Lawang. Okay. Pak Darmawan. Terus ada Bang Herdian. Apa kabar? Lama nggak masuk. Ada Pak Asari juga. Bang Iwan Kayu. Ada Bang Boy Sungai, Pak Gandhi Pelaju. Ada Sisi Pelajunya. Terus ada siapa lagi ya?
0: Lagi
1: Mang Akbar juga. Ada Mbak Wenti, Mbak Yuni ya. Selamat malam Mbak Ayu juga di Maluku Tengah. Semoga bisa masuk. Terus ada Pak Predi. Ibu Ana di Sorong. Oma Ana di Kabumuli. Tumben malam mengingat semua gitu kan.
0: Enggak amnesia ya, malam ini ya.
1: Oh iya amnesia terus berapa
0: lanjut
1: malam. Pokoknya buat semua yang belum masuk ya, semoga bisa masuk, yang sudah masuk Ya selamat gitu kan. Lah ada Mbak Pipit juga ketinggalan
0: satu. Mbak Pipit.
1: Iya. Itu aja Bang Pili, semoga Bang Pili tambah ganteng.
0: Amin ya Allah.
1: Menteng jodoh, dimudahkan semua pekerjaan Bang Pili.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Pili.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut lagi boleh, silakan 369977 di belakang Po Eli. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan kawasan Kenten.
0: Bang Jack. Gimana kabarnya Bang Jack?
2: Alhamdulillah sehat, tapi asap masih banyak di Bang Billy.
0: Udah Bang Jack, sama aja penderitaan kita ya.
2: Sabar-sabar baik Bang Billy ya.
0: Sabar-sabar, pasti.
2: Mudah.
0: Amin. Bang Jack mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu dari Ruth sana ya.
0: Yang mana? Astaga.
2: Jangan buang waktu. Masuk gak itu Pak?
0: Jangan
2: buang waktu.
0: Jangan buang waktu. Sebentar. Oh masuk kok, aman.
2: Masuk ya.
0: Mau dikirim buat siapa aja lagunya?
2: Oh ya, dikirim tadi buat Mbak Hindi ya. Boleh masuk. Bang Aldo, Mbak Kobi.
0: Tujuh
2: di Sako ya. Apa lagi tadi yang udah masuk?
0: Yang udah masuk tadi ada Bang Robi, Mbak Wenti sama Bang Uju, Po Eli.
2: Ya, Mbak Wenti juga di Belikang ya. Nah, pokoknya sabar-sabar aja. Nanti juga akan baik pada akhirnya.
0: Amin.
2: Buat ini ya Bang Ari ya, ring di Kayu, Bang Iwan juga, Bang Indah. Di Sungai Rotan ya, Bang Akbar juga, Bang Pak juga, buat tidak lupa dengan Pak Darmawan, Bang Masito ya, mau ada Pak Darmawan belum masuk ya, kita nonton bola. Oh ya skornya, intronya terakhir sama ini 1-1 Bang Pili dengan ini itu Thailand.
0: Oh 1-1.
2: Iya, mudah-mudahan jangan adu penalti ya.
0: Jangan bisa menang. Iya, amin.
2: Nah, kalau adu penalti harap-harap cemas.
0: Tuh Bang Robi 1-1 tuh skornya udah diupdate sama Bang Jack tuh.
2: Iya, buat Bang ini itu satu di Batu Raja, Bang Kiwai.
0: Bang Kiwai.
2: Mbak Nadia, Pipit.
0: Oke.
2: Bang Tolong Betutu. Oh iya satu lagi. Bang Simon di
0: Kertapati. Bang Simon Kertapati.
2: Silakan masuk Bang Simon. Biar seru. Itu aja Bang Pili untuk semuanya ya.
0: Siap.
2: Betul Bang Pili, terima kasih. Semoga sehat selalu Bang Pili.
0: Amin.
2: Baliknya hati-hati ya. Sampai selamat di rumah.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Jack di Kenten. Bang Kenten lagi. 369977, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan suka bangun ya
1: Mbak Nadia.
0: Mbak Nadia gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang Pili.
0: Alhamdulillah. Kalau hari ini ngapain aja?
1: Ya karena masih ini asap pandemi ya, lebih baik di rumah aja.
0: Lebih baik di rumah saja ya.
1: Iya.
0: Menghabiskan waktu bareng keluarga tercinta, asik.
1: Betul sekali.
0: Lagunya lagu apa Mbak Nadia?
1: Dari Robbie Williams featuring Nicole Kidman.
0: Yang mana?
1: Something Stupid.
0: Oh, santai.
1: Something Stupid.
0: Apa tadi? Michael?
1: Robbie Williams.
0: Oh, Robbie Williams.
1: Iya.
0: Yeah, Something Stupid. Ada kan. Lagunya dibuat dikirim untuk siapa aja?
1: Lagunya dibuat sama penciptanya itu.
0: Dikaryakan sama penciptanya ya. Nicole Kidman ya?
1: Betul.
0: Sama Robbie Williams. Oke.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Okay. Dikirim yang baru turun tadi ada Pak Jack ya. Terus di awal tadi ada Bang Uju.
0: Bang Uju.
1: Sisi yang belum kebagian kayaknya ini. Terus ada Mbak Ita juga. Mbak Yuni. Terus ada Pak Darmawan, Bang Simon, Bang Kiwai, okay. Bang Herdian. Ada Bang Agung di pemulutan ya. Di pemulutan juga ada Ibu Wati, Pak Taufik di Rusu, Pak Darmawan. Kemudian ada Bang Khalis di Lubuk Linggau. Terus ada Bang Pak Adi di Sukarame, Pak Asno, Pak Suharto juga yang selalu monitor ini ya.
0: Oke.
1: Semoga bisa masuk malam ini.
0: Amin.
1: Buat Adi Pitung juga, terus ada lagi siapa ya? Bang Ken Arok. Buat semua aja pokoknya, tanpa terkecuali ya. Dengan perusahaan dimanapun berada, ucapannya selamat malam dan salam sehat buat semuanya aja.
0: Amin.
1: Oke, buat Bang Pili dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya ditunggu Bang Pili.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-21 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Coba kita angkat telepon kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Pilih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Aduh, sama siapa enaknya Bang?
0: Siapa nih? Atas, bawah, kiri, kanan?
1: Mama
0: coba.
1: Ini sama Mama Elif.
0: Sama Mama Elif ya. Oke. Okay.
1: Elifnya lagi duduk pinggir kaki.
0: Oh, lagi duduk, belum tidur.
1: Belum, ditanya tuh sudah nyam-nyam belum
0: kan? Oh, udah nyam-nyam belum.
1: Iya, Bang Pilih sudah nyam-nyam.
0: Oh, nanya Bang Pilih, belum Bang Pilih. Ah, belum malam ini ya, tapi kalau tadi siang udah, tadi pagi udah.
1: Nanti perut kempet.
0: Nanti perutnya kempet, sayang ya, kan perut ini kan salah satu aset juga.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Mbak Sisi?
1: Alhamdulillah baik, masih satu-satu Bang, semoga tambah gol satu lagi lah.
0: Amin, untuk Indonesia ya.
1: Ih, tegang banget nonton.
0: Oh, nonton Mbak Sisi ya?
1: Iya,
0: oke, nanti update ya kalau misalkan ini ada hasilnya. Yep. Oke, malam ini mau denger lagu apa Mbak Sisi?
1: Lagu Inka Christy sudah belum?
0: Belum, yang mana?
1: Coba Cinta Kita dong.
0: Cinta Kita Andai Dipisah. Laut dan Pantai itu ya.
1: Okay. Laut dan Pantai itu gak akan pernah terpisah sama kayak aku sama dia.
0: Azik. Asik. Lagunya dikirim buat siapa aja?
1: Sudah terpisah, dikirim ya. Ada Ayah Sawari ya, namanya Mang Akbar, Mang Putra Banten, Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat malam ya. Kirim juga buat Eli, Robi, Andra Anggi juga selamat malam, Maria, Mbak Pipit. Ibu Masito, selamat malam.
0: Bu Masito.
1: Ada Pak Zakaria tadi ya.
0: Yep.
1: Pak Darmawan, Pak Iwai juga, Pak Freddy Meroke juga ya, selamat malam ya. Coba ya Aris yang tadi itu.
0: Yang mana?
1: Linggal itu siapa Aris ya?
0: Bang Halis.
1: Iya, selamat malam ya. Kirim lagi ada Bang itu Ken Arok Bali ya.
0: Bang Ken Arok Bali.
1: Ya, Bang Aldo, Bang Idham ya. Selamat malam. Siapa lagi ya?
0: Bang, siapa lagi?
1: Mang Ujo Sakorambutan juga.
0: Mang Ujo Sakorambutan.
1: Udah buat semua-semua aja ini. Siapa? Mbak Wen, Mbak Wenti sama ini siapa? Yang siapa? Ada di Belitung itu
0: Mbak Yuni. Mbak Yuni.
1: Iya, Mbak Yuni. Selamat malam. Semua-semua aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam aja.
0: Siap, siap, siap.
1: Bisa ya, Bang?
0: Boleh.
1: Bisa buat inces-incesku yang lagi yang manis-manis.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya, selamat duduk undur kaki.
0: Siap.
1: Mbak Ita juga di Sungai Lais sama Bang Boy juga di sana ya. Makasih ya Bang.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Mbak Sisi di pelaju, kita terbang kemana lagi? 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu. SP masuk.
0: SP masuk. Gimana kabarnya Bang Simon?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik Pilih. Ya.
2: Tadi baru pulang beli dari mencari duit receh dengan gampang.
0: Alhamdulillah, kayak Bang Toyib dong, mencari sebongkah berlian ya.
2: Iya.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu apa Bang Simon?
2: Lagunya lagu apa ya? Enggak lupa.
0: Lagu apa?
2: Lagu ter dulu ya. Dari siapalah ya?
0: Siapalah?
2: Dari ini aja beli. Dari Sukses.
0: Sukses? Yang mana?
2: Ya, dari Kubasuh Luka dengan Air Mata.
0: Kubasuh Luka dengan Air Mata.
2: Cuman kalau treble diulang lagi pilih.
0: Ada dong.
2: Iya.
0: Kubasuh Luka dengan Air Mata kan?
2: Iya, Kubasuh Luka dengan Air Mata.
0: Iya, ada.
2: Cuma lagu aja Bang pilih.
0: Oh, iya.
2: Karena
0: iya.
2: Lagu ini enggak saya mintaan.
0: Oke, oke.
2: Ini kan sering treble gini, diulang ya.
0: Treble gimana maksudnya?
2: Kalau ada gangguan sedikit itu nah, agak putus.
0: Oke, oke, oke.
2: Lagi ini ya.
0: Oke, aman.
2: Ya, itu saja Bang Pilih, baik hati kok.
0: Amin.
2: Ya, kita kirim ya.
0: Boleh.
2: Buat siapa itu?
0: Siapa?
2: Aris ya, di Lubu Lingga, Mas. Enggak masuk, Bang Haris.
0: Belum, Bang Haris.
2: Ah, dikritik timbangannya itu. Bang Boy, ya. Ah, udah masuk juga itu.
0: Belum.
2: Ah, ada kritik juga itu. Aldo ya. Pak, ini siapa tuh? Ari ya di Skyu ya.
0: Oke.
2: Okay. Pak Jakaria ya. Terus siapa lagi nih? Lupa ini.
0: Siapa?
2: Terus lu pilih, ingat lu pilih.
0: Atau buat lu, buat semua aja ya.
2: Buat semua ya.
0: Oke. Okay,
2: buat okay. Ini Bang Mili, buat Rara ya. Nadia ya. Itu siapa itu? Aisyah ya. Terus untuk semua aja pilih. Lupa tuh siapa lah satunya itu ya.
0: Siapa? Coba ingat lagi.
2: Bang Idham ya.
0: Bang Idham.
2: Di hari ini ya. Terus itu siapa lagi?
0: Siapa?
2: Rudy ya.
0: Bang Rudy.
2: Apa kabar masuk? Itu aja Bang Pili ya.
0: Oke.
2: Ada lagunya Bang Pili?
0: Ada.
2: Itu namanya itu Suklis Bang Pili ya. Suklis enggak?
0: Sukses.
2: Bukan namanya itu Suklis ya.
0: Sukses.
2: Ya itu sukses kan nama grupnya itu kan.
0: Yeah.
2: Nama orang nyanyinya itu Bang Pili.
0: Aduh. Kurang tahu. Cuman tahunya grup bandnya aja.
2: Coba tanya nanti, dia nyanyi nanti ya.
0: Boleh, nanti kita tanya ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai segala vokalis ditanya nama ya. Oke, lanjut Bang Simon setelahnya 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Billy.
0: Oh, dengan siapa di mana?
3: Masa lupa dengan aku.
0: Siapa nih?
3: Yang jauh dari Palembang.
0: Jauh dari Palembang.
3: 200 kilo lebih dari Palembang.
0: Berapa ratus kilo?
3: 200
0: kilo. Pulau Sumatera, pulau apa?
3: Ya, Pulau Sumatera dari Palembang lewat Prabumulih sampai ke Padin Hoku. Ya, Pak Kadia.
0: Oh, Bang Kiwai, Batu Raja. Gimana kabarnya Bang Kiwai?
3: Gimana? Sehat.
0: Udah banyak lo yang nanyain Bang Kiwai, kemana aja katanya?
3: Bang Kiwai lagi jalan-jalan katanya.
0: Jalan-jalan kemana tuh?
3: Jalan-jalan ke sini lah Bang.
0: Mau tahu aja ya?
3: Kadang jalan kemarin ini telah.
0: Tetap di wilayah Sumsel ya?
3: Kalau balik lagi muter lewat Pali.
0: Lewat Pali. Habis itu? Iya, mampir ke Bang Aldo, terus mampir ke Bang Andra gitu ya. Mampir ke Bang Rili.
3: Iya.
0: Oke. Bang Kiwai, mau dengar lagu apa malam ini?
3: Aku pengen lagu dari ini ya. Siapa namanya itu?
0: Siapa?
3: Mbak Rani.
0: Rani, judulnya apa?
3: Rani Pancarani. Judul lagunya Kisah Cinta.
0: Kisah Cinta.
3: Kisah Cinta ya.
0: Kisah Cinta dari Rani ya?
3: Ya.
0: Rani apa namanya?
3: Rani Pancarani.
0: Rani Pancarani, Kisah
3: Dan
0: Cinta.
3: Lagu lama.
0: Iya, Rani Pancarani. Oke.
3: Terang Tunda itu ya.
0: Oke, lagunya dikirim buat siapa aja?
3: Kirim salam lupanya.
0: Boleh.
3: Buat Ibu Mas Tito ya. Belum masuk gayanya dia?
0: Belum.
3: Mbak Siti juga ya. Siapa lagi itu? Ada Mbak Eli itu, Mbak Itah itu, Mbak Dahlia itu, Mbak Yuni juga ya. Bang Idesang, Pak Darmawan, Pak Leman kemana nggak masuk lagi yang diampung itu ya? Mungkin lagi ke Pro 3 dia tuh. Ke Pak Kebiagar Pasana. Aku sering terdengar itu. Siapa lagi itu ya?
0: Lanjut.
3: Bang siapa yang kemarin itu? Andra ya.
0: Bang Andra.
3: Siapa lagi ya? Kira-kira itu Bang Uju, Pak Zakaria ya. Aku ini kadang lupa Bang Bini nama-nama ini kan. Siapa lagi ya? Pak Anwar ya. Kayaknya semuanya tanpa kecuali ya.
0: Okay.
3: Yang istimewa, bukan yang belum disapa teristimewa aja karena lupa gue ya. Semua aja ya. Yang bisa ikutan di kita nih Bang Bini ya. Bang Bini udah hujan Palembang belum? Kali rambutnya tebal ya.
0: Di Palembang belum hujan, masih seperti biasa.
3: Batu Raja udah sering. Kemarin semalam hujan Batu Raja.
0: Iya, Palembang Diperkirain bulan depan sih, mudah-mudahan, tapi bisa ya, bisa cepat ya.
3: Itu kayaknya aku kalau jalan kemarin dari Prabumul itu ada asap sampai kepala nggak tahan lagi, kalau mau ngonjol kepala yang batas Prabumul belakang aku
0: boleh. Oke, okay. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Batu Raja lah Palembang ini ya, secepatnya, amin.
3: Nanti hujan Batu Raja dipindahkan ke Palembang di OI itu ya.
0: Oke, okay. amin.
3: Aku kemarin sampai Prabumul nggak jadi kepala yang muter balik ke belakang dari Tau Sumedang itu kan. Cuacanya gimana? Tentu kita sudah pulang aja dengan anak saya, pulang aja kita. Ya udah pulang nggak jadi kan?
0: Nggak jadi. Nantilah ya. Kalau misalkan ya, cuaca sudah bersahabat, baru kita ke Palembang ya.
3: Ya kita jalan-jalan nanti sampai ke Manyasin juga banyak kabut juga tuh parah aku.
0: Iya parah dari. Oke.
3: Luar ya ke Palembang, tak pulang lagi kus bulan kemarin. Iya. Nanti aja dia kumpulan ke enggak tanah tuh.
0: Apalagi sekarang ini nambah parah nih, parah banget malah.
3: Memang di daerah OI itu efek gambut itu. Kalau di OKU ini enggak ada gambut, paling kebakar sedikit udah di anu, jadi enggak ini. Matapura, Batu Raja, Maradua ini aman tuh aja.
0: Gila. Pokoknya kita cuma bisa berdoa yang terbaik aja lah ya. Semoga secepatnya dikasih hujan Palembang. Amin.
3: Cepat hujan, aku mau ke Palembang gitu. Okay. Mau main ke Palembang. Tapi enggak tahan kalau pekat kayak gini lebih parah lagi kata Puanang. Jangan dulu. Wah, katanya
0: iya. Iya, ditunggu Bang Kiwa ya di Kota Pempek kita tercinta.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk di sesi terakhir ya. Di 369977 kita angkat kembali Ruang Rindu. Selamat malam. Halo. Terputus, dicoba lagi boleh, silakan. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa, di mana?
1: Sama Anggita, Bang Billy.
0: Mbak Anggita di Pusri ya?
1: Iya.
0: Oke. Gimana kabarnya Mbak Anggita?
1: Goal apa?
0: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Malam ini mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang, mantap.
1: Slam.
0: Slam. Dikirim buat siapa aja lagunya?
1: Kirimnya buat semua-semua aja, pendengar Pro 1.
0: Okay.
1: Buat Bang Billy-nya, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Bung Fili. Apa kabar Bung Fili?
0: Baik. Dengan siapa, di mana?
2: Tengku Ardiansyah, lagi patroli ini.
0: Mantap, Bang Tengku Ardiansyah ya. Di Kepulauan Riau.
2: Benar, ditanya balai Karimun ya.
0: Mantap. Oke. Okay.
2: Lagunya dari kelompok Wing Malaysia, judul lagunya Misteri Mimpi Shakila ya.
0: Apa? Misteri?
2: Misteri Mimpi Shakila dari kelompok Wing Awi ya.
0: Misteri Mimpi Shakila.
2: Iya, dari kelompok Wing Malaysia ya.
0: Oke, Misteri Mimpi Shakila.
2: Iya, dari kelompok Wing ya.
0: Oke, lagunya dikirim buat siapa aja?
2: Buat ya semua, lagi udah session tadi di Pro 1 Palembang dari yang pertama sampai terakhir. Untuk Bung Fili selama bertugas, terima kasih waktunya ya. Ya, terima kasih, ditunggu lagunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kita catat dulu ya. Nanti takutnya lupa. Apa tadi lagunya? Misteri Mimpi Shakila. Soalnya lagunya mau dicari dulu. Misteri Mimpi Shakila. Oke, lanjut 369977, kita angkat telepon kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Mengundang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Kayak dari sini lagi, Bang.
0: Dari siapa?
3: Sungai.
0: Bang ini, Bang Boy. Bang Boy Sungai Lais. Gimana kabarnya Bang Boy?
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Malam ini mau dengar lagu apa?
3: Aku. Senandung Rindu.
0: Lagu apa?
3: Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu. Lagu dari siapa tuh?
3: Entah siapa penyanyi.
0: Senandung Rindu ada dari Teti Kadi, ada terus dari Bruri, Yuni Sara, Mega ya. Sylvia, terus ya, yang mana?
3: Tak seindah namamu.
0: Oh, ganti nggak jadi Senandung Rindu. Tak seindah namamu.
3: Nah, namamu tak seindah ya, benar.
0: Tak seindah namamu dari ini, dari Tiada Seindah Namamu. Tiada Seindah Namamu bukan?
3: Hah?
0: Tiada Seindah Namamu bukan?
3: Ya benar, coba.
0: Oke, dari ini ya, ciptaan dari Obi Mesak.
3: Oke.
0: Oke, lanjut, dikirim buat siapa aja lagunya?
3: Kirim yang udah masuk tadi ya, yang mau ya. Sedikit waktunya.
0: Iya.
3: Kita yang salam sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Amin.
3: Billy, sehat selalu bareng keluarga juga Bang.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada lagi? 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam kembali, kecil sekali suaranya.
4: Halo.
0: Iya, Sungai Lais lagi ya. Gimana kabarnya Mbak Ita?
4: Sehat,
0: alhamdulillah. Sehat. Malam ini mau dengar lagu apa Mbak Ita?
4: Lagunya ini aja. Mbak Nia dan Niat ya.
0: Yang mana?
4: Yang Gelas-Gelas Kaca.
0: Gelas-Gelas Kaca. Lagunya boleh dikirim?
4: Kirimnya Bang Boy tadi ya.
0: Mm-hmm.
4: dari A sampai Z gitu.
5: Oke. Okay.
4: Semuanya ya Bang ya.
5: Siap.
4: Karena waktu kan. Itu Bang Philip, pulangnya hati-hati. Pokoknya doa yang terbaik ya Bang ya.
5: Amin.
4: Aja ya Bang.
5: Yuk. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dua penelpon terakhir 369977. Terputus, dicoba lagi boleh. Dua lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
6: Halo Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Bang Sumarno di Bengkulu, Bang.
5: Bang Sumarno di Bengkulu. Gimana kabarnya Bang Sumarno?
6: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Bang Billy, gimana kabarnya?
5: Sehat juga, alhamdulillah.
6: Ini monitor terus tapi nggak bisa naik, baru ini naik.
5: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti rezekinya di ujung-ujung. Oke, malam ini biar makin semangat, mau dengar lagu apa?
6: Lagunya... ini apa itu?
5: Apa?
6: Apa ya?
5: Apa tuh?
6: Hati yang luka aja Bang.
5: Hati yang luka. Lagu dari siapa tuh? Betaria ya?
6: Ya iya betul.
5: Oke, boleh dikirim buat siapa aja lagunya?
6: Lagunya buat semuanya aja lah, dari Sabang sampai Merauke. Bang Billy, salam kenal, salam sehat selalu.
5: Oke, siap, amin.
6: Buat Bang Billy-nya, selamat siaran sampai tuntas, semoga sehat selalu.
5: Amin, amin, amin.
6: Oke, assalamualaikum Bang Billy.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya, yang terbaik juga untuk Bang Sumarno. Dan salam untuk keluarga yang ada di Bengkulu. Lanjut penelpon terakhir 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sayang banget terakhir.
7: Waduh, apa-apa tuh tidur tadi Bang.
5: Oh, tuh kan. Udah tahu, udah tahu pilih yang siaran, malah tidur dia. Oke, jadi malam ini mau denger lagu apa Bang Andra?
7: Rasa capeknya nanti lu.
5: Iya, lagunya lagu apa Bang Andra?
7: Lagunya ini lah Bang, dari One Palace, lagi puter
5: belum? Belum, belum.
7: Yang One Palace lah ya Bang.
5: Yang mana?
7: Apa nama itu?
5: Apa?
7: Apa itu yang ceritanya tentang mobil sedan itu Bang, boleh ya?
5: Selalu nggak tahu judul ya?
7: Maaf, kalau lupa aku. Tadi tuh aku sebut-sebut ingat.
5: Cerita tentang mobil sedan.
7: Iya, apa itu namanya?
5: Liriknya gimana? Liriknya?
7: Barang antik.
5: Barang antik.
7: Iya,
5: ada. Ada. Oke, okay, boleh dikirim spesial lagunya buat siapa aja?
7: Kirim-kirimnya buat Mang Robi ya. Ada Yeli, ada siapa deh? Bang Akbar, ada Bang Putra Banten, Ayah Sobari juga, Sisi, ada juga buatnya Fauzan ya, terus buat Mbak Yuni, sama siapa itu, Mbak yang sih kok itu, Pak Zakaria ya, ada Pak Herdian, ada juga buat Pak siapa itu ya, yang di Bukit tuh,
5: Pak Darmawan,
7: iya Barang Mang Taufik ya, ada juga buatnya yang di kawasan itu di mana ya lupa kok
5: di ucapannya
7: Prabu Muli ya Bang Billy
5: Bang Rili
7: Bang
5: Rili
7: semuanya lah ya tanpa terkecuali ya.
5: Oke, okay. siap
7: ucapannya selamat malam sehat selalu Bella ya. Yang di Linggau juga ya, spesialnya buat Anggita Bella ya.
5: Oke,
7: salam saya selalu sehat selalu buat abangnya, sehat selalu bareng keluarga,
5: amin,
7: semoga apa ya diberikan yang terbaik lah ya.
5: Oke, okay. Amin, amin, amin. Ya, sama ya.
7: Dilindungi oleh Allah ya Bang.
5: Amin.
7: Ya, lagunya aku tunggu ya Bang ya.
5: Siap.
7: Iya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, pendengar, kita akhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, partisipasi dan juga support yang sudah diberikan di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Jangan khawatir untuk yang belum bisa bergabung, di esok hari malam yang sama kita juga akan hadirkan kembali Ruang Rindu untuk Anda. Kesempatan Anda untuk yang belum masuk, silakan untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Pilih kami akan terus bersama Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, hingga renungan malam akan kita dengarkan bersama. Tetap pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Tahukah Anda siapakah orang dengan skor IQ tertinggi di dunia? Bukan Albert Einstein, bukan pula Isaac Newton. Ia adalah James William Sidis dengan tinggi IQ-nya 260. Di usia 3 tahun, Sidis sudah bisa membaca dengan lancar. Dan pada usia 6 tahun, Sidis sudah bisa berbahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan juga Ibrani. Di usianya yang masih berumur 11 tahun, ia sudah bersekolah di Harvard College. Tahun sesudahnya, ia menjadi pengajar matematika tingkat lanjut di klub matematika. Sungguh manusia yang sangat jenius. Namun di akhir hayatnya, pada usia 49 tahun, Sidis meninggalkan sepucuk surat yang berisi bahwa ia sangat membenci dirinya sendiri. Dia membenci hidupnya, dan dia sangat membenci matematika. Hal ini terjadi karena selama hidupnya, Sidis mendapatkan tekanan dari orang tuanya yang mengharuskan Sidis menjadi seorang pengajar dan profesor di bidang matematika. Ternyata selama hidupnya, semua yang dia lakukan adalah karena keterpaksaan dan tekanan. Hal inilah yang membuat Sidis tidak lebih terkenal daripada Einstein. Karena meskipun tidak lebih jenius daripada Sidis, Einstein bisa melakukan hal yang dia sukai dan ia cintai. Sementara Sidis tidak bisa mencintai apa yang sudah ia jalani. Pendengar, cerita ini mengajarkan kita bahwa untuk sukses, terkenal hebat dan bahagia, kita tidak perlu menjadi orang yang jenius. Yang harus kita lakukan adalah melakukan apapun yang kita cintai dan cintai apapun yang kita lakukan. Maka, kita akan melakukannya dengan hati dan penuh rasa bahagia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Senin 5 Oktober 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda pendengar di hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Tata Edins. Selanjutnya nanti kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surah An-Nahl ayat 15 sampai dengan 26 dibacakan oleh kori kita Rahimahullah Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya. Pendengar, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila,

0: layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang, pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz.
0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: Pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Di bahasan religi Mutiara Pagi pagi hari ini kita berbincang-bincang bersama narasumber kita adalah Ustadz Dr. Imron Taslim, SP/SPD, MSI, MPD. Yang pasti kita sudah tersambung via telepon saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Baik. Ustaz bisa bergeser sedikit, Ustaz. Bisa mendengar suara saya, Ustaz? Oke ya, kita coba kembali untuk menghubungi beliau, pendengar ya. Terputus, kita akan membahas mengenai transformasi Al-Qur'an ya. Bersama kami di sini nanti Anda bisa bergabung di 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital atau ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada kami di sini, pendengar ya, silakan saja di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Kita akan coba kembali segera tersambung bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini adalah Ustadz Dr. Imron Taslim, SP/SPD, MSI, MPD. Ustadz?
3: Iya?
2: Iya, terputus tadi Ustadz.
3: Iya.
2: Baik. Ustadz, perbincangan kita di pagi hari ini mengenai transformasi Al-Quran, begitu ya Ustadz ya?
3: Ya, benar sekali.
2: Baik, sebelum pendengar bergabung bersama kami di sini untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1, pendengar di mana saja berada. Insyaallah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang sedang mencari redha Allah hari ini, insya Allah Allah berkahi. Dan pendengar yang mendapatkan ujian dari Allah, berada di rumah sakit dan sebagainya, insya Allah Allah berikan kesabaran. Dan para pendengar yang sedang bergabung dengan RRI mencari ilmu hari ini, Allah memberkahi ilmu kita semua. Saya Dr. Imron Taslim hari ini akan menyampaikan transformasi Al-Quran. Para pendengar sekalian, bahwasanya transformasi Al-Quran adalah ending kita itu mendapatkan Al-Quran. Pertama kita akan menjelaskan dulu, living Al-Quran di Indonesia hanya puas membaca, bukan menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka Al-Quran itu seketika kita baca dengan sebenarnya, kita akan mendapatkan transformasinya. Pertama, orang-orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran akibat atau ending daripada membaca Al-Quran, satu, orangnya lebih bijak. Yang kedua, ilmunya itu melahirkan kebaikan. Yang ketiga, ucapan-ucapan dibimbing oleh Allah. Yang keempat, orangnya rendah hati. Yang kelima, lebih takut kepada Allah. Para pendengar sekalian, orang-orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran, orangnya lebih bijak. Di mana Allah menjelaskan orang-orang yang lebih bijak, bagaimana dia bijak dalam mengatur waktu. Karena di Al-Quran dijelaskan bahwasanya manusia itu sangat rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati demi waktu. Nah, maka orang-orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran, dia bisa mengatur waktu dalam kehidupan itu. Contoh, subuh ini dia bisa mendengarkan RRI, dia ikuti majelis dan sebagainya. Dan orang-orang mendapat transformasi Al-Quran, dia mengerti akan ibadah itu, betapa pentingnya ibadah itu. Orang-orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran, ilmunya itu melahirkan kebaikan. Maka orang-orang yang dapat transformasi Al-Quran ini, dia tidak hanya menerima informasi itu dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak mendapat dalil. Contoh, banyak sekali yang terjadi di lapangan bahwasanya menurut hadis ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini. Yang membuat suatu sistem itu seolah-olah katanya dia bisa yang mengatur. Contoh, oh kalau ingin surga itu baca itu kursi sebelum sholat, sesudah sholat. Ya. Sedangkan ayat itu kursi itu suatu ritual kita. Bukan untuk ke surga itu. Ya. Bukan jaminan dia surga itu. Surga itu jaminannya orang bertakwa. Dan orang bertakwa itu salah satunya orang-orang yang ingat kepada Allah. Bukan membaca 40 kali, 50 kali dijamin surga. Lagi bahwasanya orang-orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran, ilmunya bermanfaat, dia bisa sami'na wa ato'na. Dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan dia akan menjadi leader, menjadi sumber orang bertanya dalam kehidupan itu. Nah, orang-orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran, ucapan-ucapan dibimbing oleh Allah. Maka Allah jelaskan, orang-orang yang beriman, beramal soleh, kami bimbing ucapan-ucapannya itu. Masya Allah, ini luar biasa ya, dibimbing. Maka dia tidak akan sembarang berbicara. Pembicaraan orang-orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran itu, pertama, pembicaraan itu mengajak orang berbuat kebaikan. Ya, mengajak orang berbuat kebaikan. Yang kedua, dia mengajak orang akan ikuti ajaran-ajarannya. Yang ketiga, dia itu akan mendapatkan benefit dari pembicaraannya itu. Maka orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran tidak sembarang berbicara. Tidak mau menjelekkan orang, tidak mau mencaci maki orang, tidak mau menghina orang, tidak mau mencari kekurangan orang. Itu orang yang dapat transformasi Al-Quran. Dan orang-orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran, dia akan rendah hati. Ya. Nah, untuk rendah hati, bila ada orang menyapanya, dia mengucapkan salam. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, untuk bisa rendah hati itu, ada berapa kategori yang harus dilakukan. Pertama, dia itu orangnya bertahajud. Yang kedua, impaknya. Ya, impaknya sesuai dengan standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu maka dia bisa rendah hati. Namun kalau dia belum bertahajud dan impaknya belum standar dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan terjadi kesombongan-kesombongan. Dan orang-orang yang dapat transformasi Al-Quran lebih takut kepada Allah. Maka Allah jelaskan, tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini, melainkan yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Nah, di mana ulama itu? Seorang ulama itu punya tiga amalannya. Amalannya itu Allah jelaskan di suratnya Fatir 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur. Ya. Ulama itu amalannya tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa sholat, dan tiada hari tanpa bersedekah. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, inilah transformasi, transformasi Al-Quran. Insya Allah kita mengerti dan ini kita miliki semua, berarti kita mendapatkan transformasi Al-Quran, ending daripada membaca Al-Quran. Insya Allah luar biasa, kita kembali kepada Mbak Tata.
2: Baik, nah pendengar itu tadi pembuka dari Ustadz Imron ya, selanjutnya silakan aja pertanyaannya kita langsung tunjukkan kepada Ustadz Imron. Anda bisa bertanya di 0711-369977, 0821-7927-990, bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mbak Tata.
2: Sama Pak Azhari ya.
4: Ya.
2: Di Banyu, Musi Banyu Asin ya, di Muba ya, Sekayu ya. Oke, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam Pak Azhari, sehat selalu.
4: Ya, sama-sama Kak. Ini Pak, saya mau tanyakan agak di luar tema Pak. Apakah Pak Ustaz keistimewaannya kita membaca salawat Nabi setiap salat lima waktu?
2: Baik, itu aja.
3: Gimana, berulang Pak.
2: Oke, membaca salawat Nabi itu keutamaannya apa Ustaz di setiap salat lima waktu?
3: Ya, Allah perintahkan pada kita di surah Al-Azab bahwasanya kita itu berselawat kepada Nabi. Ya, maka Allah jelaskan kalau kamu berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat kepada kamu. Masya Allah ini luar biasa. Ya. Maka berselawat pada Nabi itu suatu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita harus lakukan. Ya. Maka endingnya, apa sih endingnya, maksudnya keutamaan itu, ya, ending daripada kita berselawat pada tiap waktu, ya, berarti kita setiap waktu mendapatkan selawat dari Allah. Apa selawat dari Allah? Allah memberikan salam kepada kita. Ya. Maka satu kali kita selawat pada Nabi, Allah dan selawat pada Rasul kita, ya, Allah bersebarang siapa berselawat padaku, kali Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini di hadis yang sahih. Ya. Menjadi sebab mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah salah satu kita mendapat selawat itu dapat rahmat, mendapat kasih sayang, mendapatkan petunjuk. Dan dengan berselawat juga itu bisa terangkat derajat kita. Ya, termasuk terangkat derajat kita. Dan berselawat juga mendapatkan kita mendapatkan pertolongan dari Allah serta mendapatkan ketenangan. Ini masya Allah luar biasa. Nah, dan berselawat ini mendapat katanya syafaat dari Rasul. Maksudnya syafaat dari Rasul itu bukan Rasul langsung memberikan syafaat, ya, syafaat itu tetap dari Allah tapi melalui Rasul kita. Ya, jadi jangan sekali-kali kita agar mendapat syafaat dari Nabi, bukan dari Nabi ya syafaat itu. Syafaat itu dari Allah melalui Rasul kita. Jadi hanya kepada Allah meminta, hanya kepada Allah mau pertolongan, kembalikan kepada komitmen kita kepada Allah, bukan kepada Rasul. Yeah. Jadi syafaat itu sedikit kita jelaskan. Syafaat dari Allah, Allah utus. Allah utus ya. Bisa malaikat, bisa orang soleh, bisa Rasul gitu. Kita hanya mengharapkan mendapatkan syafaat melalui Nabi kita karena kita cinta pada Nabi kita. Insya Allah berkah.
2: Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Baik, sama siapa di mana Pak?
5: Pak Ujang Jejawi.
2: Pak Ujang di Jejawi, silakan.
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
3: Waalaikumsalam Pak Ujang.
5: Ya, ini yang saya tanyakan, apa yang dinamakan rahmah dan apa yang dinamakan maghfirah. Okay. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan rahmah? Apa yang dinamakan rahmah dan maghfirah, Ustaz?
3: Rahmah
2: dan maghfirah.
3: Ya. Yang dimaksud dengan Islam maghfirah, rahmah saya perlu pastikan konteksnya dulu. Rahmah itu berarti kasih sayang. Kasih sayang. Belas kasih sayang. Maghfirah itu adalah daerah yang mengucapkan berbagai di lokasinya itu maghfirah. Mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Rahmat dan maghfirah. Ya. Kaya, kita bahwasannya, Bapak Ibu sekalian, rahmat itu kasih sayang. Ya. Maghfirah itu apa artinya gitu? Apa artinya maksudnya? Apa perbedaan maghfirah dan rahmat ya? Nah, maghfirah itu di maksud ada istilah tertentu dalam bacaan bahwasanya kita mendapatkan rahmat dan mafironya. Jadi rahmat dan mafiro itu rahmat kasih saya, mafiro dari Allah SWT betul istilah dalam bacaannya. Ya, masya Allah luar biasa.
2: Baik, sudah dijawab ya. Nah, ini ada pertanyaan yang saya terima via WA ya Ustaz ya, dari Pak Romli Jamal di Mora Damai. Pertanyaannya adalah, Ustaz, ketika kita rajin membaca Al-Quran, Allah itu akan membimbing kita seperti apa itu? Apa misalnya hati kita tenang, berucap dengan lembut, kerja dengan ikhlas, dan masih banyak lagi. Mohon penjelasannya Ustaz.
3: Ya, bahwa membaca Al-Quran, pertama satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Tapi harus kita garis bawain ya, Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Tapi akan Al-Quran terus tatadaburi, kita pahami, kita renungkan. Ya tafakkarun bagi orang yang berpikir. Bagi orang yang berpikir. Maka endingnya, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran mendapatkan transformasinya. Tadi kita, di naskah kita, pertama orangnya lebih bijaksana. Coba kita lihat. Kalau orang itu mendapatkan transformasinya, dia membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Begitu ada musibah, dia cuma mengucapkan, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Dia tidak marah. Dia tidak marah, dia tidak akan protes. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Semuanya adalah kehendak dari Allah. Semuanya adalah kehendak dari Allah. Itu orang-orang yang mendapatkan bahwasanya ending membaca Al-Quran tadi. Dan orang-orang yang sering membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan ending ilmu itu berempamaan. Berempat seperti apa? Dia orangnya sami'na wa ato'na. Oh, ternyata kita harus sholat. Oh iya, tidak hanya sholat, harus bersedekah. Oh iya, oh bersedekah itu ternyata bukan hanya untuk orang kaya. Tapi bersedekah terlapang sempit. Walaupun kita belum kaya, kita harus bersedekah. Kita harus bersedekah, ya. Jangan berharap dari orang. Jadi bahwasannya, Bapak pendengar sekalian, kalau kita mendapat Al-Quran itu, kita fokusnya pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah selalu.
2: Lanjut lagi, ini ada Pak Umar di Palembang. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sholawat perlu menambahkan kata Sayyidina? Oke, silakan Ustaz.
3: Ya.
2: Iya, Ustaz. Ini ada ya. Pertanyaan dari Pak Umar di Palembang. Apakah sholawat perlu menambahkan kata Sayyidina?
3: Oh ya, ya itu ya. Bahwasanya apakah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina man Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Ya. Ya, menambahkan kata Sayyidina dalam sholawat ya, tidak wajib. Boleh menurut beberapa ulama boleh. Boleh mengatakan Sayyidina. Boleh juga membacakan ya. Sayyidina itu berarti junjungan kami, pimpinan kami. Ya. Jadi bahwa kata Sayyidina itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini ada dua pendapat ya. Allah mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad. Tapi pada prinsipnya tidak menjadi masalah, silakan saja. Karena itu adalah kita memberikan pujian pada nabi kita, bahwa junjungan kita mengucapkan bumbungan kita. Ustaz, kalau kita tidak mengatakan Sayyidina berarti tidak sopan. Karena fokus di selawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Kita menambahkan Sayyidina tidak jadi masalah. Insya Allah berkah selalu.
2: Baik, lanjut lagi pendengar silakan. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Kata.
2: Baik, Pak Abu Bakar di Jejawi ya, silakan.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Imran.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pengertian Al-Quran, Ustaz, ada dua menurut saya. Pertama ya, kepada istilah, kemudian
3: apa?
6: Kepada syarat. Nah, pada istilah itu bacaan. Kemudian pada syarat, lapas-lapas yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, tambahannya suhub, Ustaz. Suhub pada Musa, kemudian suhub pada Ibrahim. Nah, saya itu mohon pencerahan selanjutnya, Ustaz.
3: Diulang, Pak.
2: Pak.
3: Pengertian Al-Quran.
2: Ya, Pak. Agak dikencangin sedikit suaranya, Pak. Dikuatkan sedikit, Pak.
6: Oh, ya.
2: Ya, silakan, Pak.
6: Ya, kemudian Al-Quran itu ada yang dikatakan suhu.
2: Dari awal, Pak Abu Bakar.
6: Oh, ya.
2: Ya, silakan, Pak. Oke, terputus ya. Baik, ini tadi tuh kalau saya tidak salah menangkapnya ya Ustaz ya, Al-Quran itu kan ada. Halo Ustaz? Halo Ustaz?
3: Halo, halo.
2: Iya, ya, ini kalau misalkan saya tidak salah menangkapnya, kata Pak Abu Bakar tadi kan ada Al-Quran itu ada dua kayak definisi. Pertama istilah, satu syarat, apa ya, begitu ya. Nah itu apa maksudnya gitu?
3: Oh itu ya?
2: Iya, silakan Ustaz.
3: Iya. Pengertian Al-Quran itu sub, bahwasanya pertama suhuf dan kitab tertentu, Al-Quran itu wahyu, penjelasan, menjelaskan. Al-Quran itu wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui melalui malaikat Jibril, ya, menjadi petunjuk bagi manusia dan pembacanya, ya, wahyu. Suhuf, lembaran-lembaran wahyu Allah memberikan kepada beberapa nabi. Kalau suhuf itu Nabi Ibrahim, itu Nabi Musa, itu suhuf dia. Ya, itu suhuf, lembaran wahyu. Jadi kitab wahyu dari Allah membukukan atau dihimpun dalam bentuk kitab sebagai pedoman ulama. Contoh, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Ar-Rukam kepada Nabi Muhammad. Jadi bahwa ya, kalau suhuf itu adalah lembaran-lembaran, lembaran-lembaran diberikan kepada nabi, yaitu contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa tadi. Maka itu dijelaskan di suratnya 87, Pak. 87 ayatnya 18 sampai 19, ya. Surat 87 ayat 18 sampai 19 itu pokoknya suhuf itu lembaran-lembaran itu. Namun Al-Quran adalah wahyu diturunkan oleh Allah itu lewat apa? Lewat Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah berkah.
2: Baik, sudah dijawab ya. Lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711-369977. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mbak Tata.
2: Sama siapa, di mana?
7: Dengan sama Pak Adi di Sukarami, Mbak Tata.
2: Pak Adi di Sukarami. Ya, oke, ya. Silakan Pak.
7: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
7: Ini Pak Ustaz, kita mengajar ngaji, mengajar ini Al-Quran Pak Ustaz ya, dari Imro sampaikan Al-Quran Pak Ustaz ya. Yang pertama kita tidak meminta imbalan, tapi dari orang tua si murid-murid itu ya membayar Pak Ustaz, tapi kita tidak minta. Nah, bagaimana Pak Ustaz, apakah boleh apa tidak itu Pak Ustaz? Katanya ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh diminta imbalan, nah itu Pak Ustaz ya.
3: Ya,
7: okay. Itu mohon pencerahannya Ustaz ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz, Mbak Tata.
2: Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Pertama kita kaji dulu, tidak ada bisikan-bisikan kebaikan melainkan mengajak orang bersedekah. Ya, bersedekah. Jadi dalam mengajar Al-Qur'an, boleh tidak ada orang tua itu memberikan sedekah pada kita? Ya, kita harus terima. Yang tidak boleh itu kita membuat patokan. Misalkan belajar ngaji dengan saya, bayarannya satu bulannya 50.000. Yang tidak punya 50.000 tidak boleh belajar. Nah, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau misalkan bagi Bapak Ibu sekalian anaknya ingin belajar, ya, itu ada dalil bahwasannya dia harus berimpak pada gurunya. Kita harus berbuat baik kepada orang yang mengajari kita. Maka di surat 58 ayat surat 58 ayat 11 bahwasanya berlapang-lapanglah di majelis ya, majelis. Di 12-nya itu bahwasanya jika kamu berbicara pada nabi hendaklah mengadakan sedekah. Haruslah mengadakan sedekah. Jadi bahwasanya boleh tidak kita mengambilnya? Ada orang bilang bahwa kalau pengajar ngaji enggak boleh mengambil. Boleh dong. Ya, orang mau berbuat baik ya, berbuat baik ya. Kalau kita tolak bagaimana? Kita juga dosa. Kita juga dosa kalau kita tolak orang yang membuat berbuat baik kok kita tolak gitu. Nah, saya baca dulu ayatnya ya. 58 ayat 11. Allah jelaskan, wahai orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah kelapangan di majelis. 58:11 itu ya. Jadi kita di dalam majelis termasuk kita mengajar ngaji. Di 12-nya, wahai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus kepada Rasul, hendaklah kamu tuh mengadakan sedekah. Nah, kepada siapa? Orang miskin. Nah, miskin itu terbagi menjadi dua. Miskin yang meminta, miskin yang tidak meminta. Di mana miskin yang tidak minta itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah terhalang pekerjaannya itu. Seorang guru ngaji, dia tidak bekerja, tidak berbisnis. Berarti dia terhalang jalan Allah, maka dia berhak menerima sedekah itu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ada orang guru ngaji, dikasih infak atau sedekah dari wali, tidak terima dosa. Mengapa demikian? Dia menjadi orang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Masya Allah, ini luar biasa. Diterima saja, Bapak.
2: Baik, lanjut lagi. Silakan pendengar di line telepon 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp ya. Ada pendengar kita Bunga yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Pak Tata. Waalaikumsalam. Maaf kalau di luar tema ya. Pembangunan masjid atau musola dua tingkat atau dua lantai, lantai kedua umumnya dijebol atau sebagian tidak di lantai. Pertanyaannya, kenapa lantai kedua itu sebagiannya tidak di lantai? Dan apakah hukumnya kalau lantai kedua itu ditutup habis? Mohon pencerahannya.
3: Ya.
2: Silakan Ustaz.
3: Sebenarnya tidak ada hukum-hukum yang jelas. Kenapa di tengah itu jebol? Nanti kalau ditutup habis, orang nggak kelihatan imamnya. Allahu Akbar. Imamnya gimana nih? Ya, patokan imamnya di mana? Imamnya sudah siap atau belum? Ini bawahnya. Ya, kalau tutup habis, yang di atas tidak melihat imamnya. Jadi sebenarnya itu ada kembali pada fikih imam ya. Fikih imam, kita itu harus berpandangan kepada imam, imamnya seperti apa. Insya Allah berkah.
2: Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711-369977 0821-7927-900. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, terputus. Silakan pendengar di 0711-369977. Halo. Halo.
8: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Sama siapa, di mana, Bu?
8: Dengan Ibu Utri di Merauke.
2: Oke, Mbak Bu Utri. Tata,
8: ya?
2: Iya, Bu Utri di Merauke. Silakan langsung saja pertanyaannya.
8: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Utri.
8: Iya, tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah amal soleh ya. Tadi ada pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan amal soleh dan akhlak yang mulia. Bersyukur dan salat dan ibadah, menjaga sholat fardu, amalan ibadah wajib maupun sunnah secara istiqomah. Bagaimana umat bisa menjalankannya di masa kini atau gensi? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Tanyaannya apa ya?
2: Bagaimana ini para Gen Z itu Ustaz bisa kayak apa menjalankan perintah-perintah agama gitu di tengah zaman sekarang ini, kan tahu sendiri ya Ustaz yang serba apa-apa modern, serba apa-apa instan dan serba digital malah. Silakan Ustaz.
3: Iya. Pertama kita lihat dulu berarti iman. Iman itu pertama iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ya, nah, iman dan amal soleh. Ya, pertama Allah jelaskan di iman dan amal soleh sangat luas. Pertama beriman pada Allah, amal soleh itu melaksanakan sholat, kita berpuasa, zakat dan haji. Ya, membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat serta berbuat kebaikan. Nah, kebaikan itu bahwasanya berbaik sedekah yang berimpak pada manusia. Ya, menolong orang yang membutuhkan. Dan kebaikan itu termasuk berbakti pada orang tua. Itu pembagian daripada amal soleh itu. Menjaga amanah, jujur, memaafkan kesalahan orang lain, menjaga lisan, itu termasuk amal soleh. Ya, kebaikan dalam kehidupan, bahwasanya iman dalam sesuatu melakukan suatu kebaikan. Pertama, agar kita bisa baik itu kita harus mencari ilmu. Orang tuh nggak akan bisa baik tanpa ilmu, nggak akan bisa baik tanpa ilmu, ya. Dan dalam mencari ilmu, kita harus menjaga ilmu itu. Ilmu itu harus dijaga, ya. Bekerja dengan kita juga bekerja itu dengan halal. Ya, bekerja itu kalau orang yang punya ilmu, beriman dan amal soleh, bekerja itu bukan mencari uang. Dia bekerja itu karena perintah Allah, ya. Karena perintah Allah. Nanti kalau kita laksanakan perintah Allah, bekerja itu karena perintah Allah, menyambung silaturahim agar kita bisa bersedekah, rezeki itu Allah yang berikan. Maka dalam rezeki itu ada rumusan-rumusan dalam mencarinya. Cari rezeki itu bukan dengan tenaga, ya, bukan dengan bekerja keras, tapi dengan akal. Mencari rezeki itu dengan kemuliaan. Menjaga kebersihan, juga menjaga lingkungan, menolong orang yang kesulitan, berlaku adil, itu termasuk iman soleh. Nah, hubungan iman dan amal soleh tidak akan menyebutkan bahwasannya, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Di sini ada the wal asr. Bahwasannya, iman keyakinan kepada Allah melahirkan amal. Jadi, melahirkan Allah, amal soleh melakukan dengan ikhlas, membawa kabar kebaikan sendiri. Masya Allah, ini luar biasa.
2: Baik, lanjut lagi di line telepon. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, Edin.
2: Sama siapa, di mana?
9: Pak Zakaria di Kenten.
2: Pak Zakaria di Kenten. Oke, silakan Pak.
9: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Semoga selalu sehat Ustadz ya.
3: Bersama kita. Amin, semua. Terima kasih.
9: Iya. Pak Ustadz, mau tanya tadi Pak Ustadz ngomongin surat Al-Fatir yang 29 tadi Ustadz ya. Orang yang dapatkan rahmat dari pertolongan dari Al-Quran itu kan. Membaca Al-Quran, sholat, dan bersedekah. Hey, hubungkannya Ustadz ya. Dari ayat itu apakah bisa dihubungkan dengan surat dari An-Nur Ustadz. Ayat yang 35 Ustadz. Orang yang mendapatkan cahaya dari Allah itu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz.
3: Ayat An-Nur berapa tadi?
2: 35 ya?
9: 35.
2: Oke. Okay. Nah,
3: maksudnya hubungan ayat itu maksudnya?
9: Ya, kalau yang baca Al-Quran itu kan dia mendapatkan itu cahaya dari Al-Quran itu kan kebaikan. Nah, sedangkan di An-Nur 35 itu ada ngomong soal cahaya dari Allah. Mohon pencerahannya, hubungannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Pertama, jamaah suratnya Fatir innallazina yatuna kitaballah wa qomusalah. Maka baca Al-Quran, sholat dan bersedekah. Nah, di sini bahwasanya Allah memberikan cahaya pada langit dan bumi, perumpamaan cahaya itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang dalamnya ada pelita yang besar itu, terhubung kaca. Tabung kaca itu berkilau yang hanyalah dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak dari timur, tidak pula dari barat. Ya, yang menyiakan saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Atas cahaya itu lapis-lapis itu. Nah, Bapak pendengar sekalian, bahwasannya Allah memberikan cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Apa cahaya itu? Allah memberikan namanya cahaya ya. Sekarang saya tanya kepada jemaah sekalian. Kita berjalan di muka bumi ini malam hari. Tanpa adanya penerang, tanpa ada senter atau obor, kita dalam kegelapan. Maka dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan cahaya. Seperti apa cahaya? Contoh, kita mendapatkan ujian dari Allah. Kita ngerti, kita kesulitan dan sebagainya. Ini ujian dari Allah. Karena orang yang beriman itu diuji. Nah, itu namanya cahaya. Ya. Kok Bapak tersenyum saja mendapatkan kesulitan, mendapatkan kekurangan. Allah menguji saya kok. Allah menguji saya kok. Coba kalau dia tidak dapat cahaya. Pada saat dia kekurangan, dia kesempitan, ini akan berontak. Akan berontak. Ya, akan berontak karena dia tidak dapat cahaya itu. Namun kalau dapat cahaya itu luar biasa. Benar Pak Zakaria, bahwasanya salah satu dari pembagian Al-Quran itu kita mendapat cahaya di atas cahaya. Insya Allah berkah selalu.
2: Baik, sudah dijawab ya. Lanjut lagi, silakan pendengar, kita masih punya beberapa menit ke depan. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sama siapa di mana, Pak?
10: Hamba Allah.
2: Hamba Allah di? Volume radionya bisa tolong kecilkan dulu, Pak?
10: Di Palembang.
2: Iya, itu berdenging kencang sekali di sini, Pak. Suara Bapak nyaris tidak terdengar. Silakan dikecilkan dulu volume radionya atau dijauhkan sedikit jaraknya.
10: Silakan. Di Palembang.
2: Nah, silakan, Pak.
10: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
7: Waalaikumsalam.
10: Kalau kita membaca ayat-ayat dan sholat itu kurang hafal, kita pasang tulisan ayat itu di depan sholat. Bagaimana itu? Apa tidak? Itu. Jadi sholat as-sajadah, sholat Jumat, kan? Nah, jadi kita tulis di depan itu, kita sambil baca itu dalam sholat itu apa? Nanti ada masalah itu.
7: Sekian lah. Ya.
2: Oke, baik.
7: Bagaimana kita sholat? Kita baca ayatnya gitu ya, Pak ya. Ada tulisan, ada Al-Quran di depan itu. Ya. Masya Allah, di luar biasa. Boleh. Kalau kita belum bisa-bisa. Misalkan kita, innalazina yatluna kitaballah wa aqamu sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Boleh kita baca, boleh kita tuliskan, boleh kita buka Al-Quran, tampilkan di depan kita sholat itu boleh. Satu, untuk menjaga, takut kalau salah. Karena bacaan sholat itu merupakan, itu kan doa-doa semua. Kalau kita salah bacaannya, nanti salah doanya. Nah, usahakan sholat membaca ayat-ayat doa. Seperti, lillahi ma fi samawati wa ma fil ar. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Itu adalah ayat doa. Wal alladzina yaquluna rabbana rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Itu ayat doa. Aqimi shalah ayat doa. Itu banyak sekali ayat-ayat doa. Karena di Al-Qur'an itu, di salat itu kita itu berdoa kepada Allah. Jadi rukun pembacaan bacaan salat itu adalah semua berdoa kepada Allah. Dari Al-Fatihah, ayat sampai kita ruku, kita memuji Allah, sampai kita sujud, kita memuji dan berdoa pada Allah. Insya Allah berkah.
2: Baik. Lanjut lagi, silakan nih pendengar, mungkin untuk satu penelpon terakhir atau satu pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri, karena saat ini sudah pukul 5 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari... Oke, kita ke telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Iya, sama Bapak siapa di mana, Pak?
11: Iskandar.
2: Siapa?
11: Iskandar.
2: Oh, Pak Iskandar. Di mana, Pak?
11: Di Banyuasin.
2: Pak Iskandar di Banyuasin, silakan.
7: Waalaikumsalam, Pak Iskandar.
11: Iya, terima kasih. Saya bertanya... Apakah Al-Quran itu aksipa itu obat? Obat apa itu? Obat penyakit hati atau obat penyakit badan?
2: Aksipa ya? Oke. Oke, baik. Sifa itu apakah obat apa gimana Ustaz?
7: Ya. Maksudnya tadi Al-Quran itu obat, obat apa saja gitu?
2: Hmm.
7: Ya. Nah, pertama kita bahas dulu, Allah jelaskan wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa usara. Nah, ada lagi jelaskan bahwasanya Allah mengatakan Al-Quran adalah obat 3 kali di Al-Quran. Obat apa saja, Us? Pertama, obat hati. Obat hati. Di mana bahwasanya hati seperti ragu, syirik, munafik, iri, dengki, ya penyakit lainnya. Dijelaskan juga surat 10:57. Al-Quran adalah obat, Al-Quran jadi rahmat. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Nah, obat yang terjadi, obat kegelisahan, kesempitan jiwa. Al-Quran itu memberikan keterangan dan petunjuk. Maka dijelaskan 13:28, sesungguhnya dengan mengingat Allah kamu itu lebih tenang. Obat apa lagi? Obat kebodohan, kesesatan. Coba kita lihat
3: orang yang tidak tahu Al-Quran banyak dalam kesesatan. Mereka hanya mengikuti kata manusia, kata nenek moyang, kata nenek moyang. Maka Allah jelaskan bahwasanya dengan kamu mengikuti Al-Quran, petunjuk yang paling lurus, kamu tidak akan tersesat. Obat apa lagi? Obat keraguan. Obat keraguan. Bingung. Arukah menjadi petunjuk. Orang yang mencari kebenaran. Maka kalau kamu ingin benar, tanyakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu telah sempurna dan tidak ada lagi perlu ditambah lama lagi. Obat dari berbagai penyakit batin. Menyebutkan Al-Quran sebagai penyembuh rahmat. Masya Allah, ini luar biasa. Obat apa lagi? Obat bahwasanya Al-Quran itu, dengan kita lakukan Al-Quran, setan akan takut kepada kita. Karena setan itu hanya takut kepada orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Nah, dengan kita melaksanakan, membaca Al-Quran, memahami, melaksanakan, kita itu lebih bertawakal kepada Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah berkah selalu, Pak Iskandar.
2: Baik, baik Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab, telepon, WhatsApp, begitu ya Ustadz ya. Nah, sebelum diakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan Ustadz, silakan.
3: Masya Allah, luar biasa para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, ini kajian yang luar biasa tentang transformasi Al-Quran dan juga pertanyaan yang sangat luar biasa. Bahwasanya Al-Quran sangat sempurna sekali, jadi kita kembali transposisi, kita harus tahu dulu apa manfaat Al-Quran itu. Pertama, manfaat Al-Quran itu kita bahwasanya tidak akan ada Tuhan selain dari Allah. Maka orang-orang yang mendapatkan transformasi Al-Quran, orang-orang yang menyatu kehidupan dengan Al-Quran, dia tidak akan menduakan Allah. Semuanya karena Allah. Dan dia tidak akan takut menghadapi apapun di muka bumi ini, karena Allah jelaskan tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas seizin Allah. Maka dia menerima semuanya. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita semua mendapatkan Al-Quran. Kita paham Al-Quran. Sehingga kita bisa sami'na wa'atuna. Kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT. Masya Allah, luar biasa. Saya Dr. Imran Taslim undur diri. Insya Allah kita dijumpakan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz. Pendengar, baru saja kita simak bersama-sama ya kajian bersama Ustadz Dr. Imran Taslim SPD MSI MPD mengenai transformasi Al-Quran di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan selanjutnya kami akan sampaikan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kondisi yang tidak bagus kan lagi sisi kesehatan kan. Jadi artinya masalahnya adalah sumber kebakarannya harus diatasi. Orang yang sehat mencegah supaya tidak terkena gangguan saat ini, yang sakit harus cepat mati.
3: Asap belum reda di Sumatera Selatan, maka saya sebagai gubernur pemimpin di provinsi ini menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita. Kondisi kabut asap di Sumatera Selatan kian membahayakan. Masyarakat diminta tidak keluar rumah untuk menghindari ancaman penyakit ISPA. Ribuan mahasiswa di Palembang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur menuntut penanganan kabut asap. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Tata Edins. Mendengar kondisi kabut asap di Sumatera Selatan kian membahayakan, masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah untuk menghindari ancaman penyakit ISPA.
1: Masyarakat Sumatera Selatan dituntut untuk tidak melakukan aktivitas yang berlebihan di luar rumah menyusul kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan terus mengalami peningkatan hingga mengancam kesehatan masyarakat tersebut. Hal ini diungkapkan dokter penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, Dr. Harun Hudari. Menurutnya, jika masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah, hendaknya menggunakan masker dan mengurangi aktivitas yang berlebihan di luar rumah.
2: Ya, sebenarnya bukan ukuran dari banyak paketnya ya, selama kita tidak kontak lama, tidak banyak di luar, ya tidak berisiko sih. Contohnya, kalau mau keluar rumah, kalau selama di luar, outdoor terutama ya, pakai masker.
1: Tapi ini sudah masuk ke dalam rumah,
2: ya? Partikel-partikel.
1: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan terbilang cukup tinggi dan lama. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Gubernur Sumatera Selatan, dalam upaya pencegahan timbulnya atau meningkatnya kasus ISPA yang sudah mencapai di atas 50 ribu pasien. Dirinya juga menambahkan jika langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah hanya sebatas memberikan kesehatan atau menjamin kesehatan bagi mereka yang terkena penyakit ISPA akan sangat membahayakan jika tidak dilakukan langkah penegakan hukum dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Eni Diana, mengatakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Banyuasin terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juni tercatat sekitar 1.400 kasus, kemudian naik menjadi 2.800 kasus. Pada Juli 3.300 kasus pada Agustus dan mencapai sekitar 4.300 kasus pada September. Eni menjelaskan peningkatan kasus tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kabut asap dan debu akibat kebakaran hutan dan lahan. Paparan udara yang tercemar asap dan partikel debu dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Dinas Kesehatan Banyuasin telah mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak memiliki keperluan mendesak. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan dianjurkan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap dan debu.
3: Dinas Kesehatan sudah ada surat edaran yang menghimbau masyarakat untuk jangan keluar rumah kalau seandainya tidak perlu betul. Nah, jadi kemudian kalau keluar rumah memakai masker, kemudian ada.
0: Eni menyebut kasus ISPA pada awal Oktober masih menunjukkan kecenderungan meningkat hingga 3 Oktober. Tercatat sekitar 250 kasus, sehingga apabila tren tersebut berlanjut, jumlah kasus panjang Oktober diperkirakan dapat mencapai sekitar 5.000 kasus. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air, beristirahat, mengonsumsi makanan bergizi, dan tetap melakukan aktivitas fisik. Selain melindungi saluran pernapasan, warga yang beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan mengenakan pakaian yang dapat melindungi kulit dari kondisi udara yang kering. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat.
4: Saya Tama, saya dari Baju. ISPA Palembang tembus 17.434 kasus tertinggi sepanjang 2026. Tujuannya ini adalah menguatkan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah meningkatnya kasus ISPA dan kabut asap karhut lah. Dengan mendorong kesiapsiagaan layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan khususnya anak-anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko.
5: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Saat ini di Palembang, kasus ISPA telah mencapai 17.434. Kasus ini harus menjadi perhatian yang serius karena telah banyak yang terkena ISPA ini dan harus menjadi perhatian yang serius, terutama di tengah kondisi kualitas udara yang semakin memburuk dan memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan, kemudian menggunakan masker saat keluar.

0: asap, berikut kita simak wawancara reporter RRI Muhammad Irfan bersama Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Darsono.
1: Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak, Pak? Apa saja sih, Pak, gejala dari ISPA ini, Pak?
2: Jadi gini, Pak. Penyebab ISPA ini, ISPA itu singkatan.
1: Iya.
2: Infeksi saluran pernapasan akut, ya. Yang tentunya masuknya dari sistem pernapasan atas. Hidung, tenggorokan, mulut, ya. Yang nantinya masuk ke paru-paru. Nah, penyebab utama ISPA ini bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh bakteri. Jadi ISPA ini gejala, Pan.
1: Iya.
2: Pak Ipan, ya. Jadi diagnosanya tentunya berbeda-beda, ya. Ada tergantung apa spesifikasi gejalanya. Misalnya kalau dia virus, rinovirus, ya, atau pilek biasa gitu, ya.
1: Iya.
2: Kemudian respirasi sindial virus di istilah medisnya. Jadi ISPA yang kita bicarakan saat ini, yang lagi hangat dibicarakan ini, adalah kedua penyebab itu. Jadi satu faktornya memang salah satu partikel yang disebabkan memburuknya, ya, indeks pencemaran udara disebabkan oleh karhutla. Satunya memang belum musim hujan, karena memang partikel bakteri maupun virus ini kan berterbangan di udara.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Baik, Pak. Bedanya ISPA sama penyakit flu biasa itu apa ya, Pak, ya?
2: Kalau flu biasa, ya, penyebabnya sama. Virus, bakteri. Bisa disebabkan oleh partikel yang meringkat, ya.
1: Iya.
2: Sehingga orangnya rentan terhidup itu dan mudah juga tertular, ya.
1: Iya.
2: Bisa dipicu atau faktor risiko, ya, yang menyebabkan gejalanya. Kalau pilek biasa, ya, bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, dengan kondisi tertentu atau pemicunya seperti daya tahan tubuhnya menurun, kemudian paparan polusi, ya, karena hujan sudah tidak lama hujan, juga asap akibat karhutla ini, nah, itu dua pemicu. Yang ketiga bisa lingkungan.
1: Iya.
2: Jadi berat ringannya juga bisa dipengaruhi lingkungan. Lingkungan di populasi penduduk yang padat dengan populasi penduduk, ya, yang jarang, misalnya di perumahan dengan rumah susun, ya, tentunya berbeda,
1: ya,
2: ya. Di partikelnya asap, populasi kendaraan, ya, ataupun debu, ya, karena tidak lama hujan ini, atau asap partikel dari kebakaran hutan yang terbang, ya, di kita. Dan memang kota Palembang ini adalah, kalau kita lihat angin gitu, ya, ini dataran rendah dari atas, ya, Pegaralam, Lahat, dan seterusnya, kan paling akhir di kota Palembang, bermuara di laut, kan begitu, yeah. Kalau kita ngelihat secara analog. Kemudian faktor yang lain sebagai pemicu usia, ya, kemudian kondisi tertentu anak, ya, anak-anak dengan orang tua lansia juga kerentannya berbeda. Kemudian ada faktor-faktor lain, komorbid misalnya, ya, yang tanpa karhutla pun, tanpa musim kemarau pun, pada kasus tertentu, misalnya penyakit asma, memang ada komorbid jantung. Nah, itu diperberat, ya, dipicu oleh keadaan standar udara yang tidak baik ini. Ya, faktor lain bisa kebersihan, ya, yang kurang, ya, gitu, ya, atau kesadaran diri di dalam memberikan perlindungan, misalnya kita dalam kondisi yang rentan terhadap debu atau alergi yang lain, kita tidak pakai masker ketika keluar rumah, gitu. Itu banyak, jadi pemicu ISPA ini banyak, Pak.
1: Banyak. Pak, usia rentan tadi usia berapa aja, Pak?
2: Kalau usia rentan itu bayi, ya, kita kategorikan bayi. Jadi seluruh bayi usia terutama di bawah 1 tahun, kemudian naik lagi ke lebih rendah, ya, kerentanannya baduta, baru balita. Kemudian orang-orang tua, ya, orang tua yang rentan, lansia,
1: ya,
2: ya, kategorinya di atas 60 tahun, itu sudah kita kategorikan lansia dan rentan, ya, gampang, ya, terinfeksi.

0: Baik, baik.
1: Pak Dartono, terakhir Pak, pesan Pak ataupun juga himbauan Pak kepada masyarakat Pak untuk mencegah ISPA ini seperti apa Pak?
2: Tentunya untuk masyarakat yang memang tidak bisa dihindarkan untuk perjalanan keluar, sehat ataupun kondisi badan yang daya tahan tubuhnya mulai melemah, sebaiknya keluar rumah, terutama pakai kendaraan motor ya, itu kita harapkan wajib pakai masker.
1: Pakai masker.
2: Jadi ya, karena partikel ini kan nggak bisa kita lihat.
1: Yeah.
2: Jadi walaupun kondisi masih sehat, sebagai pencegahan, ya kita harus menggunakan masker keluar rumah. Nah, yang lain tentunya upayakan kalau memang tidak dibutuhkan istirahat yang cukup, jangan terlalu sering bergadang.
1: Okay.
2: Makanan yang sehat, gitu ya, yang teratur supaya seimbang.
1: Okay.
2: Dan khusus masyarakat yang memang usia rentan, kalau bayi kan orang tua yang harus mengatur perilaku kesehatannya. Begitupun dengan orang lansia, tentunya anak-anaknya yang memberikan edukasi untuk tidak keluar rumah, ya, supaya terlindung sebagai pencegah kita dari penyakit ISPA ini.
1: Baik.
2: Terutama yang komorbid tadi ya, juga
1: baik,
2: harus analisa diri kalau saya bilang begitu, supaya kita lebih ke pencegahan.
1: Baik, Pak Darsono, terima kasih Pak Darsono atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak. Bapak.
3: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita kembali ke berita lainnya, ribuan mahasiswa di Palembang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur menuntut penanganan kabut asap.
4: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta maaf kepada masyarakat karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla belum sepenuhnya reda. Permintaan maaf tersebut disampaikan saat Herman Deru menemui mahasiswa yang menggelar aksi di kantor Gubernur Sumsel Senin kemarin. Dalam aksi ini, mahasiswa Universitas Sriwijaya dan sejumlah perguruan tinggi di Palembang memberikan kartu merah kepada Herman Deru sebagai bentuk kritik terhadap penanganan karhutla. Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, transparansi anggaran, serta perlindungan masyarakat yang terdampak kabut asap. Herman Deru mengatakan kondisi karhutla yang dipengaruhi fenomena El Nino menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Ia menegaskan penanganan karhutla akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah, TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan unsur lainnya.
5: Saya sebagai gubernur, pemimpin di provinsi ini, menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman atas kejadian ini. Tentu ini akan menjadi koreksi bagi kita untuk menyikapi El Nino menjadi semakin arif, semakin bijak dan tidak berdampak material dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan, pada umumnya masyarakat Indonesia.
4: Sementara itu, kualitas udara Palembang pada 5 Oktober 2026 berada pada kategori berbahaya. Data pemantau BMKG menunjukkan konsentrasi PM2,5 mencapai 881 mikrogram per meter kubik di stasiun Talang Betutu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di stasiun Musi 2 mencapai 802,3 mikrogram per meter kubik pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel Wandayantolis mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan sebaran asap dari wilayah sumber karhutla.
3: Mendengar, kolam retensi Simpang Polda Palembang diperluas dan diperdalam untuk mengurangi genangan di sejumlah wilayah saat musim hujan.
6: Upaya mengurangi genangan banjir di sejumlah wilayah kota Palembang dilakukan dengan memperluas dan memperdalam kolam retensi Simpang Polda. Langkah tersebut ditandai dengan serah terima aset ex-DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan kepada pemerintah kota Palembang untuk mendukung pengendalian banjir sistem Sungai Bendung. Wali kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, perluasan dan pengerukan kolam retensi diharapkan mengurangi genangan di Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 3, dan Kemuning. Menurutnya, sejumlah genangan di sejumlah kawasan yang cukup tinggi bahkan mencapai hampir sepinggang orang dewasa, terutama di belakang Rumah Sakit Sriwijaya.
0: Memperluas dan mendalami lagi kolam retensi di Simpang Polda yang sebelumnya lebih kurang 5, perluasan sekarang menjadi 9. Kedalamannya juga. Kita berterima kasih dari Kementerian PU dalam hal ini pihak Balai Sungai, Pak Gubernur dan DPR RI, juga pemerintah Kota Palembang dengan jajarannya. Insya Allah, teman-teman sekalian, kalau ini terwujud bisa mengurai paling tidak titik-titik genangan air yang ada di Ilir Timur 1, Ilir Timur 3, dan Kemuning. Apalagi ini mulai mengejarnya hari ini.
6: Dia menambahkan, untuk tahap awal pekerjaan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 dengan fokus pada pekerjaan pengerukan dan perluasan kolam retensi. Ia berharap peningkatan kapasitas tampungan dapat mengurangi genangan saat musim hujan dan mendukung penyelesaian sistem Sungai Bendung pada tahun 2027. Erlin Partesa melaporkan.
3: Pendengar, Bapenda Sumsel mencatat peningkatan wajib pajak sejak pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung pada 1 Oktober lalu. Meski demikian, pendataan belum dapat dilakukan karena pemutihan pajak masih berlangsung.
7: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan mulai menunjukkan peningkatan antusiasisme masyarakat meski baru berjalan beberapa hari. Hal ini terlihat dari semakin ramainya masyarakat mendatangi kantor sistem administrasi manunggal satu atap, SAMSAT, untuk memanfaatkan program pemutihan yang berlangsung 1 hingga 31 Oktober 2026. Kabid Pengembangan Pendapatan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Marendra Oki Wijaya mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah kendaraan yang dilayani serta meningkatnya kedatangan wajib pajak ke kantor SAMSAT. Untuk mengakomodasi masyarakat, jam pelayanan juga diperpanjang hingga sore hari selama program pemutihan berlangsung.
8: Ini sudah melihat trennya sudah alhamdulillah ini sudah ada antusiasme dari masyarakat dari jumlah unit yang ada, kemudian juga sudah masyarakat sudah banyak yang datang ke kantor SAMSAT, makanya kami juga membuka pelayanan sampai dengan sore hari. Dan untuk dari sisi penerimaan juga karena ini masih berlangsung, dibandingkan dengan sebelum program pemutihan, ini sudah ada peningkatan juga untuk penerimaan dari sisi pajak kendaraan bermotor dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor.
7: Ditambahkan Oka, dari sisi penerimaan, program tersebut mulai memberikan dampak positif. Penerima pajak kendaraan bermotor, PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, tercatat meningkat dibandingkan sebelum program pemutihan diberlakukan. Namun besaran peningkatan penerimaan belum dapat dikalkulasikan karena program masih berlangsung dan proses pendataan masih berjalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah di daerah melalui kolaborasi lintas sektor.
9: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara resmi mengukuhkan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sumatera Selatan untuk masa bakti tahun 2026. Langkah pengukuhan tersebut merupakan bagian integral dari upaya memperkuat kelembagaan sekaligus mempercepat akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Sumatera Selatan. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi melalui sinergi kelembagaan tersebut. Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa kehadiran KDEKS memegang peran krusial dalam membangkitkan perekonomian sekaligus mengoptimalkan potensi besar ekonomi umat muslim. Ia juga menyoroti peluang global yang belum tergarap optimal oleh negara-negara yang mayoritas penduduk muslim.
10: Kepala daerah ex officio menjadi pengarah kekuatan ekonomi baru di Sumatera Selatan. Mungkin tugas pertama adalah merajut ya, merajut dari pelaku ekonomi yang sudah ada, ambil, nanti kita kolaborasikan misalnya dengan Sultan Muda, misalnya dengan pelaku-pelaku di usaha di organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, LDI, ini kita satukan untuk dapat mengejar pertumbuhan ekonomi.
9: Lebih lanjut, Herman Deru menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai nahoda di tingkat lokal dalam merajut kolaborasi yang solid. Kolaborasi tersebut tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi syariah dan konvensional, tetapi juga merangkul organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, RDI, hingga para wirausahawan muda demi mengejar target pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
11: Langkah Sriwijaya FC untuk mengaruh musim mendatang dihantam krisis
12: modal. Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
13: latihan tidak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
14: Sriwijaya FC tidak akan terpengaruh terkait
15: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
16: Berita olahraga.
3: Kita beralih ke berita olahraga, pendengar, rencana suntikan modal dari calon investor untuk Sriwijaya FC dipastikan batal akibat tidak tercapainya kesepakatan akhir dengan manajemen pusat di Jakarta. Presiden Sriwijaya FC, M. David, mengaku sangat kecewa lantaran harapan tinggi mendapatkan investor baru berakhir dengan hasil nihil menjelang kompetisi.
11: Langkah Sriwijaya FC untuk mengarungi kompetisi Liga 3 musim mendatang dihantam krisis modal. Asa klub untuk mendapatkan suntikan dana segar dari investor baru dipastikan kandas di tengah jalan akibat tidak tercapainya kesepakatan bisnis. Teka-teki masuknya investor baru yang sempat berembus kencang kini dipastikan batal setelah negosiasi antara calon investor dan pihak manajemen pusat Sriwijaya FC di Jakarta menemui jalan buntu. Kegagalan ini menyisakan kecewaan mendalam di tingkat pengurus mengingat jadwal bergulirnya kompetisi Liga 3 semakin dekat. Presiden Sriwijaya FC, M. David, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas hasil akhir negosiasi tersebut. Ia mendesak jajaran manajemen pusat di Jakarta untuk segera mengambil tindakan konkret demi menyelamatkan nasib tim di kasta ketiga sepak bola nasional.
17: Ada salah satu pengusaha ya yang ingin membantu ya. Tapi ya kita lihat sekarang zonk ya, gagal. Batal ya, apapun ceritanya, yang harapan saya kemarin sudah tinggi untuk ini sendiri untuk mendapat lampu hijau ya dari salah satu pengusaha ya. Ternyata di hasil finish akhir, nampaknya itu hilang.
11: Kondisi ini menempatkan Sriwijaya FC dalam posisi sulit. Untuk melakoni persaingan Liga 3 yang menggunakan format pertandingan kandang dan tandang, tim membutuhkan kucuran dana yang tidak sedikit. David mengestimasi anggaran ideal yang harus dikantongi berada di kisaran 2 hingga 3 miliar rupiah. Tanpa kepastian investor dan sokongan finansial yang memadai, manajemen dituntut bergerak cepat memutar otak agar klub kebanggaan masyarakat ini tetap mampu berlaga secara kompetitif. Rian Apridani melaporkan.
3: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sari berita, kondisi kabut asap di Sumatera Selatan kian membahayakan. Masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah untuk menghindari ancaman penyakit ISPA. Ribuan mahasiswa di Palembang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur menuntut penanganan kabut asap. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
18: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari
3: ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Pendengar, saat ini pukul 6:34 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Selamat pagi Mbak Isti.
8: Selamat pagi Mbak Tata.
7: Mbak Isti, seperti apa pantauan cuaca di sekitar SMB2 Kota Palembang pagi hari ini, Mbak?
8: Untuk kondisi cuaca di sekitar Bandara SMB2 Palembang terpantau berasap, Mbak, dengan jarak pandang mendatar 200 meter. Jadi belum ada penerbangan begitu.
7: Oke, jarak pandangnya itu 200 meter tuh ini ya, Mbak ya? Berarti di apa pas segitu ya, nggak di bawahnya ya?
8: Enggak Mbak, jadi kisarannya di 200 sampai 250 untuk keseluruhan runway begitu. Kemudian untuk jarak pandang minimal supaya penerbangan dapat berjalan itu di 800 meter begitu Mbak.
7: Oke, kalau pelabuhan sendiri gimana Mbak?
8: Untuk pelabuhan Tanjung Api-Api pada pagi hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,6 meter. Kemudian untuk di pelabuhan Bombaru diperkirakan 0,3 sampai dengan 0,5 meter, Mbak.
7: Oh, itu kalau untuk pelabuhan sendiri untuk perjalanannya tuh amankah?
8: Sejauh ini aman karena tidak ada peringatan dini gelombang tinggi untuk perairan di sekitar Sumatera Selatan.
7: Mbak Isti, sebenarnya kita ini akan ada potensi hujan nggak sih Mbak?
8: Kalau melihat data perkiraan ya Mbak, terdapat potensi peningkatan curah hujan dari tanggal 9 hingga 12 Oktober. Tetapi potensinya itu tidak merata begitu Mbak. Jadi untuk potensi, sebentar, saya kebetulan juga sedang merekap. Untuk peningkatannya di tanggal 9 itu cukup merata sampai dengan tanggal 11, di mana untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan itu terjadi di Banyuasin, kemudian Pagar Alam, kemudian Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Oku dan Oku Timur. Tetapi untuk wilayah dengan titik panas yang sangat tinggi seperti Oki, potensi hujannya masih belum terlalu signifikan begitu Mbak.
7: Oke, Mbak, berbicara soal visibility tadi kan kisaran 200 sampai 250 ya. Ini biasanya dalam durasi berapa lama baru nanti akan berubah Mbak jarak pandang ini?
8: Berdasarkan pantauan beberapa hari terakhir ya Mbak, visibility di bawah 1000 meter begitu biasanya sampai dengan sekitar jam 9 pagi begitu Mbak. Jadi kemungkinan di atas 1000 meter itu baru di jam 10 begitu. Jadi beberapa hari terakhir penerbangan cukup terganggu untuk operasionalnya. Biasanya baru terbang itu agak siang Mbak, di atas jam 10 begitu Mbak.
7: Oke. Berarti tidak ada penerbangan pagi ya pagi hari ini ya?
8: Iya, belum ada karena memang jarak pandangnya belum mendukung.
7: Oke, baik. Ya, Mbak Isti silakan disampaikan untuk perkiraan cuaca di sepanjang hari ini untuk beberapa wilayah di Sumatera Selatan ya.
8: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dan berasap. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan juga masih cerah berawan dan berasap. Namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Muara Enim, Lahat, dan Pagar Alam. Kemudian untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan dan berasap. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 sampai 96%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 46 sampai 98%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi kemudahan terbakar lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level desa atau kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacatumsel. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Mbak Isi, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
7: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang bersama Mbak Isti di ujung telepon ya. Tetap waspada, tetap pakai masker jika Anda bepergian keluar rumah, kalau bisa berlapis-lapis ya, karena memang asap begitu tebal. Tadi satu jam yang lalu juga ketika saya menuju ke sini, asap sangat-sangat tebal pendengar. Saya saja sampai memakai masker dua lapis itu masih tembus ya. Jadi diharapkan tetap jaga kesehatan pendengar ya, konsumsi vitamin, jangan lupa juga. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga diri kita dari paparan kabut asap tersebut. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar buat teman-teman semua nih, buat pendengar Pro 1 yang mungkin sekarang lagi pada di jalan, boleh info ke kita juga mungkin ya di 0821-792-7990. Bagaimana pandangan mata Anda di pagi hari ini? Kalau misalkan 1 jam yang lalu itu kabut asap masih pekat banget, masih tebal banget. Nah sekarang seperti apa? Boleh mungkin kirimkan videonya ke kita di sini di 0821-792-7990. Kita tahu pernah dengar ya bahwa kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan ini mulai dari minggu kemarin tanggal 4 ya, terus kemarin Senin tanggal 5, hari ini tanggal 6, semakin pekat hingga mengurangi jarak pandang pada imbas kebakaran hutan dan lahan ya. Nah menurut BMKG tadi, waktu saya wawancara bersama perakirawan BMKG Kota Palembang yang mengatakan bahwa visibility aja untuk di sekitaran SMP 2 Kota Palembang itu di bawah 300, jadi kisaran 200 sampai dengan 250 jarak pandangnya, sehingga menyebabkan tidak ada penerbangan pagi hari ini. Jadi biasanya ada penerbangan itu di atas jam 10, karena untuk jarak pandang 800 ke atas itu penerbangan itu baru bisa jalan ya. Nah jadi di Jalan Soekarno-Hatta sendiri, mendengar kabut asap itu terlihat semakin tebal dan juga pekat dibandingkan itu siang harinya. Jadi memang lagi-lagi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi Bu, jarak pandang itu sangat-sangat terbatas, ditambah saat berkendara di jalan. Jadi nggak cuma tebal dan pekat, asap juga sering kali tercium ya, dan membuat mata kita perih. Sejumlah kendaraan juga menyalakan lampu kendaraan agar terlihat sesama pengendara. Tapi apa sih yang mungkin Anda juga bisa sampaikan ke kita di sini pendengar, bahwa seperti apa kondisi di dalam rumah Anda? Misal ya, kalau misalkan di dalam rumah Anda juga sementara kabut asap juga udah masuk, terus air purifier sudah nyalakan, masih juga diffuser juga dinyalakan, masih juga ternyata kabut asap itu baunya tidak berlari begitu aja ya, begitu ya, bahkan nempel banget di baju kita nggak sih yang kita pakai ini. Makanya kadang teman-teman aja di kantor saat ini, buat yang ke kantor yang ternyata nggak pernah pakai jaket ya, tiba-tiba pakai jaket, alasannya kenapa? Asap tebal banget dan baju kita tuh jadi bawa asap pendengar. Nah jadi tetap waspada untuk kita semua. Kita berdoa ya mudah-mudahan Palembang segera diturun hujan, wilayah Sumatera Selatan ini segera diturun hujan. Karena tadi menurut BMKG sendiri itu sekitar tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 itu akan terjadi hujan yang cukup. Maksudnya 10 sampai 12 itu intensitasnya itu akan terjadi potensi hujan lah di tanggal-tanggal begitu. Ya kita doakan saja semoga hujan cepat turun, cepat membasahi lahan-lahan yang ada di wilayah Palembang dan juga Sumatera Selatan ini. Karena memang asap ini sudah masuk dalam kategori yang berbahaya. Banyak juga yang sudah terkena ISPA. Belum lagi ada yang mual-mual, ada yang muntah-muntah, dan jangan lupa juga nanti kita akan bahas ini semua ya, maksudnya perbincangan ini akan kita bahas pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang-bincang nantinya mengenai bagaimana ISPA di Palembang ini mencapai 17.434 kasus, dan saatnya kita memperkuat perlindungan kesehatan. Akan ada narasumber nanti, ada Ketua Tim Penyakit Emerging Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Dr. Zen Ahmad SPPDKP, dan juga kasih surveillance dan imunisasi dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Nurse Haji Darsono Eskop MKES. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sejumlah informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
2: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama